Gan Pambudi, MSI, SPNK, dokter spesialis saraf konsultan nyeri dan nyeri kepala. Bersama Dr. Novian Jun Dwi Putri dan Dr. Muna, residen program studi neurologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat. Dijelaskan bahwa otak merupakan pusat pengendali seluruh organ tubuh. Gangguan pada otak termasuk stroke dapat menurunkan kualitas hidup, produktivitas sampai dengan kemandirian seseorang. Dr. Pagan menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menjalankan program KJSU yang berfokus pada penguatan layanan kanker, jantung, stroke, dan program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan termasuk dokter puskesmas dan dalam pencegahan, deteksi dini, dan penanganan awal stroke. Ia menambahkan Kalimantan Selatan termasuk daerah dengan angka kasus stroke yang tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau gasan rutin memeriksakan kesehatan dan memanfaatkan layanan dokter spesialis saraf melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu, Dr. Navia Jun Dwi Putri menjelaskan bahwa pemenuhan nutrisi perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga lanjut usia. Menurutnya, gaya hidup aktif, olahraga rutin, dan pemeriksaan kesehatan berkala membantu menjaga fungsi otak tetap optimal. Demikianlah Berpro 4 Telur Rindah, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
4: Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
2: Yang penting kan niatnya baik.
1: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
2: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
1: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
3: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
4: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
5: Makasih, Pak.
4: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
6: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, kalau orang cinta tuh harus disampaikan, jangan diam-diam aja lah. Tapi jar orang tuh kalau pas berhadapan dengan orang yang kita cintai, ketika mau mengungkapkan tuh tiba-tiba aja lidah kita tuh keluh ya, kaku, gak bisa ngomong apa-apa. Padahal sudah direncanakan tuh anak bepandir apa gitu, anak menyampaikan rasa sayang atau rasa cinta, tapi tiba-tiba aja perasaan itu gak kawa disampaikan lah. Tapi yang jelas kalau kita cinta itu harus bisa kita buktikan, walaupun kalau bisa dengan kata-kata, tapi tidak hanya sekedar kata-kata, harus dengan sikap perilaku kita ya, yang menunjukkan cinta kita kepada orang yang memang benar-benar kita cintai, ya kan? Nah, Gasan Bian yang belum sempat mengungkapkan perasaan sayang dan cintanya, mungkin bisa disiapkan lah, walaupun karena waktu bertemu kayak apa kah? Bisa atau keadanya, mungkin butuh proses dan keberanian ya untuk bisa mengungkapkan itu semua. Tapi paling kadang itu direncanakan dulu, di konsep lah. Masa mau bilang cinta dulu di konsep. Tapi ada juga orang yang memang secara spontan ya untuk bisa mengungkapkan rasa cinta dan rasa sayangnya. Ya itulah, setiap orang tuh beda-beda, gak sama ya cara menyampaikan rasa sayang atau rasa cintanya. Ya ada yang hanya dengan sikap dan perilaku tanpa kata-kata, ada juga yang mewakilinya lewat bunga. Waduh. Ya terserah ya bagaimana style kita aja untuk menyampaikan itu semua. Dan yang pasti setiap orang tuh punya cinta ya, pernah merasakan cinta, sedang merasakan, atau akan nantinya ya, semuanya pasti akan menuju ke sana. Berbahagialah Gasan Bian yang selalu dipenuhi dengan cinta kasih oleh orang-orang yang kita cinta dan sayang. Artinya rasa sayang dan cinta itu berbalas lah, kadang bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan tuh kadang berbunyi uyu mencintainya tapi kadang dicintai ya loh. Ya, sementara sudah 23 menit dari pukul 8 pagi hari ini, cuaca Kota Banjarmasin semakin cerah, matahari sudah menampakkan sinarnya. Gasan Bian yang mungkin hari ini akan pergi berbelanja, ini biasanya ibu-ibu ya, rekan-rekan Baja Putri, atau ada juga yang biasanya belanja sorangan, ibu-ibunya hari ini dikawani oleh bapak. Jadi ke pasarnya berdua lah, itu asik. Dan mungkin di pasar nanti akan pilih kira-kira ikan apa. Ada ketujuh belut lah. Belut atau walut lah. Nah, ini kalau di daerah Jawa tuh banyak lah, tapi kalau di sini tuh orang jualan belut tuh jarang lah. Nah, ini informasinya ulun berkaitan dengan belut ya. Dari rawa di Kalimantan Selatan ini ternyata bisa diekspor ya sampai ke Tiongkok. Nah, dan sana perempat kalau dulu belut atau walut ini jadi lauk di warung di pinggiran lah. Nah, saat ini belut asal Kalimantan Selatan ini ternyata bisa sampai ke pasar Tiongkok. Dalam 7 bulan pertama di tahun 2026 aja, nilai ekspornya itu sudah tembus 10,14 miliar rupiah. Bukan main. Data Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalsel mencatat sepanjang Januari sampai Juli 2026 itu terjadi 72 kali pengiriman belut hidup ke Tiongkok. Jadi totalnya ada 1,4 juta ekor atau 205,6 ton. Angka ini melonjak tajam kalau dibandingkan tahun 2025 yang hanya 17 kali pengiriman senilai 1,92 miliar rupiah. Nah, dan sana lonjakan ini tidak lepas dari dibukanya penerbangan kargo langsung Banjarmasin Tiongkok. Sebelumnya eksportir itu harus memutar dulu ke Jakarta atau Surabaya. Nah, rantai logistik ini menjadi lebih pendek, kualitas belut lebih terjaga karena waktu tempuhnya itu lebih singkat ya. Disampaikan oleh Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Selatan, Erwin AM Dabuke, dalam Go Ekspor Berantin Web Series Episode 3 yang digelar Rabu 29 Juli 2026. Nah, dan sana ke perempat, Badan Karantina Indonesia, Barantin,
ini menyebutkan bahwa belut sebagai salah satu komoditas perikanan dengan prospek cerah di pasar internasional. Tapi untuk masuk ke negara tujuan, semua komoditas itu wajib lolos uji karantina terlebih dahulu. Belut hidup yang diekspor ini harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu dan dipastikan bebas hama penyakit ikan ya. Nah, bukan hanya syarat negara tujuan, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia. Ini yang disampaikan oleh PLT Deputi Bidang Karantina Ikan Barantin Sugeng Sudiarto. Jadi Dang Sarang Perempat selain mengawasi barantin juga turun mendampingi pelaku usaha mulai dari urus dokumen, kemudian cek kesehatan media pembawa sampai dengan penerbitan sertifikat kesehatan. Tujuannya satu, yaitu mempermudah akses ekspor ya. Kepala PPSDM Karantina Wisnu Wasisa Putra menambahkan bahwa edukasi seperti web series ini penting agar makin banyak UMKM paham prosedur ya. Kalimantan Selatan sendiri itu punya modal besar, kondisi perairan rawa dan juga lahan basah yang membuat daerah kita ini jadi salah satu penghasil belut alam terbesar di Indonesia. Jadi Erwin menyebutkan bahwa sinergi pemerintah, kemudian pelaku usaha dan karantina ini menjadi kunci ya. Kalau mutu terjaga, daya saing belut Kalsel di pasar global itu akan semakin kuat. Nah, dalam web series ini Barantin juga menghadirkan eksportir belut untuk berbagi strategi memenuhi standar mutu negara tujuan. Nah, Sugeng menutup bahwa belut hidup itu bukan sekedar komoditas. Ini soal nilai tambah sumber daya perikanan Indonesia, memperluas pasar dan juga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
4: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.
5: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, jadi orang jangan pandir wara atau apalah istilahnya tuh, omong doang, om dong. Om dong. Nah, mungkin bisa diibaratkan apalah tong kosong nyaring bunyinya. Nah, orang yang banyak pandernya ini biasanya miskin karya. Iyalah. Nah, apa ngaranya? Mungkin akan lebih baik kalau kita tuh jangan banyak pander lah. Nah, boleh berpander nang seperlunya aja, sedikit bicara tapi banyak bekerja. Nah, daripada muntung kita ini, mulut kita ini, lidah kita ini pintar berkata-kata tapi tidak ada hasil tindakannya, no. Iya. Mungkin kita juga pernah ya punya apa karanya kawan nang pender aja gawiannya, bukti nyatanya tuh kada ada muyak juga menarakan ya. Nah, jadi kepercayaan seseorang itu akan hancur perlahan-lahan ketika kawan kita nih tadi nih misalnya rancak banar terbiasa mendusta lewat kata-katanya yang manis tadilah tanpa hasil. Pandir wara aja. Wah. Tapi mudah-mudahan kira datang pandir wara lah, dijauhkan dari orang-orang yang pandir wara. Tanpa ada pembuktian begawinya, pandir aja. Ya itu bang tadi jelas pandir apa gawiannya pandir. Tapi itu lain penyiar lah. Kalau penyiar ini memang berpandir terus, tapi mudah-mudahan pandirnya tuh manfaat ya San Pian berataan lah. Baik, sudah 42 menit dari pukul 8 pagi. Selamat pagi, selamat besokan ya San Pian yang hari ini mungkin punya rencana buat bepergian ke luar kota mungkin ya. Perlu disiapkan berbagai hal sesuai dengan rencananya, kelengkapan kendaraan, kemudian kondisi kendaraannya gitu ya. Bensinnya jangan lupa diisi karena tiba-tiba nanti udah di luar kota kita mau ngisi bensin kosong atau antriannya terlalu panjang gitu ya. Jadi agak sedikit menunda perjalanan kita, apalagi kalau tiba-tiba bannya bocor, tiba-tiba mogok, waduh, yang tadinya mau seneng mau happy ya malah jadi tergendal hal seperti ini, jadi suntuk kitanya ya. Oke, mudah-mudahan dengan persiapan yang matang untuk semuanya lancar sampai ke tempat tujuan.

Bumi ini. ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Pro 4 bersama Ulun Rida. Dasar Pro 4 PT Ambang Barito Persada Ambapers masih menunggu persetujuan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif angkutan batu bara ekspor bagi pengguna alur Ambang Sungai Barito. Kebijakan ini diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan dividen bagi badan usaha milik daerah BUMD. Direktur Utama PT Ambapers, Jul Fadli Ghazali, menyampaikan optimisme tersebut usai menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Rabu 29 Juli 2026. Rapat itu membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara KUA PPAS APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2027. PT Ambapers merupakan anak perusahaan PT Bangun Banua yang bekerja sama lawan PT Pelindo 3 dalam pengelolaan alur Ambang Sungai Barito. Bangun Banua sendiri merupakan salah satu BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jul Fadli menjelaskan apabila usulan kenaikan tarif ini disetujui, dividen yang diterima Bangun Banua diperkirakan meningkat secara signifikan. Sidin mengungkapkan sebelumnya skema pembagian hasil sebesar 60% untuk Bangun Banua dan 40% untuk Pelindo. Namun setelah pertemuan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dengan Direktur Utama Pelindo, komposisi tersebut berubah menjadi 70% untuk Bangun Banua dan 30% untuk Pelindo. Selain perubahan bagi hasil, Ambapers juga mengusulkan penyesuaian tarif angkutan batu bara ekspor kepada Kementerian Perhubungan. Tarif yang semula sebesar 0,30 dolar Amerika Serikat per metrik ton diusulkan naik menjadi 0,50 dolar Amerika Serikat per metrik ton. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 dimanapun berada. Kita berjumpa kembali hari ini di Pandiran Bayi Sukan bersama teman-teman dari Palalah ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami persilakan juga Gasan Pian karena yang ingin bergabung boleh melalui telepon kita di 0511 325 2602 atau WhatsApp di 0895 3405 0959 atau juga di live chatnya YouTube Pro 4 Banjarmasin. Lah, hari ini temanya cukup menarik tentang konsep pamali dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Nah, pamali ini salah satu kearifan lokal lisan lah. Nah, kalau kita lihat kalimatnya pamali sederhana tapi ini maknanya cukup dalam lah. Nah, kalau orang Wahini tuh kita enggak tahu kena apakah kanak-kanak Wahini ini masih percaya dengan pamali. Karena mungkin ini dianggap sesuatu yang kuno bahari itulah. Nah, ini siapa dulu yang akan menjelaskan?
2: Nah, kenapa pamali? Tidak tahu mantrakan ya.
1: Mantra pembukaan dulu nih siapa?
3: Iya, inggih. Jadi yang unik arti kata pamali itu sendiri kan maknanya adalah pantangan. Nah, secara konsep di khususnya di Nusantara ini semua negeri itu mengenal. Nah, tapi memang beda-beda.
1: Ngarannya beda lah.
3: Ngarannya mungkin beda. Nah, tapi mengenal intinya adalah suatu pantangan. Nah, khususnya di Jawa juga ada istilahkan pamali, ya kan? Di kita juga di sini di Kalimantan Selatan, fokus kita Kalimantan Selatan juga di istilahnya pamali. Sama artinya pantangan. Pantangan, sesuatu pantangan yang dilanggar bisa mendatangkan bala. Nah, balanya terbagi dua macam. Balanya itu bisa terkena dirinya sendiri atau terkena orang banyak, walaupun ini melakukan imbasnya orang banyak. Nah, jadi pamali itu bisa
2: individu
3: bisa orang banyak konsepnya lah. Kemudian kena lahirnya pamali itu karena memang adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu diyakini. Nah, apabila ini kada meyakini itu mungkin ininya kada percaya dirinya, tapi diri orang lain yang percaya kan. Nah, misalnya banyak pemali-pemali yang berhubungan dengan agama, dikonsepkan dengan agama, ada juga yang mengkonsepkan dengan tidak berhubungan dengan agama. Tapi kita pandang sebagai generasi muda, pamali itu adalah bentuk simbol. Nah, misalnya begini, pamali jaba gandang di meja. Nah, karena itu bisa banyak hutang. Tapi kan banyak yang anak muda sekarang ya tidak percaya kada ada hubungannya masa begandang banyak hutang. Nah, alangkah baiknya kita memahami konsep simbolik pamali itu. Kalaunya kita begandang kan mengganggu orang. Nah, jadi kan banyak yang belum sampai. Jadi banyak yang kada percaya padahal bisa dikaitkan dengan ilmiah itu tadi.
1: Ada nasihat sebenarnya lah di balik itu.
3: Nasihat sebenarnya. Nah, itu konsep pamali tadilah. Nah, silakan kawanan yang
4: Jadi pamali ini kan bisa dimasukkan ke dalam salah satu tradisi lisan atau ada juga yang menyebutnya takhayul. Mana dalam sudut pandang bahasa ya sama-sama sastra lisan juga. Nah, karena memang kenapa di Indonesia ini banyak pamali, bukan hanya di Kalimantan Selatan tapi juga di daerah lain. Bahkan ada salah satu sumber yang ulun baca, justru kata pamali ini itu berasal dari bahasa Sunda. Entah yang pamali di Banjar ini juga asal katanya dari sana atau tidak.
1: Belum pada tahu lah kita lah sejarahnya ini kayak apa nih.
4: Tapi memang ada pola yang sama di setiap daerah, yaitu ketika ada pamali ini sebagai pantangan dan konsekuensinya itu lebih bersifat kadang banyak yang berkaitan dengan hal gaib. Nah, jadi dari salah satu sumber yang ulun baca, jadi kenapa di Indonesia itu pamali itu banyak sekali. Nah, salah satu alasannya adalah di zaman dahulu ketika orang tua ingin memberi nasihat kepada anaknya ataupun masyarakat tertentu ingin mempunyai tujuan khusus. Nah, Pada zaman dahulu kan orang belum terbiasa berpikir secara ilmiah.
1: Iya.
4: Maka dan yang pada zaman dahulu juga kepercayaan terhadap hal gaib itu masih sangat kuat. Jadi agar pesan itu dapat tersampaikan dengan lebih efektif, lebih baik, maka dibuatlah pamali itu tadi.
1: Pamali ya, orang sudah tuh takutan tuh lah. Jawab dulu.
4: Misalnya lo salah satu pamali nih, jangan membawa kakanak-kanak halus ke tengah hutan ya kalau pernah diculik hantu.
1: Iya.
4: Jadi kalau implikasi dari pamali itu bersifat gaib, itu justru lebih mudah dipercaya ketimbang menjelaskan secara ilmiah yang mana
1: untuk
4: mungkin
1: waktu
4: orang-orang zaman dulu belum bisa memahami itu. Jadi langsung aja yang hal-hal gaib, misalkan ada jauh langsung mendengar aja, jangan duduk di muka lawang jadi sipak minangto aja.
1: Atau kali jodohnya aja lah, ada juga gitu.
4: Jadi hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu supaya lebih mudah langsung masuk ke ya ke kepala orang yang untuk dinasihati.
1: Ya, kalau anak-anak sekarang tuh butuh penjelasan yang ilmiah lah. Kalau dia dipadahi, ya kan boleh duduk di bawah lawang pamali aja. Sampai di situ aja nya kan, oh tahyul ya apa buahnya jar tadi lah gitu. Kalau menurut Pian?
2: Iyalah, memang background ataupun gambaran umum kita itu kan memang masyarakat timur gitu. Masyarakat timur ini kan identik salah satu cirinya itu yakni percaya dengan sifat-sifat mistis atau human mistis sebetulnya, humanis mistis. Jadi konsep apa pemali apa bahasa Indonesia pemali lah yuk
3: pemali
2: tapi menjadi bahasa Banjar tuh kan model kadada mengenal huruf e tuh, jadi sama terang pemali gitu. Nah padahal konsepnya itu sama gitu. Suatu larangan yang disepertikan oleh Adetia tuh tadi atau biasanya bersifat tadi pantangan, larangan, kemudian suatu hal yang mistis bisa atau kayak tabu jurang itu juga. Bahkan pemali itu bisa dikatakan mitos gitu. Ada orang karena kan dia meragukan tadi. Karena kan jadinya tuh contohnya kayak pada bule begendang banyak hutang ya. Ditantangnya, "Oh, begendang nih mancap." Karena daya utang udah tambahnya. Nah, berarti kan model kayak mitos aja nih, jangan model kayak meragukan lah itu tuh. Tapi sebenarnya pemali ini kalau dalam konsep orang Banjar yang ulun pahami lah, itu memiliki semacam kayak ajaran moral gitu. Nah, jadi bahasanya kan misalnya kayak tuan guru tadi kan nyambat kada boleh jadi duduk di muara lawang ya. Kalau pina apa ya? Kada laks kawin enggak apa-apa ya.
4: Sulit jodoh.
1: Talak jodohnya ya.
3: Mintoha kan.
1: Macam-macam.
2: Jadi kan orang mulai menafsirkan secara ilmiah nih bahasanya apa garang jadi tahalang-halang jodoh misalnya kada kawin misalnya ya kalah. Padahal secara logikanya umumnya itu kan munnya kita duduk di muara lawang atau di muara lawang orang kada lalu. Kan sesimpel itu gitu. Nah, biasanya kan karena bahari itu bisa dikatakan manusia ini ataupun anak-anak itu biasanya bandel atau nakal gitu. Makanya kan lahirlah konsep pemali itu. Bahwasanya apa seseorang itu ditakut-takuti dengan ajaran sesuatu gitu. Nah, termasuk konsep mistis tadi. Nah, jadi kan banyak bahkan konsep pemali ini secara lebih luas ada yang bersifat denda gitu.
1: Denda seperti apa misalnya?
2: Nah, jadi kan bingungnya gini, jadi ulun ini kan beberapa pernah ke Maratus, Bu. Nah, Maratus ini kan bisa dikatakan sebagai orang Banjar nih. Nah, karena kan orang Banjar ini kalau lebih jauh lagi itu kan udah tuin. Kan orang Banjar ini kan orang mengenalnya siapa yang tinggal di Kalimantan Selatan, sebab orang sempat orang Banjar Nah, tapi jika kita teliti lebih dalam lagi atau lebih ulik lagi, itu kan Banjar itu bagi menjadi tiga gitu. Ada Banjar Batang Banyu, Banjar Muara, Banjar Pahuluan gitu. Nah, termasuk orang-orang Maratus gitu. Nah, jadi ada sistemnya dalam aruh itu. Aruh ibaratnya katakanlah semacam kayak pesta adat gitu. Bahasa awamnya itu ada mengenal juga konsep pamali. Tapi bersifat denda. Misalnya nih, kita melanggar kayak semacam kayak kepamaliannya itu, nah kita harus bayar denda. Nah, berbeda dengan orang Banjar. Orang Banjar kan biasanya berisi tentang apa nih, kayak ajaran-ajaran moral, itu pantangan tadi. Nah, sedangkan ini denda gitu. Jadi contohnya lah, kemarin itu lu ke suatu balai gitu. Karena tahu-tahu dah tuh, timbul kenapa mali tuh durang. Biasanya kenapa mali aja rombongan di nih. Nah, amunnya kami bagi orang Banjar yang mendengar pamali ini model kayak sakral ya kan. Jadi kan model kayak kena pantangan nih, kena larangan. Karena tadi jeda tuh bisa berbahaya atau marah bahaya, menyial aja orang. Nah, bisa individu, bisa berkelompok. Nah, ini kan tahu timbul berkelompok dan tuh di kada bagian lah di bujuran. Jadi pernah ke balai tadi tiba-tiba ada kayak seorang seorang penduduk lah, yeah, atau kayak orang
1: tahu. Nyampaikan itulah.
2: Kayak ibaratnya kita tuh tuan guru lah.
1: Iya.
2: Yeah. Permisi Pak, ya. Sampean-sampean. Bahasa Indonesia juga bisa. Okay. Sampean-sampean ini orang mana aja, pada dari orang Banjar ibaratnya. Ibaratnya kalau bahasa mereka itu orang Banua. Hmm. Jadi mereka itu mengenal kita sebutan orang Banua atau orang Banjar itu. Mau ke mana Pak? Ya, mau balai adat. Mohon maaf ya, sampean-sampean bergerombolan gini aja kena anu sanksi atau kena pamali. Nah, kami. Kenapa ya? Jadi sistemnya kayak apa? Konsepnya gini. Jadi kami ini masuk, Bu. Masuk ibaratnya masuk zona.
1: Oh, zona.
2: Zona.
1: Ya, karena kawasan orang.
2: Iya. Jadi misalnya kayak ini misalnya kayak balai kalau nih. Jadi model kayak ada radius gitu, Bu.
1: Iya.
2: Oh, radius ya. Pokoknya mun sudah melewati kayak simbol kayak semacam kayak daun gitu.
1: Iya.
2: Tapi dia tidak hadir di saat proses nang aruh itu, maka orang luar itu kan boleh datang sebenarnya anjinya. Oh, nah, maka iya, siapa yang melanggar karena ngarannya kami enggak tahu lah.
1: Iya.
2: Jadi masuk kayak nih karena kan tujuan tadi nak balai adat. Ternyata ibaratnya melewati ritual itu, maka disambat orang kena pamali gitu.
1: Iya.
2: Maka untuk menghilangi sial ataupun mara bayi tadi dibayar denda gitu.
1: Apa bayar denda?
2: Dendanya itu berupa bayar wasi atau suatu yang besi gitu, bersifat besi, tembaga, iya, aluminium misalnya.
1: Iya.
2: Jadi bingung aja nih kadang membawa dimintanya lading gitu. Jadi kan bersifat besi
1: iya, besi.
2: Lading kan namanya kayak ada besinya tuh.
1: Iya.
2: Kami membawa besi atau lading nang ini tangkap polisi benar. Sudah ya Allah. Iya. Lalu semakin di anu nih, mana kayak dicari-cari lagi, ternyata duit boleh, duit perak.
1: Iya, logam.
3: Padahal logam lah.
2: Logam, sama aja pokoknya berhubungan yang masih gitu.
1: Pokoknya itulah.
2: Karena tahu tuh konsepnya apa, maknanya apa gitu. Yeah. Jadi dicari, karena kan dimintanya lading gak ada kami. Berarti diman cari kayak serongkeng gitu. Gak ada juga.
1: Tombak ada juga.
2: Pokoknya berhubungan dengan hal yang besi gitu. Yeah. Jadi barang aja Pak aja, misalnya kayak peniti kak. Kami ada tembuh binian aja kami. Lah kan laki berat.
3: Kan mau jarum.
2: Mau jarum. Pak, mau jarum gimana?
1: Sepatu ya sepatu anu lah, lain sepatu besi.
2: Lain.
1: Anak baju anu.
2: Jadi pernah, ini kan sebagai begayan nih. Jadi pernah anak menjulung kunci gue, kunci kendaraan. Tapi takutannya kan ada babule.
1: Nah,
2: jadi kan sesuatu hal yang besi, jadi kan kunci kendaraan ini kan besi nih.
1: Iya.
2: Jadi handak ini dijulung kalau bina kada bebulik tersanda kendaraan.
1: Iya.
2: Jadi ya orang-orang nang kayak tuan guru itu mencari akal lagi ini. Anu jepa aja, pina ada bisi duit 500-an lah ya. Atau duit 200 rupiah, 100 rupiah ya. Eh ada nah jadi itu, jadi membuka kantong pada hibak lagi. Nah ini nah jadi dendanya ini aja Pak. Jadi ibaratnya pamali pian hilang. Ya, nah jadi kan suatu hal yang baru gitu. Yeah. Bahasanya konsep pamali yang ada di orang Maratus itu bisa bersifat denda gitu.
1: Iya.
2: Tapi menembusnya. Nah, sedangkan orang Banjar kan memahaminya pamali itu biasanya berupa suatu ajaran gitu. Nah, jarang halnya yang kayak tadi gitu.
1: Iya.
2: Nah, tapi mereka orang Maratus itu mengenal juga apa yang seperti orang Banjar gitu. Ibaratnya kada boleh duduk di muara balai, jebetnya kada boleh menggatuk ini, kada boleh menggatuk itu. Ya misalnya kayak bekameh gitu aja, kada beli barang ya.
1: Iya. Memang aturannya kayak itu juga. Dalam Islam ini kada boleh.
2: Iya.
1: Kada langsung enggak berdiri di pohon
2: mah. Nah, jadi kan suatu hal yang unik lah gitu. Biasanya pamalinya itu bersifat denda gitu. Itu dalam pandangan ulun gitu, yang sepengalaman ulun yang pernah ke gunung gitu. Jadi hari inilah ibaratnya mungkin barangkali di berbahas bersama apa sih maksudnya gitu.
1: Nah, kalau kita bicara pemali lagi, kalau orang dulu tuh kekanakan dulu di apa ditakut-takuti tadilah dengan pemali gitu sudah takutan. Tapi kalau kekanakan sekarang kita bilang pemali itu kada boleh, hanya sekedar itunya kada akan menggubris. Nah, ini apakah karena memang pemahaman mereka tuh kurang, atau karena kita kurang memberikan pemahaman itu ke mereka, atau kayak apa nih kisahnya?
3: Jadi kenapa sebenarnya gini, kalau masyarakat zaman dulu kan tuh ada yang kada sekolah ya kan, kada ada tapi dapat pendidikan, maka mereka orang-orang tua tuh kan mengajarkan pendidikan dengan apa yang ada diajarkan orang-orang tuanya dulu. Nah, maka akan berkembang dan lingkungan pun juga akan menjadi pendidikan bagi mereka. Makanya di setiap perkembangan zaman berikutnya kan, orang-orang yang sekarang ini kan anak-anak kan sudah sekolah, sudah pintar, sudah mengenal hal baru dari yang diajarkan oleh orang tuanya. Yeah. Nah, maka akhirnya mereka akan lebih menurut mencari ini padahal orang tua kayak ini di rumah. Tapi kan setelah didapat di dunia pendidikan, ada hal baru lagi, maka mereka akan memilih. Mun pian tuh mae asak ada masuk akal pang jana. Jadi kan dapat hal baru. Yeah. Maka pergeseran itu dari orang tuanya sendiri pun juga tidak bisa menjelaskan bagian-bagian ilmiahnya karena mereka dapat dari turut cerita turun temurun. Biasanya kita tuh terpotong di bagian ada hilang yang miss-nya tuh kan di penjelasan.
1: Iya.
3: Nah, maka sulit nanti akan orang tua yang memberikan penjelasan. Makanya kan banyak yang menggali apa makna-makna pemali itu sebenarnya kan.
1: Iya.
3: Seperti kaitannya misalnya kan jangan kencing sembarangan ya kan, kayak tadi tuh nanti bisa mengencingi orang halus ya maksudnya kayak itu kan. Jadi mana tahu kan kalau kita kencing sembarangan ya ada serangga atau hewan apa yang menggigit kan bisa. Nah, akhirnya konsep-konsep itu tadi melahirkan sebenarnya suatu pendidikan atau ajaran moral. Kemudian bagi masyarakat-masyarakat sekarang kayaknya sudah mulai memudar lah untuk pemali-pemali itu sendiri. Dan pemali itu zaman dulu, orang-orang zaman dulu ya, anehnya adalah misalnya ada 100 orang nih yang melakukan, ada satu yang kena, maka mereka percaya satu yang kena ini akan mengambilkan kesimpulan.
1: Nah, itu lo buktinya
3: aja. Iya, itu nah. Padahal kan yang lain kada ada pasti, gitu. Nah.
1: Baik, kita coba terima telepon dulu lah. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dari Abah Sofian ini.
5: Iya.
1: Iya, ya, silakan Abah Sofian.
5: Kalau kita mengikuti pamali itu sebenarnya kita mengajari adab dan adat.
3: Ya.
5: Contoh. Nggak no, boleh nyambak ular tuh. Ular. Terus boleh nyambak kecil. Kipot.
1: Aduh kurang jelas Abah Sofian suara pian.
5: Kada boleh.
1: Halo.
5: Lang. Apa lagi?
1: Putus-putus suara Pian, coba mungkin bisa diulang lagi.
5: Halo.
1: Iya.
5: Sudah.
1: Iya, iya.
5: Ada boleh aja nyambat ular tuh, ular nyambat aja akar.
1: Oh iya.
5: Terus nyambat tikus tuh putri. Iya. Itu kan sebenarnya kita pelajaran sopan santun.
3: Iya.
5: Emang dijer siapa tadi yang pernah kadebel berkami sembarangan.
1: Yeah.
5: Itu kan sebenarnya adab dalam di lingkungan itu harus beradab juga di lingkungan. Ada jangan sembarangan. Memang kadang-kadang ada juga yang kadang masuk akal. Memang jadi itulah sebab jadi orang tua sulit menjelaskan kepada anak sekarang. Tapi ada saja yang kali saya katakan tadi, kalau orang tua itu bijaksana, pasti maksum. Halo.
1: Iya. Itu aja?
5: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi mengajarkan tentang sopan santun, adab jualah apa aja sini tadi ular jangan disambat ular tapi akar. Itu juga tikus tadi tambat putri. Ini kayak apa nih? Siapa yang jawab?
3: Memang beberapa kan kita tuh orang-orang dulu memang melajarkan adab. Adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Ya tadi kata Sidin kan adab, kada boleh nang menyambat yang kada baik kesannya. Nah, dengan maupun hewan ya kalau maupun tumbuhan. Nah, karena tadi kembali lagi ke masalah simbol. Misalnya contoh padi itu sama padi itu nggak boleh dikatakan padi.
1: Dewi tapi, Sri ya lah.
3: Dewi Sri atau putri kan karena harus kita pelihara maka dia akan tumbuh menjadi panen hasil melimpah ya kan. Nah jadi itu sebenarnya kan kembali lagi masalah adat kebiasaan adabnya tadi dibungkus dengan yang simbol-simbol doa dan harapan di situ juga ada kan supaya kan dia tumbuh apa segala macam. Seperti kada boleh kita saat mendulang intan tuh dikatakan intan tapi digaluh ya kan. Jadi
2: mulai dapat galuh ya lah.
3: Galuh. Aku mencari galuh aja. Jadi kan kayak di situ tuh pesan moralnya banyak sebenarnya tapi kebanyakan orang-orang sekarang ada yang juga tidak bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak muda kan. Akhirnya banyak yang kada percaya. Padahal bagus itu, bagus tapi miss tadi.
1: Iya. kehilangan habis di penjelasan tadi lah.
3: Segi penjelasan.
1: Jadi ya sebenarnya ini kalau dilihat secara ini bahwa kita tuh menghormati alam lah.
3: Alam.
1: Jadi kada bersembarangan kita ini memperlakukan alam. Iya. Jadi ada adab kita juga di situ. Lah.
3: Karena misalnya itu kada boleh nabang, misalnya lah kita manokan ilmiah, kada boleh nabang pohon beringin ya, karena ada pohonnya sarik ya kan.
1: Iya. Nah, padahal ada wadi menebang pohon beringin itu.
3: Nah, kan pohon beringin itu kita lepas dari mistis lah. Kalau pohon beringin itu kan misalnya kan meningkatkan oksigen.
1: Iya, rida,
3: misalnya pohon beringin tetapi ada lagi karena akhirnya kan udara yang jadi racun tuh kan terkena masyarakat akhirnya itu udah tuh sarik ya. Padahal kan dari ilmiah bisa diilmiahkan, tapi intinya adalah pesan moral kita saling menghormati alam, manusia dan hewan. Buaya tuh dato aja. Jangan diganggu-ganggu aja. Bujur siapa ganggu buaya bisa dihanunya kan.
1: Lain budaya buaya darat lah.
3: Buaya darat
2: kan. Lain lagi yang tujuan.
3: Mengambil iwak ya secukupnya kan. Karena kita sebenarnya
4: jangan serakah lah.
3: Yang serakah.
1: Nang serakah itu menuba.
3: menuba serakah. Jadi
1: matian lo nang anak-anaknya lah.
3: Pendidikan zaman dulu walaupun keterbatasan maka dia akan mengajarkan lewat alam ya kan, lewat pesan-pesan moral yang dibungkus dengan pamali itu tadi. Itu maknanya adalah pesan moral.
1: Tapi ya itulah kita kadang-kadang yang jarang menyadarinya lah.
3: Jarang menyadarinya hal-hal kecil itu kan.
1: Baik, mungkin kita jeda dulu. Nanti selain kita akan lanjut lagi dan kita akan persilahkan desa Piarang Sanak Perumpat yang ingin bergabung ya.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam hormat masih bersama kami di Pandiran Bayi Sukan hari ini bersama rekan-rekan dari Palala, Danesa, Erwin dan Syaukani yang hadir di kesempatan hari ini. Kita masih bicara tentang konsep pamali dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Kita sudah pandir tadi panjang lebar, tapi ini kita akan menanggapi dulu live chat yang masuk dari Nuraz Mirajimah. Nah duduk ujarnya di Higalawang pamali pangkarna, tapi jadinya karena ulun suka duduk di Higalawang.
2: Iya.
1: Terima kasih jawabannya. Nah, pamali ini ada kata tambahnya Jerbuang, Jersidin.
2: Oh.
1: Nah, bisa jadi tanggapi aja langsung sambil kita menunggu juga yang lain lah.
3: Nah, ini dato Tuan guru ya.
1: Iya.
2: Jadi kembali tadi masalah pamali ya. Tadi kan kalau di versi orang Meratus kata Erun tadi pamali itu ditambahnya dengan bayar dam.
1: Iya.
2: Ada matanya bayar danda.
1: Iya.
2: Danda itu tergantung si pimpinan nama ada kan karena pamali itu tadi.
1: Oh,
2: ya kan.
1: Iya.
2: Kalau orang Banjar itu kepemaliannya tuh kebiasaan lah.
1: Hmm.
2: Pamali jah anu bermainan di papara kuburan kalau pindah ke pidaraan.
1: Iya.
2: Nah, maka penambahkannya dengan cara berpidara itu juga.
1: Oh, oh.
2: Nah, kalau misalnya inya pamali, kalau pamali yang biasa tadi kan kayak duduk di muka
1: lawang, lawang
2: itu ketujuh, biasanya cuma ditegur aja. Jangan anu jangan duduk di muka lawang.
3: Jangan lagi lah.
2: Jangan lagi ya kayak itu aja. Tapi kalau tapi misalnya pamali itu tergantung pamalinya melanggar apa dulu konteksnya kan. Nah, kalau misalnya melanggar adat suatu suku atau apa yang kita datangi, maka itu tergantung bagaimana cara
1: menghilangkan menebusnya.
2: Karena kita setiap kalau sekedar yang teguran-teguran, kalau kita kan diteguran aja jangan bergandang, jangan duduk, nah biasa aja. Nah, pada akhirnya yang pemali itu sendiri tergantung di mana konteks pemali itu sendiri kan.
1: Yeah.
2: Misalnya nih ada juga pemali kada boleh di para pohon gingah ya kan. Nah, karena bisa gatal.
3: Harus kawin pohon gingah aja.
2: Karena munnya takana gatal harus kawin pohon pohonnya aja.
1: Nah, iya.
2: Pemali.
1: Obatnya tadi. Baik, ini ada telepon WhatsApp yang masuk dulu kita coba menyapa. Assalamualaikum. Ya, halo.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Pak?
4: Nggih, ulun dari Uji Urang Kalayan.
1: Oh, Pak Uji di Kalayan. Nggih. Silakan nih Ustaz Uji nih kalau enggak salah.
4: Nggih.
1: Nggih.
4: Ading Sawakane ya kalau Nijam kan nih
1: Neza lawan Erwin.
3: Non Erwin.
4: Nggih. Selamat pagi Mbak Ginda. Ulun nih waktu sekolah pesantren pernah mendengar kisah pamali nih. Nah, jadilah pamali yaitu kata-kata bahasa Arab. Pamali pa itu artinya maka, ma itu artinya tidak, li itu bagiku artinya bahasa Banjar itu kada cocok gawian gitu lawan ulun. Nah,
1: istilahnya lah itu,
4: istilahnya. Jadilah apa garang ano kiai jolan ano pamali ini jadi sampai tak ucap uang tuha bahari. Nah itu itu aturan daripada etika akhlak. Nah, lalu ada nang rasa kada cocok, lalu diisbatkan dengan pamali. Nah, karena nang basuara nih urang tuha bahari, lalu kakanakan nang sanakanakannya kakanakan itu kedua nih lawan urang tuha bahari melakuitan. Jadi kalau nya melanggar daripada apa namanya apa ucapan kuitan lagi bahari itu saat ini dikabulkan Tuhan. Nah, lalu kada wani kayaknya anu kakanakan bahari ini apa ujar kuitan padahal kada masuk akal deh. Tapi namanya apa namanya sambatan kuitan nang kayak ini jadi doa.
1: Jadi doa nah itu lah
4: nggih. Lalu jadi kepercayaan Nah, jadi kita nih mudah-mudahan apa yang gawian-gawian yang kada baik tuh kakanakan wayahin ini wani bana mah malangga-langga apa ujang kuitan. Nah mudah-mudahan kita doakan naik ya lah. Nah inge wajar itu aja pengen pernah anu mendengar apa ujang kiai waktu di pesantren.
1: Terima kasih penjelasan pian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi asalah tabar pengetahuan kita nih bisa pian tanggapi. Nah, Izaga. Tanggapi ke pian.
3: Apa jujur sampai kasih
2: siapa yang menanggapi
5: raja, nah, jadi terkait menanggapi tadi memang ada benarnya kan bahwa zaman dulu itu pamali itu sebagai media agar seorang anak mematuhi perintah orang tua. Nah namun seiring perkembangan zaman kan nafas setiap zaman itu berbeda. Sekarang informasi sudah semakin terbuka, pendidikan sudah semakin berkembang. Tentunya ini dampaknya juga perubahan pola pikir pada anak-anak muda. Jadi ketimbang misalnya menggunakan kepercayaan pamali seperti dulu yang sangat kaku, jadi mungkin untuk zaman sekarang ada baiknya orang tua juga lebih terbuka untuk berdiskusi dengan anak dan menjelaskan kenapa jadi kada boleh tuh alasannya begini-begini. Namun barangkali kan memang di zaman sekarang justru anak muda itu akan lebih menerima kalau ada alasan yang jelas dibalik dari sebuah larangan atau nasihat. Nah, apakah pamali perlu dihilangkan sama sekali menurut ulun? Tidak juga. Itu bisa diajarkan sebagai kearifan lokal lah, atau muatan lokal bahwa nak dahulu ada pamali kayak ini cuman. Apakah harus selalu dipercaya? Ya itu tergantung keyakinan masing-masing. Tapi tentunya pamali itu masih bisa dikisahkan dari orang tua ke anaknya, namun tetap dijelaskan alasan logis dibalik pamali tersebut. Jadi pengetahuan lokal itu masih terjaga, tapi di sisi lain juga masuk anak muda bisa memahami alasan logisnya. Jadi bisa berjalan beriringan antara pengetahuan lokal dan berpikir secara ilmiahnya.
1: Jadi ini kalau yang terpenting mana, aturan pamalinya kah atau nilai pesan moralnya kah di balik pamali itu namun kita perlukan kita sampaikan ini, atau memang kedua-duanya lah?
2: Harus keduanya. Kenapa? Karena itu adalah sebuah paketan lah, paketan kalau dipisahkan dari satu sisi dari kehidupan ajaran moral, yang satu sisi memang sudah jadi kebiasaan adat turun-temurun. Nah maka harus ada jika kita timbal balik dari antara kedua itu kadakawa ditinggal. Dan juga orang tua sekarang juga harus terbuka lah dengan informasi-informasi, jangan terlalu
1: kaku lah
2: karena kan kita kadakawa memungkiri perkembangan zaman lah. Maka harus juga belajar dari yang dulu, belajar juga dari yang sekarang. Dan akhirnya hubungan anak dan orang tua itu juga terjalin. Karena akhirnya gara-gara masalah pamali bentrok.
1: Bakarasan. Akhirnya masing-masing menganggap itu sama, masing-masing merasa benar lah.
2: Akhirnya masing-masing merasa benar, akhirnya silaturahmi terputus kan. Bahwa misalnya padahal di antara itu harus terjalin kan kita silaturahmi antara anak dan orang tua. Gara-gara masalah adat misalnya kan di suatu tempat. Akhirnya jadi putus kan malah jadi mudarat bagi kita. Makanya kedua belah pihak, mau anak mau orang tua harus saling terbuka, intinya satu, komunikasi. Tapi kadang-kadang jujur lah, kadang-kadang kan ini ada juga rajin lah orang tua tuh gengsi. Padahal jangan gengsi. Di sini kadang-kadang merasa benar, kadang-kadang juga merasa harap. Nah anak juga nih harus juga jangan merasa benar, merasa terbuka aja.
1: Itu kalau

0: Genji ini kan ya kita salah satunya kan penuh inovasi gitu.
1: Sama Gen Alpha kan
0: mainnya. Nah, sedangkan tadi kan betul kata Tuan Guru tadi ibaratnya napas zaman tuh berbeda gitu dan jiwa zamannya juga berbeda gitu. Orang dulu dengan orang yang sekarang kan memaknai sesuatu itu pasti berbeda gitu. Bahkan kami bertiga ini bisa beda. Ya Allah pemahamannya seperti ini.
2: Pikiran gitu. Masing-masing.
0: Nah, tapi kan biasanya orang itu ada yang mengatakan gitu. Ada yang lebih condong ke mayoritas ya. Misalnya mayoritasnya banyak percaya dengan pamali, maka pamali itu tetap lestari gitu. Nah, sedangkan orang kan ada juga yang bersifat minoritas. Nah, maka minoritas ini bisa tersingkirkan atau bisa kada dianggap gitu. Nah, sebenarnya kan pamali ini bisa menghilang, bisa tidak. Karena apa? Tergantung siapa yang menyampaikannya itu gitu. Jadi kan perlu penekanan. Penekanannya jangan jadi dihinyik, malah kayak dikultuskan kayak gaib timbul ini timbul, kada ada lagi nilai edukasinya. Timbul mengolah orang itu model kayak aja kita takutan, timbul takutan, penakut gitu. Nah, kemudian penghayatan gitu. Jadi kita menerima, oh berarti ini ajaran dari dulu-dulu nih. Kayak apa sekarang ilmiah atau logisnya gitu. Jadi kan zaman ini kan makin berkembang nih. Ada yang sudah manalogikan nih, manalogi lah sebenarnya gitu tuh. Misalnya kayak tadi kada boleh duduk di bantal misalnya dia
2: bugisulan ya.
0: Lalu ada analoginya memang betul jar. Karena barangkali di bantalnya itu ada kuman. Bul kena penyakit ya kan bisa. Nah, jadi
2: tapi
0: kan
2: mulai sebenarnya itu satu hal yang bisa kita sampaikan bahwa itu andakan kepala. Iyalah. Jangan diandaki pantat kita.
1: Sopan ya.
0: Jadi bisa tergantung penghayatan, kemudian penekanan oleh nang penyambat itu, karena kan itu tuh macam kayak ajaran moral gitu. Jadi kalau pamali ini hilang pula, maka kadada lagi nang model kayak kita tuh apa suatu hal edukasi ataupun apa pepadahan bahari gitu. Karena kan bagi kita itu bisa termasuk salah satu satarisan ini kan bisa dikatakan budaya gitu. Jadi budaya masyarakat dulu untuk semacam kayak kita tuh supaya beradab, sopan santun. Nah, salah satunya seperti itu. Nah,
2: baik. Zaman, ada telepon, kita coba menyapa dulu. Baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Mama Alfi. Silakan Mama Alfi.
3: Pamali ini amun terpaksa kan dilakukan itu kayak apa ya lah. Misalnya kan bahasa sapu malam ya pamali ya. Tapi kan kita malam tumbah makan. Jadi kita sapui kalau tuh kayak apa ya pamali lah gitu ya. Terpaksa kita lakukan gitu nah.
2: Mau dibiarkan bersambut pulang ya. Habis makan bahaburan. Ya baik, terima kasih Pak Malvi. Nah, ini jadi orang tuh kalau boleh aja bahasa sapu malam-malam. Karena rezekinya tak hambur kah atau hilang kah? Itu ada kayak itulah. Tadi nah, biar bisa tanggapi ini dari Mama Alfi.
0: Jadi kan ada pengantar gitu, Bu. Jadi kan pernah diskusi terkait tentang pamali ini kan dengan teman-teman gitu. Jadi memikirnya terbelakang berbeda gitu. Contohnya model kayak ada bukan akademisi, ada bukan sastra,
1: ada bukan agama, ada gelar.
0: Pokoknya akademisi gitu itu. Jadi ada yang unik, Bu. Jadi begini, pamali itu bisa jadi permainan kata gitu. Karena tadi kontradiksi. Contohnya kan tadi kayak ibu tadi nyampaikan maksudnya menyapu malam pada boleh aja pamali aja ini kalau pinadi ini. Tapi sabak sampai pagi masa bersamut betul ini timbul jadi kuman pulang juga kan cara masalah. Nah, ada mengatakan bu, itu hanya permainan kata. Jadi ada simbol ataupun hikmah dimaksud itu. Nah, barangkali Tuan Guru bisa maklumkan. Apa tadi ibunya itu?
4: Nah, jadi untuk misalnya pamali terkait kada boleh menyapu malam. Kalau dari yang ulun suah baca lah, kenapa pamali ini bisa muncul? Karena di zaman bahari listrik belum ada. Amun bisa sapu malam, kada beresih atau malah tersebar-sebar debunya malah makin ke sana kemari. Jadinya tidak disarankan menyapu malam karena pada zaman dahulu belum ada listrik. Nah, zaman sekarang kan sudah ada listrik, lampu terang. Jadi kalau menurut ulun tidak ada masalah menyapu malam, ya kan?
2: Sesuai zamannya lah berarti inilah.
4: Apalagi kalau misal rigat kan digenakan sampai subuh makin nyayan lo tadi. Irwin tadi
0: banyak
4: samut, tikus, mano, lalu lalang. Jadi menurut ulun tidak masalah. Sama tadi sekalian juga menjawab yang ada yang ketujuh duduk di Higalawang tadi jar kayak apa tuh, Bu? Adakah anu jajar apa? Bayar dendanya atau tambahnya? Ya menurut ulun pribadi lah, kada setahu ulun memang kada ada dendanya kayak itu. Cuma selama misal kita duduk di Higalawang dan rumah lagi kosong ya kada masalah. Selama ada orang mau lewat.

0: lewatkan lalu akan jangan mengaras di situ kan
1: nah ada baik dilingkari orang ya sarik hilang ya
0: menghalang orang karena ngalih orang ya kalau selama orang hendak lalu kita lalu akan ya kada masalah kada usah takutan terhadap ya mungkin kesialan-kesialannya itu jadi kita bisa berpikir lebih logis aja lah tapi tetap menjaga yang nilai moralnya tadi aja fokus ke pesan moralnya bukan ke takut akan kesialan-kesialannya gitu.
2: Baik. Selagi kada anu disugesti gitu, selagi tapi diyakini banget gitu.
3: Pokoknya karena kembali lagi ke individu masing-masing, apakah hanya meyakini atau tidak. Kadang-kadang akibat inya tadi boleh kada yuja.
1: Ragu-ragu.
3: Boleh kada yuja.
1: Akhirnya
3: ragu membuat otaknya jadi tidak sinkron.
1: Error.
3: Jadi akhirnya kepikiran terus. Jadi bulgari stres jadi boleh kada jangan. Pokoknya yakini ini kada apa-apa. Ini kada apa-apa. Selama itu baiklah, selama itu baik.
0: Tidak merugikan orang lain.
3: Makanya contoh betul kata Agekon aja listrik itu kan dulu terbatas.
0: Wah ini terbatas.
1: Belum ada malah.
3: Terbatas juga. Itu ada pada. Nyenggol dikit lah. Jadi akhirnya itu kan hanya sapu. Ada juga tidak boleh memotong kuku misalnya pada malam hari. Dulu tidak ada alat potong kuku yang kecil itu. Dulu pakai pisau.
4: Pakai lading.
3: Mati lampu. Bagi yang terpotong. Nah, jadi kan itu adalah pamali.
2: Maka bisa benar menyalahkan datu aja. Orang dimakan datu jadi jirijiku aja.
4: Datu taruh disalahkan.
3: Jadi pada akhirnya tadi tergantung konteksnya ya pamalinya pamali di bagian apa gitu kan dan diyakini kalau nya sekedar memang tidak merugikan orang lain kayak bersapu-sapu tadi sapu aja ya mungkin dulu itu tadi kan karena ada langit seolah mati lampu terusannya kan saat malam kan jendela ditutup debunya kemana-mana akhirnya malah jadi bersih
4: kecuali tadilah untuk yang apa pelanggaran terhadap adat-adat tadilah
3: adat-adat lagi tadi kalau sekedar yang bayar menyapu aja apa ada apa
4: karena gitu. Itu aturan dari apa dari adat budaya orang lah kita langgar itu yang perlu itu untuk yang lebih diperhatikan
0: karena ada yang masih berlaku secara ibaratnya tuh formal di suatu masyarakat itu
3: atau misalnya ini ada juga tadi adat kan diyakini ini adat pakai agama lah misalnya adat pakai agama kada boleh anu mun tahampas alquran harus berselamatan ya walaupun dari sisi misalnya kada ada dalil atau apa ya kan misalnya manuakan kalau nyetahampas alquran berselamatan kan nih adat dicampur dengan agama gitu kan alquran kada boleh diadak di tempat rendah pada daripada kita aja kan
4: gitu. Menghormati kita
3: itu menghormati itu kan karena kitab suci kan ayat suci jadi ada pamali yang tentang adat agama. Istiadat kan ada juga pamali tentang dihubung kaitkan dengan agama. Kada boleh hanya berdongkong yang kayak becongkong yang atau kena kayak apa aja kayak di anak apa kayak misalnya
4: tong di neraka aja orang ada yang pakai ini
3: apa itu kan
4: kada tuh pakai tangan ini kada boleh jalan
3: kayak anu aja kayak menunggu masuk neraka lah macam kan itu
4: iya macam
3: tetap sama moral
4: iya baik di penghujung waktu dan sudah singkat aja kesimpulan yang bawah kiri kan
2: katakan juga barangkali lah tentang pamali ini itu suatu ajaran moral yang bagus dari masyarakat dulu gitu sampai sekarang. Nah harapannya tetap lestari gitu bahkan kalau bisa tentang pamali ini Bu diringkaskan gitu diringkaskan maksudnya ditulis dicatat no pamali tentang orang Banjar ini apa-apa saja gitu jadi kan ini bisa menjadi suatu warisan untuk generasi yang datang gitu dan juga semoga pamali ini jangan diulah-ulah ini ada juga yang diulah-ulah pamali ini kan model kayak yang pas momennya tuh pas momennya gitu jadi lalu aja nah pamali kamu ini aja misalnya kan Bu ada kawan jadi bukan jadian Bu saking gak ada percayanya lah jadi kawannya menantang pada bully aja duduk di lawang kalau nantang ya nih jadi sepak kawan tok ya tuh datu menginjak dia nah kamu dulu lah
3: menyepak lah
2: ini kawannya menyepak tuh kenapa ya menyepak aja tuh datu menyepak ya ini lah digerakannya itu jadi bukan berarti mungkin itu goyonan lah tapi satu sisi bisa jadi itu semacam kayak
4: nasihat lah
2: kemudian ibaratnya itu kebelablasan gitu gayanya nah, jadi gayanya pamali itu kalau model kayak dilebih-lebihkan ataupun kayak
4: sewajarnya aja lah
2: maka bisa jadi marah bahaya gitu nah, mungkin itu dari ulun deh
4: tambahan kah?
2: Tambahan?
3: Udah cukup aja tuh sip aja
0: tambahan kah? Ya mungkin mirip aja sama Erwin tadi kan bahwa pamali itu bisa dituliskan dan juga jadi pelajaran muatan lokal jadi bukan hanya warisan budaya, tapi juga bagaimana warisan budaya sebagai media untuk juga berpikir kritis dan logis.
4: Iya. Baik, terima kasih Erwin, Syaukani, Elo, juga Neja sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita ya, apalagi bagi generasi muda. Nah, tadi miss-nya di penjelasan tadi. Iya, baik, terima kasih juga Gesan Pian dan Sarang Perempat yang sudah bergabung dengan kami di kesempatan pagi hari ini tentang konsep pamali dalam kepercayaan masyarakat Banjar. Ulur rindu undur pamit, selamat pagi, selamat Bayi Sukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sanak Seberataan Selamat Bayi Sukan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar forum konsultasi publik guna ruang dialog dalam mengevaluasi dan juga menyempurnakan kualitas layanan. Masukan dari masyarakat dan juga para pemangku kepentingan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dimanfaatkan Gasan menghimpun aspirasi dan juga saran dari pengguna layanan melalui komunikasi yang dilakukan. Seluruh masukan yang disampaikan bahan evaluasi bagi KPKNL Banjarmasin dalam melakukan perbaikan berbagai aspek pelayanan. Kepala KPKNL Banjarmasin, Fatjur Berlianto, mengatakan keterlibatan para pemangku kepentingan ini berisi peran penting dalam memastikan pelayanan publik yang baik. Adapun evaluasi yang diberikan pengguna layanan menjadi hal penting dalam menyusun langkah perbaikan. Menurut Sidin Dang Sanak Perempat, kegiatan ini juga menjadi media Gasan memperkuat pemahaman terkait pentingnya mengenai integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan komunikasi yang terbuka, setiap masukan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas layanan. Demikian Habar Perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat hari Sabtu dan sanak seberatan dimanapun bubuan pian berada. Biasanya hari Sabtu ini adalah hari nang paling dihadang-hadang benarlah. Hari libur, bisa liburan dan sanak perompat. Jadi Sabtu Minggu itu bubuan pian bisa betulakan, bisa menuju atau balik ke kampung halamannya, melihati kuitan dululah dan sanaklah. Dan tentunya gasan bubuan pian yang mungkin selama hari Senin sampai dengan hari Jumat padat jadwalnya, Sabtu dan Minggu lah hari yang bisa dibilang rest day. Waduh, bahasa Inggrisnya tuh rest day atau hari beristirahat dang sanakai, supaya bebuan pian itu kada lakas garing. Bilanya sudah mulai kegaringan awak, nah dilajui sudah tuh minum vitamin, minum obatnya. Tapi jangan juga digabung lah vitamin lawan obat jadi satu nih. Overdosis kena jatuhnya. Dang sanak bersama dengan Ulun Kian mengawani dari jam 10 sampai dengan jam 15 sore kahina dan sanaklah di jam saat ini ya, jam 10 sampai jam 11 siang kena, Ulun akan memberikan informasi tentang rekomendasi kuliner khas Indonesia. Nah, hari ini bukan dari daerah mana-mana, tapi hari ini kita akan mengenang lagi dan sanak perempat makanan zaman dahulu gasan orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, jadi dang sanak perempat lah tradisional, apa namanya, kuliner tradisional ini bahari itu jadi buruan para wisatawan. Bahkan sekarang pun juga jadi buruan. Kenapa? Karena tingkat kelangkaannya dan tingkat susah didapatnya. Jangan kemana-mana, karena Ulun akan memberikan informasi atau apa aja nih jenis makanan tradisional zaman bahari yang wayah ini dicari-cari banar. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Probat FM, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jadi Dangsa Anak Perempat lah, zaman bahari itu berawal dari yang ngarannya keterbatasan ekonomi pang lah. Beberapa makanan lahir itu sebagai solusi pangan. Dan wayah ini makanan itu justru menjadi kuliner yang bernilai budaya tinggi Dangsa Anak. Di Indonesia tuh ada sedikit makanan tradisional yang berkembang dari situasi ekonomi yang sulit Dangsa Anak. Beberapa dibuat dari singkong, sagu, sampai dengan bahan-bahan yang dianggap itu kurang bernilai pada zaman bahari ya. Tapi seiring waktu, citra makanan tersebut Dangsa Anak perlahan berubah. Jadi kalau misalkan bahari nih, beberapa makanan identik dengan kemiskinan masyarakatnya, tapi berbeda dengan wayah ini. Wayah ini justru menjadi warisan budaya yang banyak dicari Dangsa Anak ya. Kada sedikit Dangsa Anak wisatawan domestik pun, atau bahkan internasional, justru penasaran gasan mencicipi hidangan kuliner bahari ini ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang namanya sate kere. Aduh, sesuai dengan ngarannya pulang ini. Sate kere ya. Ini merupakan kuliner khas Solo, Jawa Tengah, dan nama kere itu diambil dalam bahasa Jawa yang mana berarti miskin atau tidak mampu. Jadi sebutan ini muncul karena sate tersebut awalnya dibuat sebagai alternatif sate daging ya. Sate kere ini biasanya dibuat dari tempe gembus, jeroan, atau bahkan bagian daging yang lebih murah lah. Meskipun lahir dari keterbatasan ekonomi, justru sate kere kini menjadi salah satu ikon kuliner daripada Solo Dangsa Anak Perempat. Jadi perlahan identitas makanan kere ini itu berubah jadi identitas makanan yang membuat orang tuh hendak mencoba makanan itu kayak itu nah Dangsa Anak Perempat. Dan ini wajib dicoba nih. Ulun kada tahu loh ada sate kere ini. Kayaknya kalau tahu pun waktu ulun kemarin ke Solo, kayaknya bakal ulun coba dan akan ulun cari ya. Jadi dicatat Dangsa Anak Perempat, sate kere. Siapa tahu kan salah satu dari bebuan pian yang lagi mendengarkan ulun siaran, mungkin dalam waktu dekat ada rezekinya berkunjung ke Solo. Yang menjadi ikonik kuliner daripada Solo adalah sate kere. Lanjut yang kedua adalah botok tawon. Nah, jadi botok tawon ini adalah termasuk hidangan tradisional yang menggunakan sarang lebah beserta dengan larvanya sebagai bahan utama jar. Nah, pada masa lalu atau zaman bahari Dangsa Anak ya, masyarakat ini memanfaatkan sarang lebah nang didapatkan di alam sebagai sumber protein nang murah meriah. Jadi daripada membeli lauk nang harganya jauh lebih mahal pada masa itu, orang-orang zaman bahari itu lebih memilih mengolah larva lebah menjadi botok dengan campuran kelapa parut dan juga bumbu rempah. Kini botok tawon justru tergolong makanan unik yang cukup ngalih didapati akan Dangsa Anak ya. Jujur, kalau untuk fotonya ini kededa ya. Jadi ini ulun coba cari foto daripada botok tawon dan penasaran nih jadinya ulun hendak mencoba ya. Oke, udah dapat ini Dangsa Anak Perempat makanan yang ngarannya botok tawon ya. Ini memang adalah apa ya? Bisa dibilang rumahnya para tawon. Jadi wajib dicoba nih Dangsa Anak ya. Jadi jangan takut untuk mencoba makanan-makanan, karena kalau makanan itu dijual, otomatis makanan itu ya fine-fine aja, baik-baik aja kalau misalkan dicoba. Tapi mungkin intensitasnya jangan juga dicoba setiap hari ya, karena kalau dicoba setiap hari, makanan-makanan olahan itu bisa menyebabkan darah naik, gula naik, atau bahkan kolesterol naik. Tapi kalau misalkan buan pian punya obatnya, ya kada apa-apa kalau mau dikonsumsi lebih sering gitu. Tapi saran ulun jangan terlalu sering lah ya. Lanjut yang ketiga ya. Kalau sekarang itu ada nasi menteng, ada nasi kucing, Dangsa Anak. Zaman dulu itu ada yang namanya nasi aking ya. Jadi nasi aking ini merupakan makanan yang lekat dengan kisah perjuangan masyarakat yang mana menghadapi masa sulit di zamannya bahari. Hidangan ini dibuat dari nasi sisa yang dijemur sampai dengan kering, kemudian dimasak kembali saat akan dikonsumsi. Tradisi membuat nasi aking ini berkembang sebagai cara menghemat bahan makanan dan juga menghindari pemborosan. Karena pada zaman bahari, harga beras itu bisa dibilang cukup tinggi Dangsa Anak lah. Sehingga masyarakat itu berupaya benar nih memanfaatkan setiap butir nasi yang masih bisa diolah kembali. Mungkin ini kalau lah cikal bakal pepatah, bilanya kada makan habis, nasinya kena menangis. Karena zaman bahari itu memang beras itu cukup tinggi harganya. Bahkan kada semua orang ya bisa menikmati yang namanya nasi putih atau beras putih ini. Nah demikian Dangsa Anak ya. Masih ada beberapa lagi
jenis makanan tradisional zaman bahari yang mana dulu merupakan makanan orang yang bisa dibilang mohon maaf miskin dan tidak mampu, tapi sekarang sudah berubah ya. Sekarang itu menjadi sebuah makanan yang justru dicari banyak orang karena orang penasaran dengan makanan yang satu ini. Kalau orang penasaran, banyak yang coba, itu artinya rasanya pun juga kadang akan mengecewakan lidah Buan Pian.

Fury Sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

Lanjut lagi, kita dangsanak perempat, makanan orang Indonesia zaman dulu. Dangsanaknya yang mana dulu diperuntukkan untuk orang yang mungkin tidak mampu. Bukan mungkin, tapi memang ya, diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu, tapi sekarang itu sudah berubah ya. Makanan ini menjadi sebuah identitas budaya. Kalau makanan ini adalah jenis makanan yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah bahas ada 4 ya, ada sate kere, ada botok tawon, ada 3, ada nasi aking. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya tiwul dang sanak perempat. Jadi tiwul ini adalah makanan berbahan dasar gaplek atau singkong kering ya, yang dihancurkan kemudian dikukus. Jadi pada masa penjajahan Bahari sampai dengan beberapa dekade setelah kemerdekaan, tiwul ini menjadi makanan pokok bagi banyak keluarga. Nah, hidangan ini dang sanak populer di berbagai wilayah Jawa, terutama daerah yang rancak mengalami kesulitan memperoleh beras ya. Bahan bakunya dari singkong yang mengolah makanan ini jauh lebih murah dibandingkan daripada beras. Kemudian yang berikutnya ada gaplek ya. Gaplek ini merupakan singkong yang dipotong-potong, imbah itu dikeringkan di bawah sinar matahari ya. Teknik

ini memungkinkan singkong bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mudah rusak. Nah, gasan masyarakat pedesaan, gaplek ini berfungsi dang sanakai sebagai cadangan pangan ketika hasil panen berasnya kadang mencukupi. Jadi gaplek banyak dimanfaatkan gasan keluarga yang hendak berhemat ya. Yang terakhir yaitu adalah gatot ya. Ini bukan gatot kaca tapi gatot makanan. Dahulu dang sanaklah gatot ini sering dikonsumsi ketika persediaan pangan itu semakin terbatas. Jadi masyarakat bahari memanfaatkan singkong yang tersisa agar tetap bisa dimakan dan juga kada terbuang percuma. Nah, gatot ini berisian rasa nang khas, berbeda dari tiwul. Bedanya adalah bahan yang dipakai adalah singkong yang sudah mengalami proses pengeringan lebih lama hingga berubah warna menjadi warna yang itu lebih kehitaman dang sanak ya. Coba dari 6 makanan tradisional Indonesia zaman dulu, kira-kira apa aja tuh yang sudah bebuan pian pernah cobai dang sanak perempat? Kalau ulun yang sudah pernah ulun cobai ini adalah tiwul ya. Jadi tiwul ini tuh kayak ada rasa manis-manisnya, ada juga dang sanak perempat kalau di lidah ulun ya, tapi kurang begitu cocok di lidah ulun. Mungkin karena jarang memakan si tiwul ini. Jadi waktu di Jawa pernah coba tiwul. Saat itu juga dijual berbarengan dengan gaplek ini, tapi ulun kada mencoba gapleknya. Terus untuk yang lain-lainnya ini belum pernah ulun coba ya. Di antara yang lainnya anak ulun coba adalah sate kere dan juga botok tawon ini. Tapi sebenarnya semuaan anak ulun coba ya. Tapi yang lebih mendominasi ini sekarang keponya ulun, rasa ingin tahu ulun tuh adalah nangke apa gerang rasa daripada sate kere dan juga botok tawon ini. Dan sanak jangan kemana-mana karena abis ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM di mana ulun akan memberikan informasi, tips atau juga ide untuk buan pian semuanya para pelaku UMKM dari jam 11 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 11, waktu Indonesia Tengah.
1: Lagi dan lagi dang sanak perompat, dua oknum aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota Banjarmasin ini terendus melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mengantongi izin dari pimpinan. Menyikapi dugaan pelanggaran disiplin tersebut, dang sanak sekretaris daerah kota Banjarmasin, Ikhrom Muftezar, sudah memanggil kedua ASN yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menegaskan bahwa seluruh ASN ini wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri dan sanaklah baik itu gasan kepentingan dinas maupun gasan kepentingan pribadi. Menurut Sidin, aturan tersebut berlaku tanpa pengecualian dan setiap ASN tetap berkewajiban mematuhi mekanisme perizinan yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari disiplin aparatur. Yamin menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan diproses sesuai aturan yang berlaku. ASN yang terbukti bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, ini bisa dikenakan sanksi dan sanak sanksi disiplin berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Demikian, Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengawani Buan Pian Seberatan di siang hari ini. Kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM ya. Ulun akan memberikan informasi atau rekomendasi dan sana berempat bisnis yang bisa dimulai tanpa modal di 2026. Dan beberapa dari bisnis ini itu sudah terbukti berhasil ya, karena memang permintaan orang, permintaan konsumen terhadap bisnis ini itu udah lumayan banyak dang sanak. Jadi untuk Buan Pian Semunyaan yang mungkin hendak memperbaiki ekonominya nih, jadi jangan kemana-mana, selama 1 jam ke depan ditemani juga dengan musik-musik Banjar. Ulun akan memberikan ide bisnis tanpa modal di tahun 2026. Tetap bersama dengan Ulun Kian di Perempat FM, suara budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petuah, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya. Sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berat.

Amun ibu buan pian dang sanak betakun lawan ulun, adakah kian memulai bisnis tanpa modal? Jawabannya ada dang sanak perempat ya. Jadi bebuan pian ketika hendak beisi bisnis yang bagus tapi kurang modal awal, jangan khawatir, karena itu bukan berarti perjalanan usaha bebuan pian akan berakhir ya. Jadi sebelum dimulai, ada banyak cara dang sanak untuk memulai bisnis tuh tanpa modal sedikit pun ya. Tapi ada juga yang dengan modal sedikit. Jadi tergantung bebuan pian aja nih mau yang mana gitu ya. Nah, jadi 5 ide bisnis yang dimulai biasanya tuh tanpa modal. Kita mulai dulu dari yang pertama. Yang pertama ini adalah tipe bisnis yang mengambil barang dari orang lain gitu ya, yaitu dropshipping, yang mana ini metode menjual barang tanpa perlu membeli stok yang banyak gitu. Penjual yang menggunakan dropshipping ini membeli barang setelah pelanggan melakukan pemesanan dulu. Lalu mereka akan meminta agar produk tersebut dikirim langsung dari supplier ke pelanggan. Nah, ini berarti Bubuan Pian itu bisa menjalankan bisnis dropshipping dari mana saja dengan menghubungkan supplier dan pelanggan tanpa perlu menangani barangnya secara langsung. Misalkan nih ulun menjual kopi, lalu kemudian ada Awan nang hendak menjualkan kopi ulun ke lain lagi dang sanak perempat. Nah, Awan kada perlu tuh mengelola produknya, tapi Awan cukup memesan produknya ke ulun dan dijual ke kawan-kawannya. Dari situ Bubuan Pian pasti akan dapat persenan ya. Ulun kada tahu nih pembayarannya itu apakah persenan atau seperti apa. Nah, cara sukses usaha dropshipping yang pertama itu adalah cari dulu produk yang sedang tren dang sanak ya. TikTok way ini menjadi acuan utama untuk menemukan produk, dan ini direkomendasikan untuk mencari aplikasi media sosial dengan kata kunci, contohnya mungkin baju apa yang mau bebuan pian cari, celana apa yang mau bebuan pian cari. Di TikTok itu biasanya sudah ada produk-produk yang lagi tren, dan tinggal bebuan pian minta aja nih ke dropshipping untuk menyediakan produk-produk seperti itu tanpa harus mengambil barang-barang tersebut dan tanpa harus memerlukan modal sedikit pun ya. Mulai dengan aplikasi dropshipping dang sanak perempat, ada sebuah aplikasi namanya Dropcommerce. Untuk suppliernya itu dari luar negeri dang sanak perempat ya, dan ini sudah terhubung dengan merek-merek di berbagai macam dunia. Lalu kemudian setelah bebuan pian sudah menemukan dropshippingnya, maka gunakanlah strategi pemasaran organik, yang mana menyarankan membuat video pendek selama 30 hari berturut-turut yang menampilkan produk apa aja yang bebuan pian jual kepada para customer ya. Yang berikutnya yaitu adalah cetak sesuai dengan permintaan. Jadi layanan cetak sesuai dengan permintaan dang sanak ini memungkinkan bebuan pian untuk menambahkan merek dan desain bebuan pian ke produk white label, contoh tote bag, kaos, lalu kemudian menjualnya berdasarkan pesanan. Nah, bebuan pian ini bisa langsung membuat merek pakaian sendiri tanpa perlu memesan stok terlebih dahulu ya. Keuntungan menggunakan layanan cetak sesuai permintaan ini apa sih kian? Jadi keuntungannya itu adalah yang pertama biaya awalnya minim, kemudian yang kedua kada perlu kada perlu biaya penyimpanan. Yang ketiga yaitu adalah bisa melakukan uji popularitas produk sebelum investasi untuk produksi. Dua dulu dang sanak perempat, sisanya habis ini ulun akan informasikan kepada Buan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita

Ide bisnis di tahun 2026 tanpa modal dan sanak perempat ya. Tadi sudah ada dua, ada dropshipping, kemudian juga ada cetak, apa namanya tadi ya, cetak sesuai permintaan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bisnis berbasis layanan ya. Nah, kayak apa tuh Kian? Jadi bisnis berbasis layanan relatif lebih hemat modal, karena yang beban pian jual itu adalah waktu dan keahlian ya, bukan produk fisik. Jadi mulailah sendiri sebagai pemilik usaha, kembangkan bisnis dengan memperkerjakan

kenaikan karyawan seiring meningkatnya permintaan ya. Jadi ini tuh bisa berupa penulis lepas, asisten pribadi virtual, pemasaran media sosial, atau bahkan konsultan belanja virtual pribadi. Nah biasanya yang banyak di Banjarmasin itu adalah konten kreator ya. Jadi itu adalah penyediaan layanan untuk membuatkan sebuah konten untuk keberlangsungan marketing online daripada sebuah brand ya. Yang berikutnya dan sanak perempat yaitu adalah bisnis atau produk digital. Jadi buat dan jual produk digital hanya bermodalkan koneksi internet atau kuota dan sanaklah mulai dengan topik yang populer, kembangkan konten yang bermanfaat, lalu kemudian kemas ide Bobon Pian menjadi produk digital. Seperti ada e-book atau buku online, buku elektronik, kemudian ada kursus online, lembar kerja atau template, kemudian juga ada preset fotografi. Nah, apalagi ini untuk Bobon Pian yang mungkin punya skill editing video, editing foto, itu adalah salah satu keahlian yang tentunya harus Bobon Pian selami, Bobon Pian dalami ya. Kenapa? Karena itulah yang tadi dimaksud bisa memulai bisnis tanpa modal sedikit pun ya. Karena sekarang untuk edit video pun tuh ada perlu dang sanak Bobon Pian harus punya laptop, harus punya kamera, karena kamera handphone dan juga kapasitas handphone aja di tahun 2026 itu sudah lumayan untuk menunjang kebutuhan editing Bobon Pian semuanya ya. Dang sanak demikian ide bisnis di tahun 2026 yang minim modal atau bahkan tidak ada modal sama sekali, semoga bisa bermanfaat untuk Bobon Pian yang hendak terjun ke dunia UMKM. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM Suara Budaya Banjar. Berikutnya Pusparagam Nusantara sampai jam 13 siang atau jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, Bobon Pian akan ditemani dengan musik-musik senusantara.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberatan, kesehatan otak ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam menentukan keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, karena itu, masyarakat didorong menjaga kesehatan otak sejak masa kehamilan hingga lanjut usia. Hal ini disampaikan dalam dialog Indonesia Sehat bertema Otak Sehat Negara Kuat di RRI Pro 1 Banjarmasin pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin ya. Narasumber menghadirkan Dr. Pagan Pambudi, MSI SPNK, dokter spesialis saraf konsultan nyeri dan nyeri kepala, bersama dengan Dr. Nopia Jun Dwi Putri dan Dr. Muna, residen program studi neurologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat. Dr. Pagan Pambudi menjelaskan, otak ini merupakan pusat pengendali seluruh organ tubuh. Gangguan pada otak, termasuk stroke, ini bisa menurunkan kualitas hidup, produktivitas, sampai dengan kemandirian seseorang ya. Dr. Pagan ini menyambat Kementerian Kesehatan menjalankan program KJSU yang berfokus pada penguatan layanan kanker, jantung, stroke, dan juga uronefrologi ya. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan termasuk dokter puskesmas dalam pencegahan deteksi dini dan juga penanganan awal stroke. Sidin juga menambahkan Kalimantan Selatan ini termasuk daerah dengan angka kasus stroke yang tinggi. Oleh karena itu masyarakat diimbau rutin memeriksakan kesehatan dan memanfaatkan layanan dokter spesialis saraf melalui BPJS Kesehatan. Sementara itu Dr. Nopia Jun Dwi Putri juga menjelaskan pemenuhan nutrisi perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga usia lanjut ya. Menurut Sidin, gaya hidup aktif, olahraga rutin dan pemeriksaan kesehatan berkala membantu menjaga fungsi otak agar tetap optimal. Demikian Habar Perompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur atau azan zuhur telah tiba dan sana perempat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kepada para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan untuk bebuan pian selamat menunaikan ibadahnya masing-masing.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikan pada hari ini, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun, jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDub. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sanak Perempat, Persatuan Sepak Bola Banjarmasin atau Perseban mulai melakukan seleksi pemain. Gesan membentuk skuad menghadapi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi diikuti sekitar 120 peserta dan sanak dari berbagai daerah dan berlangsung di lapangan Kayu Tangi Banjarmasin Jumat 31 Juli 2026. Para peserta ini kan hanya berasal dari Banjarmasin tapi juga datang dari Marabahan, Tanah Laut, Amuntai dan daerah lainnya. Kehadiran para pemain di berbagai wilayah ini membuka peluang bagi tim pelatih untuk menemukan talenta baru di luar pemain yang selama ini sudah dikenal. Pelatih Perseban Banjarmasin, Bambang Hermawan, mengatakan proses seleksi dilakukan dengan melihat langsung kemampuan pemain dalam pertandingan. Tim pelatih juga memanfaatkan pengetahuan terhadap pemain yang sebelumnya pernah tampil di kompetisi kelompok umur untuk menyusun gambaran awal skuad. Demikian Habar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sanak perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, kita sekarang sudah bersama tentunya di Pusparagam Nusantara segmen kedua di mana mengudara untuk mengawani Bebuan Pian seberatan tentunya ya. Informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia akan ulun informasikan kepada Bebuan Pian semunyaan. Jadi jangan kemana-mana, kembali ulun dendangkan musik-musik daerah se-Nusantara untuk menemani dulu dang sanak ya. Sambil nanti ulun akan kembali dengan informasi dari tradisi dan budaya yang ada di Nusantara.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, dan Sana Berempat di siang hari ini Lun akan menginformasikan tentang tradisi unik penyambutan tamu yang ada di Indonesia, dan Sanaklah. Jadi memang beberapa daerah di Indonesia tuh berisi tradisi unik dalam menyambut tamu yang berkunjung ke daerah bubuhannya. Nah, jadi tradisi menyambut tamu ini, dan Sanak, biasanya dilakukan bilanya ada kunjungan dari orang penting atau orang yang dimuliakan ya. Tentunya tradisi ini untuk menerima tamu dan menyambut tamu yang datang ini dilakukan agar kunjungan tersebut bisa memberikan kesan yang baik dan juga menyenangkan, seperti itu ya. Langsung aja kita ke yang pertama dulu, dan Sanak Perempat. Ini adalah sebuah tradisi menyambut tamu di Kalimantan Tengah, yaitu adalah potong pantan ya. Potong pantan adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dilansir dari sebuah laman kebudayaan, dan Sanak, upacara potong pantan ini diselenggarakan untuk menyambut tamu atau tamu pemerintahan yang datang ke wilayah Kabupaten Kapuas. Dalam istilah setempat, dan Sanak, pantan ini adalah pohon penghalang atau kayu perintang ya. Jadi tujuan tradisi ini adalah supaya para tamu yang memotong pantan ini akan selalu mendapatkan perlindungan dari sang pencipta alam semesta atau yang maha kuasa. Nah, selain itu para tamu diharapkan akan dianugerahi kesehatan, umur panjang, dan juga tidak lupa rezeki yang berlimpah dan juga kesuksesan dalam melaksanakan tugasnya. Oke, tadi kita sudah mengenal satu lah, ada potong pantan, tradisi menyambut tamu dari Kalimantan Tengah. Kemudian lanjut yang berikutnya, tradisi menyambut tamu di Sabu Raijua ya. Ini merupakan sebuah daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur, namanya adalah tradisi Hengedo ya. Hengedo ini adalah tradisi mencium dengan saling menempelkan ujung hidung ketika menyambut atau bertamu dengan seseorang yang dilakukan masyarakat Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur. Dilansir dari laman kebudayaan juga, dan Sanak Perempat ya. Laman tersebut mengungkapkan bahwa tradisi Hengedo ini memiliki makna yang dalam, yaitu sebagai bentuk keakraban dan juga rasa keterikatan antara satu dengan yang lainnya sebagai seorang saudara. Filosofi hidung ini sebagai alat pernapasan yang mana bermakna kehidupan membuat masyarakat Sabu Raijua memaknai tradisi ini sebagai unsur yang bisa menghidupkan rasa kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka baru pertama kali bertamu. Oleh karena itu, kada heran dan Sanak bilanya tradisi mencium hidung ini dilakukan masyarakat Sabu Raijua tanpa memandang jenis kelamin, status, strata sosial, serta usia.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
4: Beb, sampai katong paku dapat dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Iya, Dang Sana Berobat masih bersama dengan Ulun Kian. Tradisi unik dalam penyambutan tamu yang ada di Indonesia, Dang Sana Berobat lah. Jadi memang tradisi menyambut tamu ini tadi sudah kita baca. Tadi ada beberapa, ada dua tentunya tadi ya. Ada Hengedo tadi, kemudian juga ada Potong Pantan juga ya, dari Kalimantan Tengah. Dan yang berikutnya, Dang Sana Berobat, kita akan beralih lagi ke penyambutan tamu berikutnya. Ada yang namanya Tari Pendet ya. Nah, jadi Tari Pendet ini itu berasal dari Bali, yang mana dikenal sebagai salah satu tarian populer yang ada di Indonesia maupun mancanegara ya. Tari ini tuh biasanya ditampilkan gasan penyambutan tamu-tamu yang datang ke Pulau Dewata, baik untuk berlibur maupun bekerja. Sebelum dikenal sebagai salah satu dari penyambutan, pada hakikatnya Tari Pendet ini adalah bentuk ritual pemujaan umat Hindu di Bali. Tari ini merupakan simbolisasi turunnya dewa-dewi Hindu ke alam dunia manusia. Jadi ketika ada tamu di Bali, itu akan disambut dengan yang namanya Tari Pendet tadi ya. Nah, yang berikutnya atau yang terakhir yaitu adalah debus ternyata. Oh, debus ini ternyata juga termasuk dalam penyambutan tamu lah. Tradisi debus ini Dang Sanak melekat dengan warga Provinsi Banten ya. Jadi debus populer karena dianggap sebagai salah satu tradisi ekstrim yang mengolah bulu kuduk tuh merinding Dang Sanak yang ada di Indonesia tentunya. Bagaimana kada, karena tradisi debus ini mempertontonkan aksi kebal ditusuk benda tajam ke bagian tubuh. Kesenian turun-temurun ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten. Jadi kesenian ini awalnya ditunjukkan sebagai penyemangat perjuangan melawan penjajah. Tapi wayah ini di zaman modern, debus ditampilkan gasan acara seni dan menyambut tamu. Demikian Dang Sanak, tradisi dalam menyambut tamu yang unik di Indonesia, dari mulai debus, tari pendet, ada hengedo tadi, dan juga ada potong pantan dari Kalimantan Tengah ya. Setelah ini kita akan bergabung dengan musik dan juga informasi tentunya, di mana Lun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di Kota Banjarmasin ataupun Kalimantan Selatan pokoknya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Prestasi membanggakan kembali ditorehakan generasi muda Kabupaten Banjar. Tiga wirausaha muda berhasil meraih penghargaan pada ajang Wirausaha Muda Pemula atau WMP berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Berlangsung di Hotel Lorita Banjarmasin pada Kamis kemarin dan sanaknya 30 Juli 2026. Nah, pada ajang ini Hanifa dengan usaha Dimsum Lam ya, ini berhasil meraih juara 1, sementara Salim Fatak melalui usaha jamu Morowaras terbaik 2 serta Nur Hikmah dengan usaha Dunia Sayur berhasil sebagai terbaik ketiga. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disbud Porapar Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya melalui Kabid Kepemudaan Muhari, ini menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih para wirausaha muda tersebut. Menurut Sidin, prestasi ini menjadi bukti bahwa pemuda Kabupaten Banjar ini berisi kreativitas, inovasi dan juga daya saing dalam mengembangkan usaha. Dikatakan Sidin, Pemkab Banjar melalui Disbud Porapar terus berkomitmen mendorong lahirnya wirausaha muda yang tangguh, yakni melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kapasitas kepemudaan. Sidin menyebut sektor kewirausahaan menjadi salah satu ruang strategis bagi pemuda. Gagasan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prestasi yang diraih ketiga wirausaha ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda lainnya, sekira terus mengembangkan potensi, berani berinovasi, serta menghasilkan produk yang berisi nilai tambah dan mampu bersaing baik di tingkat regional maupun nasional. Demikian, Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Dan sarang perempat, jangan kemana-mana karena Ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di Kalimantan Selatan sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah, masih bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak perempat PT Borneo Indobara, salah satu anak perusahaan PT Golden Energy Mines, secara resmi meresmikan WIM atau Wake in Motion Digital Hub sebagai pusat operasional inovasi, edukasi, dan juga pengembangan teknologi penimbangan digital yang menjadi fondasi baru bagi transformasi operasional perusahaan. Jadi peresmian ini Dang Sanak menjadi tonggak penting ya dalam perjalanan transformasi teknologi penimbangan BIB yang sudah berlangsung selama hampir 2 dekade. Lebih dari sekedar pembangunan sebuah fasilitas, WIM ini juga mempresentasikan evolusi sistem penimbangan dari proses konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi, cerdas, dan juga berbasis data. Inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses bisnis, serta kendala layanan dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi seiring meningkatnya produksi batubara, Dang Sanak ya, kompleksitas operasional, logistik, dan transaksi di PT Borneo Indobara ini berkembang secara signifikan, dan kondisi ini mendorong kebutuhan akan sistem penimbangan yang kadang hanya mampu menangani volume transaksi yang semakin tinggi, tapi juga menghadirkan tingkat keandalan, kecepatan, dan ketersediaan layanan semakin baik. Demikian Dang Sanak, berita pertama yang bisa ulun sampaikan di jam setengah 3 siang ya, waktu Indonesia Tengah. Masih ada 2 berita lagi yang tentunya akan ulun sampaikan. Kembali ulun dendangkan musik-musik Banjar untuk menemani siang hari Bonpian semunyaan.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Satu gudang kerongsokan di Jalan Raya Stagen Kilometer 6, Dangsana Prompat, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, ini ludes terbakar pada Sabtu dini hari tadi, Dangsanaklah. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah ini, awalnya diketahui warga yang melintas dan melihat api itu sudah membesar. Lalu kemudian melaporkan ke Damkar Kota Baru via telepon. Kada lama kemudian, Damkar Kota Baru dan sejumlah personel relawan lainnya langsung mendatangi lokasi gasan melakukan upaya pemadaman. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, kobaran api ini terbilang besar Dangsana karena melahap barang-barang bekas yang terkumpul dalam gudang berpagar seng tersebut. Para relawan dan unit pemadam bahu-membahu berupaya menjinakkan si jago merah yang cukup menyita perhatian karena berada di sisi jalan raya. Jelang subuh, api akhirnya bisa dikuasai dan kada lagi korban jiwa maupun luka pada peristiwa ini. Diungkapkan Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Baru, Yudi Ridani, penyebab kebakaran gudang milik Roni 50 tahun ini diduga akibat konsleting listrik.

warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

gagas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Lagi dan lagi dang sanak perompat, korsleting listrik diduga menjadi pemicu kobaran api dalam insiden kebakaran di kawasan RT 10 Gang Sepakat, Jalan Sutoyo S Teluk Dalam, Banjarmasin Barat pada Sabtu pagi hari inilah. Bangunan yang disekat menjadi dua rumah itu kini harus kembali menjadi satu rumah dang sanak akibat insiden kebakaran. Dari satu bangunan, sekitar 50% ludes terbakar. Yaitu sisi kiri bangunan yang disekat difungsikan sebagai rumah. Asap putih sempat muncul sesaat sebelum api berkobar. Warga sekitar menyebut ada percikan dari kabel di bagian depan atap rumah. Dan diduga aliran listrik terus mengalir dari atap seng hingga menciptakan pembakaran di area belakang bangunan tepat di bawah atap. Warga ini sempat mencoba mematikan percikan namun diakui aliran listrik masih aktif dan memunculkan percikan kembali. Disebutkan ketika api mulai membesar sempat terjadi ledakan di bagian belakang rumah tepat di atas plafon. Tidak ada korban jiwa dang sanak ya, syukurnya dalam insiden ini penghuni rumah ini berhasil mengevakuasi diri, sementara sebagian lain ini berada di luar saat kejadian. Petugas kepolisian tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan awal, sementara pihak PLN ini juga sudah berada di lokasi memeriksa instalasi listrik di area yang terbakar tersebut. Demikian dang sanak perompat, berita terakhir yang bisa ulun sampaikan di siang hari ini. Dari berita, tiga berita tadi ya lebih tepatnya, dua itu adalah tentang kebakaran. Jadi untuk buan pian semunyaan, bilanya hendak keluar rumah atau rumahnya justru hendak ditinggali dengan jangka waktu yang cukup lawas, dang sanaklah itu harus dimatikan dulu aliran listriknya. Dan kalau kawa pun juga dicek. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan rumahnya kada hendak dimatikan aliran listriknya, itu ada yang menjagai di rumah dang sanak ya. Mungkin ada keluarga jauh yang kita minta tolongnya untuk meninggali rumah kita dang sanak ya. Pokoknya rumah tuh jangan sampai ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama dengan keadaan listrik yang menyala, apalagi cocokannya becucuk. Itu jadinya akan bahaya tentunya. Dang sanak, kada berasa ini sekarang sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih ulun ucapkan gesan buan pian semunyaan yang sudah mendengarkan, sudah monitor dari pukul 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali berjumpa di lain waktu, setelah ini akan ada rekan kerja ulun, Helda, yang mengawani bubuan pian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Salah kata mohon maaf dang sanak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

Kabar promot bersama Ulun Helda, prestasi membanggakan kembali ditoreh generasi muda Kabupaten Banjar. Tiga wira usaha muda berhasil meraih penghargaan pada ajang wira usaha muda pemula berprestasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin. Pada ajang nang itu, Hanifa dengan usaha dimsum telah berhasil meraih juara satu, sementara Salim Fatak melalui usaha jamu Morowaras terbaik 2, sementara Nur Hikmah dengan usaha Dunia Sayur berhasil meraih terbaik 3. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Haji Irwan Jaya melalui Kabid Kepemudaan Mohari menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih para wirausaha muda yang itu. Menurutnya prestasi yang ini menjadi bukti bahwa pemuda Kabupaten Banjar memiliki kreativitas, inovasi, dan daya saing dalam mengembangkan usaha. Keberhasilan ini merupakan kebanggaan Gasan Kabupaten Banjar. Bubuannya berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi Gasan pemuda lainnya untuk terus berinovasi, berwirausaha, serta menciptakan peluang kerja yang bermanfaat Gasan masyarakat. Dipadahkan, Pemkab Banjar melalui disebut Warapar terus berkomitmen mendorong lahirnya wirausaha muda nang tangguh, yakni melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, pendampingan, lawan jua pengembangan kapasitas kepemudaan. Sidin memadahkan sektor wirausaha menjadi salah satu ruang strategis Gasan pemuda untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar Pro4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Udang sanak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Promot FM Suara Budaya Banjar. Dan Sanang Perompat, kita jumpa lagi di Ayo Goyang, Goyang You edisi hari ini. Di hari Sabtu, tepatnya 1 Agustus 2026. Di hari pertama di bulan Agustus nih, Dan Sanang Perompat. Jumpa lagi bersama Ulun Helda yang menemani pian seberataan di Ayo Goyang di edisi hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, sana-sana perempat di mana saja yang mau bergabung tentunya di sore hari ini di bisa melalui nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Kita juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin nih, dan sana perempat. Oke, mungkin kita bisa langsung terima telepon kita dulu ya. Mau di mana dulu kita dulu nih? Mau di WhatsApp kita dulu? Oke, kita coba di WhatsApp dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Dengan siapa hari ini? Di mana?
1: Buah kelapa, buah.
0: Buah kelapa, buah apa?
1: Buah kelapa, buah apalah.
0: Buah apa nih?
1: buah kelapa, buah nangka kulanda.
0: Oke, cakep.
1: Apa kabarnya, Helda?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabarnya di sana juga? Hari ini dengan siapa nih ulun nih?
1: Ini kah?
0: Uh-uh.
1: Mama.
0: Anak mama, oke, mamanya sudah ada di TikTok kita hari ini.
1: Jadi mamanya berangkat ya loh.
0: Mamanya sudah berangkat habis ini monitor di TikTok sih dia. Sore hell, jadi ya, sore juga Ramadan.
1: Sambung ya, udah selamat sama sambung. Iya, mama ya loh. Mama bongkos ya loh.
0: Heeh, kali ini bawa kepian.
1: Hari bos Idin aku tadi.
0: Tak tinggal anaknya.
1: Tak tinggalkannya ya.
0: Mah, anak pian ditinggal kah, Mak? Jar.
1: Ya, masa mamanya ada ya dulu mah.
0: Aduh, enak ada ya dulu lah. Alhamdulillah sehat.
1: Panas ya, punya baru Helda hari ini.
0: Nah, sama ini sini panas benar. Apabila keluar rumah, jujur kita tuh panas menjerangat, Jar.
1: Tapi kare-kare emang yang tetap usahnya daripada si Allah.
0: Iya, ayo bang.
1: Aku baik tapos tadi tuh bantu nih, baik juga luar. Tapi.
0: Nah, lumayan kering kalau mau panas nggak ini hari. Tapi pun panas juga. Ayo, hayo.
1: Kalau mungkin mengenai kemarin ya lo. Pas jam matahari hujan jam 5 kena. Jam 6 kena.
0: Iya, oke. Lagunya hari ini ada Sejatinya Cinta, Magic Hibiniu, Rindu Semalam, Bawa Santai, Slow, Dokter Cinta, Simsalabim, Jarang Pulang, Goyang Nasi Padang, Masih Adakah Cinta, Jangan Cintai Aku Lagi, Sedih Menuntun Rindu, Tanda Cinta, Hancur Luar Dalam, Mandi Madu, Cukuplah Cinta. Nah, mau yang mana lagunya?
1: Jarang pulang tuh, Bang, dah.
0: Jarang pulang. Oke, ini gara-gara ditinggal mamanya nih, jadi jarang pulang nih.
1: Ya, mamanya pengen apa ini bulik dulu. Ayo.
0: Aduh, mau mana anak pian tertinggal.
1: Jelawas sama madinnya bulik dulu.
0: Nah, gak tahu om sih, dengan kita tahu nih lah.
1: Ya, karena empat bangsa kali yang ada mama nih kena.
0: Tunti kena.
1: Gak percakau sana ya, lo.
0: Ayo, siapa lagi salamnya?
1: Salamnya Gasan Mama ya lo, di jalan masih selamat ya lo. Terus siapa lagi tuh mama, siapa yang di pelan nama dapat mama?
0: Mama Alfi.
1: Ya? Ya Mama Alfi. Amang Wadi di Gorau. Awan Amang Abah Hadi juga di Alalo.
0: Siapa lagi? Ya.
1: Mudah-mudahan Mas Sokwa kayak sehat kayak ini ya lo.
0: Amin, mudah-mudahan sini sehat aja.
1: Ya mau diinkan. Biasalah ada anak kayak ini kan anoka toko
0: apa? Kada ada bang lagi nah kayak ini nah Allah sana kada apa?
1: Nah kalau teman kayak ini nah. Karena aku kada dekai kan orang kayak ini orang mengerti kayak ya lo.
0: Berarti sehat aja lah. Oke.
1: Bertanda kalau
0: mereka. Oke, sabar ataan.
1: Ya udah saya samuan ya lo. Ya berlalu adalah
0: perelaan. Terima kasih.
1: Ya, karena mau ketok kan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya anak mama ini kita mau terima telepon kita lagi nih dong sana. Halo, Ayo Goyang.
2: Assalamualaikum Helda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Kak Febri di Sungai Andai, Dek.
0: Febri Sungai Andai. Oke, apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Ini kita sama sebertaan banjir masin panas. Soalnya dia panas juga loh.
2: Sama panasnya juga.
0: Sama panasnya juga. Kita panas menggantang. Hari boleh panas tapi hati tetap dingin ya.
2: Iya, tetap dingin aja hati. Kepala panas tapi hati dingin juga.
0: Inggi, supaya tambah dingin, ayo kita berdangdutan.
2: Ayo, oke.
0: Lagunya sore hari ini ada Sejatinya Cinta, Magic Hip Video.
2: Lagunya Bim Salabim aja deh.
0: Bim Salabim, Sim Salabim, King Nasar, oke. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam buat Herman tadi ya, anak mama aja.
0: Tinggal mamanya nya.
2: Mamanya aja lah dek lah.
0: Inggi.
2: Nah, mudah-mudahan bisa ikut nimbrung juga nih pemerataan nih. Salam sayang, salam manis aja semuanya deh buat Hilda. Terima kasih doaku menyertai, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hirang sana kita juga live di TikTok dari Proombat Banjarmasin. Sudah banyak bergabung tentunya. Ada Ujang Fadli, ada NR Ashifa, ada Firda Inara, ada Rizky Wijaya, ada siapa lagi nih? Ada banyak nih orang sana. Ada Junaidi, ada Karang Taruna Maj, ada Sunario, ada Yani Dayat Jua nih, ada Jamaludin Zakaria. Assalamualaikum, selamat bergabung. Saya Jamaludin dari Perak Malaysia. Moga dia bertugas sehat. Terima kasih. Oke. Ada Botong Sport juga, nomor telepon on air berapa? Nomor teleponnya bisa bergabung di 0511-325-2602 atau di 0 8939-3405-0939. Ada Wilma dan Ninor Kamila 852. Sore Helda, Jamal dan Zakaria. Sampaikan salam saya kepada Anissa dan Zulia. Oke. Uzang Padli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga si Jumri Bungsu, assalamualaikum. Sore Kak nih dari Jambi. Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Helman Acil. Acil? Helda, salam gesan Acil tadi. Oke, salam gesan Acil, Acil tadi. Kita mau terima telepon kita dulu nih dong sana. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
3: Dengannya Lukman.
0: Lukman, apa kabarnya Lukman?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Oke.
3: Lagunya.
0: Lagunya. Ada pilihannya banyak, anak pilihannya ini.
3: Pilih sendiri.
0: Oke, mau apa lagunya?
3: Itu aja nah. Apa? Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya di belakang, nah.
0: Oke, yang di belakang.
3: Nah.
0: Mana yang di belakang? Oke.
3: Halo.
0: Halo. Ada kanan di belakang?
3: Ada orang mana?
0: Oke, yang di belakang suruh.
3: Iya. Menelpon
0: bahasa.
3: Itu lagunya bukan Rahwana aja nah.
0: Oke, okay, ya. Salamnya.
3: Salamnya buat nya Abang Mandi, buat Ama, buat Yani, buatnya Herman tadi, buatnya Febri juga. Buat semuanya aja nah. Ya, buat Helda, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau terima di WhatsApp kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
4: Ayo goyang.
0: Goyang yuk, Yani.
4: Iya.
0: Enak ya.
4: Panas, Hilda.
0: Sama, di sini panas juga. Panas mengganteng. Ujar kita, ya Allah, panasnya. Ay.
4: Gila, lagunya apa nih?
0: Lagunya hari ini nang mendinginkan suasana. Waduh. Sejatinya Cinta, Magic Hibiniu. Rindu semalam, bawa santai. Slow, Dokter Cinta, goyang nasi padang.
4: Slow.
0: Slow, oke, okay, Via Valen. Nah, salamnya kesan siapa ya nih?
4: Salamnya buat Barataan aja. Buat
0: Melda,
4: terima kasih atas waktunya. Panas,
0: pol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Yani ini kita mau terima telepon kita lagi. Tapi kita juga sudah live ya sana perempat di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Ada dari Fatimah ini request Mama aku ingin pulang kak. Oke, nanti kita carikan lagunya ya. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk, dari
0: goyang
2: Ama yuk. Di Palang.
0: Ama.
2: Apa kabar Melda?
0: Baik, Ama. Apa kabarnya Ama juga?
2: Baik. Kan malam tadi acara Iki lo, anak masuk, paling habis deh waktunya.
0: Lambat.
2: Biasanya kan memantau. bisa pindah ke lagu lain. Sekalinya pas enak mau masuk, ada suara iki enak masuk. Ah, habis deh waktunya. Jadi ya, Mada Ikam aja lebih suka kan sama Lida.
0: Semalam lagunya hari ini lagunya Sejatinya Cinta, Magic Hibuniu, Rindu Semalam, Bawa Santai, Dokter Cinta, Goyang Nasi Padang. Masih adakah itu, cinta? Bang, jangan cintai aku lagi, sedih.
2: Ano nih ada lagunya Ano jagain apa tadi yang Dokter Cinta atau aja
0: gitu? Dokter Cinta, okay.
2: Salamnya. Buat Yani, buat Luman, Maido yang Wandi, buat Sari, buat semuanya. Ini ada kawan mau nyambung, nah di Samsul, ayo Sol.
5: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Samsul, di mana Samsul?
5: Di kandangan, Mbak. Ini siapa penciptanya, Mbak?
0: Helda.
5: Ya, salam kenal, Mbak Helda.
0: Salam kenal, Samsul. Bagaimana kabarnya, Samsul?
5: Kabarnya baik aja, Mbak Helda.
0: Alhamdulillah, kandangan kayak apa, panas juga kah?
5: Oh, panas benar, jurang kandangan tuh panas menggentang kan.
0: Panas menggentang, iya juga, ay, panas banget harinya.
5: Iya.
0: Ayo.
5: Nana lagunya empat mbak aja Mbak Hilda.
0: Oke, okay, siap.
2: Oh,
0: nyanyi
2: baru pak. Ini berondong manis, jadi ku garingnya si berondong, enggak kok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima di WhatsApp kita dulu ya, Rung Sarang Perompat. Halo, ayo goyang.
6: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Alpe.
6: Apa di kabar Helda?
0: Alhamdulillah kabar di sini baik. Yang di sana nang kayak apa kabarnya juga?
6: Buah kelapa, buah pedondo.
0: Manis.
6: Harinya panas dong.
0: Sama. Ini yang panas-panas kayak ini nyamannya minum es, jangan ada apa lagi nang di muka rumah Pianto.
6: Ada betul, nyurnya kadeda.
0: Oh mah bah, iya ampara ini nyurnya kadeda, kenapa? Kosong, kada buah.
6: Ada buahnya.
0: Oh mah, ayah aduh, ayah kacau nih kita per-es-esan kita nih, makanya sih kepanasan nih. Ayo ha, biar semangat pian hari ini ya, kalau mau nemani pian yang kepanasan kita bedangdutan.
6: Lagunya sedih.
0: Oh my. Sudah ada dah nyurnya hari ini, sedih pulanglah. Kumplit sakalinya. Aduh, hai. Ayo ha, lagunya aja panglah tapi orangnya jangan.
6: Orangnya jangan, orangnya
0: tertawa. Hei, itu lagu aja yang ada.
6: Lagu aja.
0: Oke, udah salamnya kesan siapa nih Mama Alpi nih?
6: Salamnya Amah tadi, dan Samsul pulang lah, Amah lah.
0: Ini ada backingannya Samsul dan Pian.
6: Wow.
0: Atau Yani yang ngeri dibawainya.
6: Kamu hanya saja, salam sehat.
0: Oke.
6: Karena doanya terbaik selalu, Helda.
0: Oke.
6: Terima kasih, Helda.
0: Terima kasih, Mama Alfi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Alfi satu telepon lagi. Halo, ayo goyang.
7: Goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana kali ini?
7: Wah, dia terpegang. Kemana ya, Daniel?
0: Siapalah? Umar. Ya Allah. Harus inget-inget kadang-kadang dulu nah, jadinya nak saya ngelawasnya. Ya Allah.
7: Apa dulu lagu mana lagi belum di sisa ini, mana ada lagi?
0: Banyak, tapi lu siapa dulu?
7: Lagu dulu.
0: Lagu dulu lah. Kayaknya tinggalkan dulu. Sejatinya Cinta, Magic Hibuniu, Rindu Semalam, Bawa Santai, Goyang Nasi Padang.
7: Oke, Bawa Rindu Semalam, empat dengan itu semalam, Bang.
0: Hanya Rindu Semalam, Han.
7: Edoy, Rindu Semalam.
0: Mang Edoy, oke, Mang Edoy. Han, itu nah, lu ingat-ingat kira ada, Han.
7: Rindu Semalam, deh.
0: Sehat lo, Pian? Sehat ya, kalau Pian?
7: Ini Helda, nih.
0: Iya, Helda, nih. Ingat ya, Helda. Pokoknya Helda.
7: Pulang jadi Rindu Semalam ya, Pak.
0: Ini Rindu Semalam nih, kira-kira.
7: Rindu Semalam apa sih judulnya tadi?
0: Pun?
7: Rindu Semalam kan tadi apa?
0: Rindu Semalam, penyanyinya Sandrina. Yeah. Kita dengarkan ya lah.
7: Panas juga sih itu harinya.
0: Panas di luar panas, sama di dalam dingin, Pang.
7: Aku ini luar dalam panas, aneh. Di dalam panas, di luar panas juga makinnya.
0: Ayo kita bicara anginnya, kalau tapi jangan sampai masuk angin.
7: Apa nih maka tilam-tilam panas ya?
0: Oh, ai. Jamur dong ngerenya.
7: Itu. Jamur. Nah, ada orang masuk tuh siapa ini?
0: Siapa orang masuk?
7: Oh, ada orang nih.
0: Ada-ada. Ada-ada nah.
7: Tahu ini siapa nih?
0: Ayo siapa? Nah, ada-ada. Halo. Nah, kemana sih dia larinya? Omong Edoy. Halo.
7: Ya, makasih dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rang Sanang Perempat, kita mau putarkan dulu ini lagu-lagu sudah di request dari tadi. Ke Rang Sanang Perempat di mana saja berada, tentu kita tetap bersama kami. Tetap di Ayo Goyang, tentunya bersama Luna Helda hari ini hingga pukul 16 nanti. Tetap bersama kami di Promote FM, Suara Budaya Banjar.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar dan Sanang Promot masih di Ayu Goyang Goyang Yuk, masih menemani pin seberataan tentunya dengan sajian lagu-lagu dangdut yang menarik di sore hari ini di edisi 1 Agustus 2026 di hari Sabtu ya, dengan Sanang Promot yang mau gabung nih di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0935-39. Atau dengan Sanang Promot juga bisa request di TikTok dari Promot Banjarmasin. Kita juga live di TikTok kita ya, dengan Sanang Promot. Nomornya juga ada nih di sini ya, dengan Sanang Promot. Nih di mana nih? Di atas ini ternyata, di TikTok kita ya, dengan Sanang Promot. Yang mau gabung tentunya nih di sore hari ini di live TikTok kita. Tentunya untung giveaway seberatan hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya, dengan Sanang Promot. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk
0: dengan
1: Assalamualaikum Neng.
0: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Apa kabar Neng?
0: Alhamdulillah baik Pin, kayak apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Neng juga Neng.
0: Alhamdulillah mau sehat seberataan ya kalau
1: Lagunya menang.
0: Lagunya hari ini ada Hancur Luar Dalam, Gerudung Putih, Sejatinya Cinta, Mijik Ibu Niu, Bawa Santai, Goyang Nasi Padang, Masih Adakah Cinta, Jangan Cintai Aku Lagi, Menuntun Rindu, Tanda Cinta, Mandi Madu, Cukuplah Cinta. Nah, mau yang mana lagunya nih?
1: Masih adakah ada rasa cinta di hatimu?
0: Hai. Oke deh, salamnya buat siapa nih?
1: Alamnya buat semuanya Neng, mudah-mudahan semuanya sehat Nak.
0: Amin.
1: Sambil di kebun, sambil dengar ambien siaran.
0: Wah, asik benar, itulah.
1: Iya, ini ada umpat Neng.
0: Oke, siapa anak umpat? Ayo silahkan, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih?
2: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabarnya Bang Ali?
2: Ini kepanasan, berdiam di jingga sungai nah.
0: Maaihan.
2: Cari angin.
0: Mbak cari angin, hati-hati masuk angin Bang Ali lah. Di pinggir sungai. Amun asa panas benar kau, ayo betajun higa dulu ya kalau sekiranya dingin.
2: Berendam ya, hajur di sungai nah.
0: Berendam, mujur tuh. Inge. Halo. Oke, kemana nih sidin-sidin nih? Oke Bang Ali. Kepanasan coba lagi kan bergabung lah. Tentunya masih di Ayo Goyang nih, Nusa Nang Perompet. Oke, halo Ayo Goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
4: Dengan aku, Sungai Lauk.
0: Sungai Lauk, Bang Mihat.
4: Nah iya tuh.
0: Ingat benar ulun Han. Kayak kabar pian Sungai Lauk ya Pak?
4: Alhamdulillah, baik aja kabar ya Allah. Sungai Lauk panas gak itu hajurang.
0: Sepian di pinggir Banyu ada nih juga.
4: Ada bang, pasti nah di pinggir Banyu mencari angin ini dalam kamar nah.
0: Kalau ya masih di pinggir Banyu sepanas kapanasan kan berandam dulu itu lo.
4: Bapak ya Allah panas. Asal jangan hati jangan panas.
0: Nah bujur benar tuh. Nah asal jangan hati jangan panas yang ada.
4: Iya. Bujur mama Alpi juga madahal malam tuh.
0: Nah itu dikin padah juga sih Den.
4: Ya, Mbak Dahi sama Mbak Alpi, asal hati jangan panas, tak?
0: Asal hati jangan panas, lagu sini sedih tadi, tapi sini tetap tertawa.
4: Apa sih, sidin dapat warisan banyak mana?
0: Hah?
4: Dapat warisan, sidin banyak mana?
0: Sidin sedih. Sedih
4: apa sedih, sidin bahagia dapat warisan?
0: Sidin sedih, kadedek kelapanya hari ini, nyur kadedak aja sidin. Sedih, sidin.
4: Sedih, alasan aja sedih ya Allah.
0: Tapi sidin tetap senyum, tertawa, sidin kayak paham.
4: Ano, tukarakan nana paket aja nana sama Mbak Alpi, nah, kirim.
0: Han, Bang Mihat Bian. Lagunya Bang Mihat.
4: Lagunya banyak mana ada cinta ya Rasulullah.
0: Eh seberataan dia ada cinta lagunya nah, kayak paham nih.
4: Sambetin Bang, nah ada cintanya tuh Bang.
0: Nah anulah. Inggih, masih adakah cinta Kerudung Putih? Kencur Luar Dalam. Sejatinya Cinta, Magic Kingdom.
4: Nah, Sejatinya Cinta itu Bang ya, Pak?
0: Sejatinya Cinta. Oke.
4: Sebentar kan ya tuh enak.
0: Lah inggih.
4: Aman masih ada cinta, masih aja Bang lagi ada.
0: Masih ada, sejati kada, setia kada dulu. Nah, kayak apa tuh?
4: Nah, tuh banyak cintanya tuh.
0: Banyak cintanya.
4: Cinta tuh cerita indah namun tiada arti.
0: Oh my, aduh hai.
4: Takutnya mau mateng, gak jauh mau mateng juga.
0: Kenal, takutnya bujurkah tuh kepanjangan dari cinta. Nah.
4: Mama mateng kan menatau ya.
0: Sini mau Victor Dianuja Sitin Triada di TikTok. Oke.
4: Iya, iya, iya. Berarti Sitin gemoy aja. Tahu jawabannya perjalanan Sitin apa gemoy apa des?
0: Sitin giling tarus, Bang.
4: Salam lagi, nah.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat Udin kan, Banjir aja lah. Sehat selalu, Pak Udin kan. Buat Bang Jaya, buat Hadi dan Ipa, Abang Ali, buat Ram di Sungai Musang juga.
0: Iya.
4: Yeah. Ya buat Ama di Balam, Yani I love you. Itu semuanya juga lah. Sampai aja salam sehat selalu ya Allah.
0: Yeah.
4: Buat Helda, doa yang terbaik aja dan yang sedih kamu. Apa aja yang terbaik buat Tahan di sini, Kam?
0: Oh, yang terbaik sebenarnya Tahan di sana dulu,
4: amin. Bagas muka, Kam, nunggu.
0: Amin, pokoknya yang terbaik itu Bang sebenarnya Tahan di sana dulu, nih, Kam.
4: Ya, terima kasih, Ada.
0: Terima kasih.
4: Lagunya ditunggu.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gayangnya. Oke, deh. Terima kasih, Bang Mihat. Kita juga live, masih live di TikTok dari Perempat Banjarmasin. Khatimah. Tadi kan request Mama Aku Ingin Pulang. Sudah ya, kita putarkan ya Ultimah ya lagunya tadi ya. Ada juga Ujang Padli, assalamualaikum Kak. Ada Jumri Bungsu, assalamualaikum, selamat sore Kak dari Jambi, salam kenal. Ulun, salam ya buat pendengar Radio Banjarmasin. Lagunya Kerudung Putih. Oke, sudah kita siapkan Kerudung Putih nih lagunya. Ada dari Karang Taruna, salam buat Pak Taslim Anwar, Ketua Karang Taruna Maju Bersama. Selamat beraktivitas. Oke. Lah, nomor teleponnya ya di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539 nih. Oke. Khatimah, lagunya sudah saya putarkan tadi ya. Ada juga Ayah Shedim AGT, assalamualaikum. Kuala Kulaan Berataan, aku dari Malaysia. Oke, salam kenal dari Banjarmasin juga. Jamaluddin Zakaria, boleh request lagu DJ, lagunya Jangan Cintai Aku, dinyanyikan oleh Elena Devia. Nanti kita carikan lagunya ya. Oke, hati masih selalu untuk kakak dan semua kru lainnya. Oke, terima kasih Herman, es sirup yang manis, Helda, ibu jur warar, minum es yang mana dipanas-panas kayak ini. Sudah kapin belum? Oke, yang kepanasan, ayo kita minum es lah. Fitri bisa request lagu lah, Lawan Titip Salam, bisa, silahkan. Jamaluddin juga di Malaysia, hujan lebat, Helda, alhamdulillah, mohon hujan berarti berkah turun ya kada. Zuh, assalamualaikum, request Hancur Luar Dalam. Oke, sudah kita siapkan lagunya. Kita mau terima telepon kita dulu nih, dang sana di WhatsApp kita dulu ya. Halo, ayo goyang.
5: Ya.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana?
5: Adli di Banjarbaru.
0: Siapa?
5: Adli di Banjarbaru.
0: Adli di Banjarbaru.

0: santai, goyang nasi padang, jangan cintai aku lagi, tanda cinta mandi madu, cukuplah cinta, sejatinya cinta, masih adakah cinta kerudung putih? Mau yang mana lagunya?
1: Ya, goyang nasi padang aja.
0: Goyang nasi padang, oke siap. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Yani di Alam Biru, Herman, Ahmad Palap, Bang Mihat, Mama Oci, dan semuanya aja lah dari asal.
0: Semuanya, oke. Terima kasih. Salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau terima telepon kita dulu nih, Nang Sanak. Oke, Nang Sanak Perempat tentunya masih menemani pian sabarataan di Ayo Goyang. Dan pasti Nang Sanak Perempat informasi juga, kita mau break sebentar ya Nang Sanak Perempat di 53 menit dari pukul 15 saat berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Setelah ini kita akan sambung lagi Ayo Goyang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Gasan pian seberataan, tetap bersama kami. Dan saat berkumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya Nang Sanak Perempat kaum muslimin dan muslimah, tentunya selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Kata bijak hari ini, berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan hal yang sama. Warren Buffett.
3: Dalam perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Go Yang You, masih menemani Nang Sanang Perempat Sabarataan di mana saja berada tentunya di sore hari ini, masih bersama Ulun Helda yang masih menemani Pian di Ayu Go Yang ke pukul 17 nanti waktu Indonesia Tengah nih. Nang Sanang yang mau gabung bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-39 nih. Nang Sanang Perempat kita juga live nih di TikTok RRI Perempat Banjarmasin tentunya di sore hari ini. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Hadi.
0: Bang Hadi, kayak apa kabarnya Bang Hadi?
1: Panas selalu.
0: Oh my, kan ada hujan lah kita nih loh.
1: Belum lagi,
0: belum.
1: Kira-kira maghrib ini bisa hujan sekarang.
0: Oh, pintar banget.
1: Ramalan sama Bang Jepang lah.
0: Canggih banget, Rupian lah kalau meramal.
1: Katanya oh, ada hujan apa sudah di lalu sih?
0: Oh, ada kah semalam?
1: Eh, kemarin ada hujan.
0: Ayo ha, berarti kena maghrib
1: hujan
0: yang lo lagunya hari ini ada Anjur Luar Dalam, Kerudung Putih, masih ada Kacuka Kerudung Putih. Oke, siap
1: ya. Ramai salam,
0: salam salamnya silahkan
1: buat Bang Mihat, Imam Wati, Bang Hakim
0: ya,
1: Bang Herman, Bang Jaya,
0: siapa lagi?
1: Amah aja nah semuanya aja ya Allah,
0: Sabarataan,
1: salam sehat aja. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Nang Sanang Perempat itu juga live di TikTok RRI Perempat Banjarmasin. Ada dari Bang AA, selamat siang, ayo goyang, salam dari Jambi. Oke, ada siapa lagi nih Nang Sanang Perempat? Ada dari Harmain Riau nih, dari Riau ya. Ada M. Dedi, ada Saino Jainuddin, ada Syahminan 91, Jumri Bungsu. Ada siapa lagi nih? Herman, makasih Jur Helda, oke okay. Dari Harmain Riau, pas suasana lagunya siang ini nyaman benar. Kalau lagunya oke, okay, terima kasih. Ada Saino Jainuddin, assalamualaikum bunda, sehat selalu, alhamdulillah sehat. Request ragu Perawan Kalimantan, ya makasih Bogor Timur hadir. Kawan Lun request lagu, kalau Kak Ulun request lagu Bunda Sonia, nanti kita carikan lagunya. Kalau sempat kita putarkan ya, Harmain dari Riau. Panas kayak ini nyaman banar kalau minum es kelapa muda. Enak, segar, nyaman, bubanaran. Kalau wah bujur banar, nyaman banar mau minum es ya. Kalau minuman dulu, nah jar. Oke, salam kenal aja nih. Ulun dari Sumatera, kota Tembilahan Riau. Dari Harmain Riau. Nah di sana di Tembilahan ini banyak orang banjar, ya gede sih. Kelapa kelapa anum nyaman, oke okay. Herman bujur yang benar. Dari Ujang Padli ada juga, Kak bisa request lagu Bunda Eri Susan, bisa insyaallah kalau sempat kita putarkan lagunya ya. Ada juga dari Syaminan 91, assalamualaikum Syaminan, obat gabung perdana, salam kenal aja semuanya karena Ulun belum kenal lagi. Oke okay. Kalau belum kenal kita kenalan dulu ya. Kalau ada dari Posang Helda, oke, okay, mirip siapapun itu. Ada Sulur Prabowo, salam dari Logosari, Semarang. Bahasa selalu, semangat untuk Mbak E yang cantik, oh, cantik banget. Oke, okay, terima kasih. Yang mau request di Rapi TikTok kita juga bisa ya, Nang Sanang Pro 4. Oke, Nang Sanang Pro 4, tentunya nih kesan biasa beratan yang mau request lagu luntungnya sehingga pukul 17 nanti ya waktu Indonesia Tengah tentunya. Kita mau kembali putarkan dulu nih lagu-lagu yang di-cross dari Nang Sanang Pro 4 dimana saja berada. Ada Dokter Cinta dari Malagata dan ada juga dari King Nasar nih, Aku Bukan Rahwana.

Plus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Budaya Banjar. Iran Sanak Pro 4 masih di Ayo Goyang nih, masih menemani pian seberatan tentunya dengan sajian lagu-lagu lagu-lagu dangdut yang menarik tentunya di sore hari ini hingga pukul 17 nanti. Ini yang mau gabung di 0511325202 atau di 0895340595939. Live di Iran Sanak di TikTok dari Promot Banjarmasin ya, Iran Sanak Pro 4 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah tentunya nih. Di dong sana perempat itu juga mau bacakan nih, sudah banyak yang bergabung tentunya ya di live TikTok kita nih. Dong sana perempat yang mau gabung tentunya masih ulun tunggui bersama ulun Helda tentunya di sore hari ini ya, dong sana hingga pukul 17 nanti nih yang mau gabung. Silakan nih dong sana perempat yang mau request lagu tentu juga bisa nih, kita juga masih punya banyak daftar lagu yang akan kita putarkan ya, Rosana Perhompat di sore hari ini. Kita mau terima telepon kita dulu nih. Halo, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan
1: lawan Abang Mawardi di Marabahan.
0: Iya, Bang Mawardi, kayak apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik banar. Kabarnya ada apa ya, Pak?
0: Alhamdulillah, baik jua. Nang kayak apa Marabahan hari ini?
1: Di Marabahan hanya banyak lampu tuh mulai jam 1 deh sampai jam 3:30 hanya menyala. Masih dalam giliran ya kalau.
0: Mudahan giliran cepat berakhir ya kalau kalian mati
1: lagi. Berakhir.
0: Amin.
1: Mudahan tanggal 5 nya kena berakhir ya kalau.
0: Amin. Mudahan ancap jurang naon ngarusak tuntungan sampai keberatan sudah ya kalau.
1: Nih, anda juga kasihan. Pertama-tama kita kan orang nang berjualan, kasihan orang. Ada kalau tapi kamu orang membelender macam-macam dak kawa ya kalau. Orang menjual es campur, menjual es buah, segala macam itu. Nah itu, dasar orang mau, anu segala es batu, segala macam orang baik. Orang banyak pesan es batu ya kalau.
0: Amun kan dia nang kayak apa?
1: Ya. Amun yang kalian sedikit aja orang boleh lama ya kalau batu esnya lama.
0: Sadih juga mudah nanti berakhir ya kalau. Amin.
1: Halus.
0: Ayo kita bawa pedang dutan ya dulu ya kalau.
1: Pedang dutan, mari kita akan beban dulu ya kalau. Lagunya lah.
0: Lagunya hancur luar dalam, gerudung putih, masih adakah cinta, sejatinya cinta, goyang nasi padang, magic bibiniu, bawa santai, jangan cintai aku lagi, menuntun rindu, tanda cinta, mandi madu, ya, muara kasih bunda, nah yang mana lagunya?
1: Anu tuh lah, itu tanda cinta tuh anu kah, si Iis Dahlia Kalesti kan?
0: Iis.
1: Nah, tuh pasukan apa tuh Iis Dahlia tuh.
0: Oke, mudah selalu putarakan ini lagunya lah.
1: Iya, mudah selalu terputar ya kalau.
0: Salamnya
1: lah. Salamnya kesan Abah Kalbi juga. Kesannya Abang Ali Alu-Alu kayak lah. Kesannya Abang juga di Pengaron, Abang Rizky aja Samsul aja lah, Abang Wandi di Kurau aja lah, Mama Alpi aja lah, Mama Madan aja lah. Kesannya Abang Haji Anton aja lah di Tanjung Mambuun. Ya kalau Yani di Halam itu lah, Amah di Balam, Ersa aja lah di Tanjung Tanta ya kalau. Gasan seberatan sih kalau dalam berdasarkan bakal warga dari Bang Mawardi di Marabahan. Gasan seberatan aja dah. Gasannya Helda makin tambah bunga, tambah cantik, tambah montok, tambah segala-galanya ya kalau. Dan tambah kancang rezekinya dan mudah-mudahan akan naik gaji spin ya kalau.
0: Amin.
1: Nah ini nanti cari ya kalau naik gaji ini ya kalau. Nah itu Bang Jalan semakin nama jalan semakin lawas, semakin setahun, semakin mengganal anu apa jurang tuh pengeluaran ya kala.
0: Iki bujur banget.
1: Anu bang segala anu berlarang-larang segala macam ya kala.
0: Iki.
1: Nah itu jurang tuh jadi seharusnya harus mengiringi juga. Salah berlarangnya jadi gaji berlarang juga itu lah. Amun kawah ya kala.
0: Kawah amin.
1: Iya tuh. Iya terima kasih banyak lah.
0: Terima kasih. Iki
1: assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam tompat.
0: Assalamualaikum. Gabung di 0511325202 ini yang sana. Halo, Ayo Goyang.
2: Goyang yo, terakhir nanti.
0: Goyang yo, apa Kalbi?
2: Ya terakhir kalau gitu.
0: Terakhir.
2: Hai,
0: gimana kabar pian?
2: Kabar sehat aja, pian.
0: Alhamdulillah.
2: Panas hari ini, nungguin tanggung ya, Pak.
0: Sama, ini panas mengganteng, pian ngali kita mencari hujan masih ya, kada?
2: Ya, lagunya ada lagi, kan tidak?
0: Lagunya ada, tapi kata Om, saat orang kita putar lagi, Han. Nang ada nih.
2: Ikut aja, kan, deh.
0: Oke, siap.
2: Ikut dong. Nah, apa, nang hari hujan, ikutan tungguin.
0: Salamnya dulu dengan siapa aja?
2: Salam-salam sama Marti tadi. Yani, Teman Bang Wandi, Bang Udin. Bisa berita nomor penangan di berempat mulai sampai itu. Nah, terima kasih lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rong Sana Perempat, kita mau kembali putarkan dulu nih lagu-lagunya sudah direpes dari Rong Sana Perempat sebarang di mana saja berada. Semoga ini lagunya bujur-bujur ya, karena karaoke aja nih. Oke, terima kasih untuk infonya Rong Sana Perempat.

Jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

budaya Banjar. Yang sarang perompet, Mas di Ayu Goyang, goyang yuk. Tapi di 54 menit dari pukul 16 sampai di penghujung perjumpaan kita nih di Ayu Goyang untuk edisi sore hari ini. Di hari Sabtu ya, yang sana tepatnya di 1 Agustus 2026 di awal bulan Agustus ini. Semangat tentunya di sarang perompet. Di sarang perompet di mana saja berada. Tentunya ini di penghujung perjumpaan kita di Ayo Goyang untuk edisi hari ini. Ayo Goyang ini setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah nih dan sana. Kita juga live nih di TikTok area di Promot Banjarmasin ya dan sana. Ada juga dari Tersandar dia menar lagu sedih tadi. Oke. Ada juga dari Arif nih, salam sore dari Ku Jakarta Pusat. Salam sore juga dari Banjarmasin. Ya, Dengsanak Pro 4, tentunya terima kasih untuk Dengsanak Pro 4 yang sudah bergabung di telepon kita ataupun di WhatsApp kita di edisi sore hari ini, atau juga yang sudah bergabung di live TikTok kita di edisi sore hari ini. Kita jumpa lagi esok hari, ayo goyang siap hari ya, Dengsanak Pro 4 dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang tidak sempat terputarkan tentunya di edisi hari ini. Kita jumpa lagi esok hari di Ayo Goyang. Hilda pamit undur diri untuk edisi Ayo Goyang hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR memberikan apresiasi nang tinggi kepada jajaran manajemen hotel berbintang di Kota Banjarmasin nang dinilai kada hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga menunjukkan kepedulian nyata terhadap pelestarian sejarah lawan jual lingkungan kota. Apresiasi nang ini disampaikan Yamin menyusul kegiatan hari bersih-bersih nang bubuhannya gelar dalam rangka menyambut tahun baru sekaligus menuju ulang tahun keempat hotel tersebut. Dalam kegiatan yang itu, seluruh tim turun langsung membarasiakan kawasan Museum Osaka, salah satu situs bersejarah penting yang ada di Kalimantan Selatan. Dan inilah contoh yang baik, hotel berbintang kada hanya hadir bisa mencari keuntungan, tetapi juga umpat menjaga warisan sejarah lawan jual lingkungan Kota Banjarmasin. Menurut Yamin, keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan sosial dan pelestarian budaya merupakan bentuk kolaborasi yang sangat diperlukan pemerintah daerah. Sidin menilai aksi bebarasih di Museum Osaka mempunyai makna yang lebih dalam karena menyentuh aspek sejarah perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan. Bubuhannya mengapresiasi langkah pihak hotel yang memilih Museum Osaka sebagai lokasi kegiatan. Nah, ini menunjukkan kepedulian terhadap identitas dan sejarah daerah. Pemerintah kota tentu mendukung penuh kegiatan yang kaya ini. Disampaikan juga kegiatan ini kada hanya sekedar agenda seremonial, melainkan bentuk kontribusi nyata kepada kota selama ini menjadi rumah gasan perusahaan dan seluruh karyawannya. Melalui hari bersih-bersih yang ini, tim hotel juga berkumpul untuk membersihkan, dalam memulihkan, dan membantu melestarikan Museum Osaka agar tetap terjaga gasan generasi mendatang. Inilah cara bubuhannya gasan menghormati masa lalu sambil melangkah maju menuju ulang tahun nangka 4 bubuhannya. Kegiatan ini melibatkan karyawan dari berbagai divisi nang begawi bersama membersihkan area museum, selain itu merapikan lingkungan sekitar serta membantu menjaga kebersihan fasilitas publik di kawasan nang itu. Yamin berharap langkah pihak hotel dapat menjadi contoh gasan pelaku usaha lainnya di Banjarmasin. Sidin menegaskan pembangunan kota kada hanya bisa mengandalkan pemerintah tetapi memerlukan partisipasi aktivitas dunia usaha lawan juga masyarakat. Demikian kabar Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Kabar Pro 4.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita bertemuan pulang di Palidangan Banu edisi hari ini, hari Sabtu, tepatnya di 1 Agustus 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih menemani dan Sanang Perompat di ruang dengar bubuhan pian seberataan di mana saja berada di sore hari ini. Kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik nih mengenai destinasi wisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan tentunya. Dan ke sanak-sanak perompat, di mana saja berada, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan juga informasi-informasi mengenai destinasi wisata kuliner yang menarik tentunya di wisata kuliner. Destinasi wisata yang menarik nih dong Sanak Perempat, mau kulineran aja nih ya dong Sanak Perempat. Tapi bisa juga ya kita dengan destinasi wisata kuliner yang menarik tentunya yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya di Kalimantan Selatan nih banyak sekali ya dong Sanak Perempat destinasi wisata menarik yang bisa bubaran kalian kunjungi untuk menikmati weekend atau akhir pekan ini ya dong Sanak Perempat. Mungkin ini ada yang sudah mengunjungi tempat-tempat wisata menarik ya di seputar Kalimantan Selatan, atau nih buburnya seperti yang baru nih ingin merencanakannya mau kemana nih nanti ya nang Sanak Perempat, bisa aja nih nang Sanak Perempat mumpung masih libur ya, tentunya memaksimalkan hari libur bersama keluarga ataupun bersama teman-teman sekalian juga bisa nih nang Sanak Perempat. Ya tentunya nih nang Sanak Perempat semuanya tentunya di sore hari ini tentunya dengan info-informasi menarik ya dong Sanak. Ya baik dong Sanak Perempat, masih dengan informasi destinasi wisata seputaran Kalimantan Selatan nih, dimana nih ada perbedaan trip sore River Flow Banjarmasin dengan eksplorasi pasar terapung. Wah bagaimana nih dong Sanak, wisata susur sungai Martapura di Kalimantan Selatan ini kini hadir lebih eksklusif menggunakan kapal wisata River Flow Cruise Banjarmasin. Kapal ini beroperasi setiap minggu dengan jadwal tujuan pelayaran berbeda-beda. Wah, bisa nih besok yang Sanak Perempat mau berkunjung ya, Sanak Perempat yang mau merasakan sensasi susur wisata susur sungai ini. Ada dua trip yang mereka layani, yaitu trip sore susur sungai Martapura atau Rush Flow dengan rute wisata kuliner Banyuanyar. Siring Menara Pandang, Siring Patung Bekantan, Kampung Hijau, Kampung Biru, dan Jembatan Gantung Sungai Lulut nih. Dan trip ini biasanya diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan jadwal yang mereka adakan. Ini cek dulu jadwalnya ya, Rosanat. Agenda trip ini berlangsung mulai pukul 16.15 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah yang menghabisi waktu berlayar kurang lebih 2,5 hingga 3 jam. Wah, lumayan nih nang sana. Setiap trip ini eksplorasi pasar terapung Lok Baintan. Sedangkan trip eksplorasi nih ya untuk pasar terapung Lok Baintan atau Nostalgia Flow ini biasanya dijadwalkan setiap hari Minggu dengan keberangkatan mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, bisa dicatat nih nang sana perempat waktunya ya. Rute perjalanan ini meliputi Dermaga Museum Wasaka, Kawasan Wisata Kuliner Banua Anyar, Jembatan Gantung Sungai Lulut, Kawasan Wisata Sungai Bakung, dan Pasar Terapung Lok Baintan. Kedua trip tersebut ini sama-sama cukup membayar Rp85.000 per orang mulai dari usia 11 tahun ke atas nih. Bagi bayi di bawah 2 tahun tak dipungut biaya alias gratis, dan anak kecil berusia 2 hingga 10 tahun ini membayar Rp75.000 per anak. Fasilitas yang didapatkan ini meliputi pemandu wisata, snack dan minuman, pelampung, toilet, dan fotografer profesional tentunya. Kuota berlayar ini terbatas maksimal hanya 35 orang per keberangkatan. Pemesanan dapat dilakukan ini melalui akun TikTok dan Instagram Riverflow, yakni riverflow@id, atau melalui yang disediakan ya Sanak Perempat, ada WhatsApp-nya juga ini. Bisa nih Sanak Perempat mungkin untuk mencek dulu kalau ingin berwisata susur sungai nih besok atau di sore hari ini masih bisa, tapi sebentar lagi ya dong Sanak Perempat. Mungkin untuk rencana besok juga bisa nih untuk Sanak Perempat yang ingin berwisata di Kota Banjarmasin nih ya dong Sanak. Tetap bersama kami tentunya dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 18 nanti. Tetap bersama kami di Perempat FM, suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka. Bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan. Dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Somolun Helda, pemerintah kota Banjarmasin mempercepat program normalisasi sungai kawasan Pulau Insan, Jalan Japri Jamjam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Langkah yang ini menjadi salah satu strategi utama Pemko Gasan mengurangi resiko banjir nang selama bertahun-tahun menjadi persoalan klasik di kota Seribu Sungai. Program nang ini merupakan arahan langsung Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR nang menargetkan peningkatan kapasitas tampung sungai melalui pengerukan hingga kedalaman 3 meter. Selain itu, Pemko juga membenahi jaringan drainase serta menghidupkan kembali sungai-sungai nang selama ini mati atau tak tutup agar aliran banyu kembali normal. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Hairiana Rahmi, menekankan pengerukan yang sedang berlangsung diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas tampung air di kawasan yang itu hampir 2 kali lipat. Sebelumnya dikeruk, daya tampung kawasan yang ini sekitar 50,64 juta liter air akan ditingkatkan menjadi 101,27 juta liter air. Perhitungan sementara Bubuan Sidin, sebelum dikeruk daya tampung kawasan yang itu sekitar 50,64 juta liter air. Setelah nanti dilakukan pengerukan hingga kedalaman 3 meter sungai sesuai arahan Pak Wali Kota, kapasitas tampungannya diperkirakan bisa meningkat menjadi sekitar 101,27 juta liter air. Menurut Emi, perhitungan yang itu masih bersifat sementara karena proses pengerukan belum sepenuhnya rampung. Angka final hanya dapat dipastikan setelah pekerjaan tuntung lawan dilakukan pengukuran teknis secara menyeluruh. Nah, ini masih perkiraan. Nanti setelah pengerukan selesai, hanyar bisa dihitung secara pasti. Namun secara logika, dengan penambahan kedalaman hingga 3 meter, kapasitas tampung air tentu akan meningkat cukup besar. Jika di proyeksi tersebut terrealisasi, sungai di kawasan Pulau Insan akan mampu menampung air hampir 2 kali lipat dibanding kondisi sebelumnya. Kondisi ini diharapkan dapat menahan limpahan air hujan lebih lama, sehingga beban aliran menuju kawasan hilir berkurang. Demikian Habar Perompet pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Kita jumpa lagi di Bala Hindang untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 1 Agustus 2026. Menemani pian sabarataan tentunya masih bersama Ulun Helda dengan sajian lagu-lagu Islam yang menarik tentunya hingga nanti menjelang ajian maghrib di Sanak Perompet. Tentunya ini masih menemani pian sabarataan dengan sajian lagu-lagu islami, tetap bersama kami di Perompet FM, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Perompat. Tidak Sanak Perompat, informasi kesan hubungan pian seberataan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18:30 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu azan maghrib, dan Sanak Perompat, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Sad ayat 27 dan seterusnya, yang dibacakan oleh M.I.D.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

Sarang Sarang Perompak, tentunya di penghujung perjumpaan Bubuhan Pian Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani Pian dari tadi pukul 15 hingga pukul 19. Ada pamit untuk edisi hari ini tentunya. Sebelumnya nih Sanak Perompak, kita akan mengikuti pengajian malam ceramah agama dari langsung dari Masjid Resebel Mukhtadin. Kita masih menanti ya Sanak Perompak untuk edisi hari ini, hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani. Dan sebelumnya yang senang perompas, setelah ini ada rekan Ulun Eli yang akan menemani Pian Seberatan hingga pukul 24 nanti. Hela pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Kawasan wisata tepian Sungai Martapura yang seharusnya menjadi ruang rekreasi keluarga kembali tercoreng. Dalam patroli rutin yang digelar Jumat malam 31 Juli 2026, Satpol PP Kota Banjarmasin kembali menemukan sejumlah kekanakan wanjua remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras lawan jua menghirup lem di kawasan Siring, Kampung Katupat, Kelurahan Sungai Baru. Temuan yang itu menjadi sinyal bahwa penyalahgunaan miras wanjua zat adiktif di ruang publik masih menjadi pekerjaan rumah serius. Aktivitas para remaja yang itu dinilai mengganggu ketertiban umum sekaligus meresahkan masyarakat yang tengah menikmati suasana malam di salah satu destinasi wisata andalan Kota Seribu Sungai. Patroli kada hanya difokuskan di Siring Kampung Katupat saja, tapi juga menyisir sejumlah titik keramaian wanjua ruang publik nang lainnya. Selama ini rancak menjadi lokasi berkumpulnya kelompok remaja pada malam hari. Mereka nang terbukti mengganggu ketertiban langsung diberikan pembinaan wanjua diminta membubarkan diri. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menegaskan patroli rutin akan terus dilakukan sebagai langkah preventif gasan menjaga keamanan kawasan wisata wanjua ruang publik. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Baik pendengar dan sanak pro 4, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar saat ini. Kaum muslimin dan muslimah khususnya yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk malam hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani.
1: الصيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل الأسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه نازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تطير القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركب وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم أزواجه في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون من عمله نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشرب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
2: صلى الله عليه وسلم الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين أصحاب الأقرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى الرحم شيخنا بين مهدنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لروح الإمام النووي ووصوله إبراهيم ذوي الحقوق عليه من مشايخ تلاميذهم وذريتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. halaman 18. ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع أو ثوبا ويخيطه فالأصح بطلانه ويستثنى صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر والأجل والرهن والكفيل المعينات الثمن في الذمة والإشهاد ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح فإن لم يرهن أو لم يتكفل معين falilba'i al-khiyaru. Dan jikalau ia membeli tanaman, tanamanlah lain tanahnya, tanamannya aja, seumpama menukari banihnya aja. Dan jikalau ia membeli tanaman dengan syarat bahwa mengatam akan dia oleh penjual, tapi kata makan ya, atau baju dengan syarat tukari kain tapi jahit akan, dengan syarat menjahit akan dia, maka pada qaul asah, pada qaul pendapat yang paling sahih, batalnya, artinya kada sah. Kenapa jadi kada sah? Karena terjadi dua akad dalam satu akad yang kada jelas harganya. Harga tanamannya jelas, misalnya sekarungnya 100 ribu, tapi harga mengatamnya pang? Nah, include itu pendapat yang di nomor 2. Jadi pendapat yang paling sahih seharusnya itu harga banihnya berapa, upah mengatamnya berapa. Jadi harga banihnya umpamanya sekarungnya berapa, harga banih ini yo mana tahu juana. Harga mengatamnya seborongannya berapa? Belain akadnya, jangan disatuakan. Bilanya disatuakan boleh, tapi harus sebuting-sebuting harganya dijelaskan. Munnya kada, maka pendapat nang paling sahih, nang paling kuat, kada sah. Sama lawan nukar, misalnya seumpama kain tapi dengan syarat dijahitakan jadi baju, maka itu juga pendapat yang paling sahih. Ada pendapat nomor 2 ya, karena pendapat yang di bawahnya itu mengatakan sah. Nah, itu karena masuknya kepada bab apa ngarannya itu ju'alah, yaitu bab upah atau terima jadi. Seharusnya kainnya berapa? 2 meter 200 ribu. Upahnya berapa? 150 ribu. 350. Jadi pokoknya aku tahu jadi sekian. Itu pendapat yang asoh, yang paling sahih, kada sah. Tapi pendapat yang sahih, yang benar nang di bawahnya paling sahih, itu sah. Kenapa demikian? Karena terjadi dua akad dalam satu akad, dua transaksi dalam satu kali transaksi yang tidak dijelaskan harga satu persatunya. Wa yustasna suwaron, tapi nyatanya kan dalam kenyataannya kadada orang nang bakat sebuting-buting itu lelah. Misalnya seumpama penjahit aja ya, kalau berapa nejar ini mun kainnya nenek, jadi bentuknya nenek sekian jar langsung ya kah, kadada nang kainnya sekian, upahnya sekian, biasanya langsung pokoknya jadi baju sekian. Nah ini maksudnya, nah seharusnya yang lebih sahih, yang paling asah, nah, asah istilahnya, yang paling benar itu dirinciakan kainnya pian makai 2 meter 200 ribu, 100 ribu semeter ya kalalah, upahnya 150 ribu, artinya upahnya itu upah menjahitnya lawan benang-benangnya lawan kima-kimanya. Nah tapi tatkala terjadi misalnya include semuanyaan sekian, itu pun sah tapi bukan asah, bukan nang paling sahih. Minta tah. Kenapa? Karena bisa aja ada nang kadang menghitung tahu jadinya aja, sekalinya mbah itu ketahuan, sekalinya kenapa nih kainnya berapa harganya, upahnya berapa nih jadi sekian harganya, salah seorang juga kadang merinci mulai asal. Ya kalau tahu beres saja pokoknya anu sekian kada dihitna. Makanya di situ kenapa syariat itu menjaga supaya kita memperhatikan. Jadi kainnya kena sekian, pemakaiannya sekian, kemudian upahnya sekian. Jadi jelas. Ketika misalnya jadi satu kayak itu, lalu terjadi kena kelarangan, lalu mengira-ngira, kira-kira upahnya sakunang larang itu jar orang itu, dakun lagi ndak situ jar. Nah, atau kainnya nya kelarangan juali di toko saya itu aja jar. Kenapa jadi nah, ya kalau salah seorang dua kada betakun. Takuni bujur-bujur supaya nyaman, pahamlah. Tamun kada kada usah lagi anu nukar nang jadi aja sudah di toko. Nah, eta. Ini sering terjadi. Oleh karena itu syariat agama itu menjaga supaya jangan ada penyesalan di antara kita. Wah, ya kalau lah. Nyaka itu wahine. Jangan ada sesuatu di antara kita jar. Nah, wa yustasna suwarun. Dengan akan dia maka pada kaul asah batalnya dan dikucualiakan. Nah tapi dalam hal-hal tertentu kada masuk dalam kaidah ini, dikecualiakan beberapa gambaran, beberapa kejadian kasus, seumpama bai'un jual beli dengan syarat khiyar. Nah aku nukarnilah 3 hari dulu, aku sambil berpikirlah bilanya dalam 3 hari ini kada ada lagi habarnya dari aku, berarti jadi toh. Bilanya aku hanya membolehkan, aku bolehkan lah ya. Nah ini syaratul khiyar katanya, jual beli dengan syarat khiyar. Khiyar itu artinya hak untuk menjadikan atau membatalkan, itu khiyar. Boleh? Boleh jual beli seperti itu. Ya kalah, barangnya pang terserah. Barangnya hendak diandak kepada penjual dulu, kemudian apa ngarannya itu duitnya dijulung. Karena kan jual beli munnya kada jual, munnya kada dijulung duitnya kada jual beli ngarannya. Artinya kalau misalnya duitnya kada dijulung, barangnya kada dijulung, berarti tidak terjadi transaksi, cuma hanyar meindau-indau aja, hanyar maunting-unting. Ini jadi sudah. Tapi 3 hari lah. Nah, bayar duitnya. Mana barangnya ini? 3 hari aku. Sambil berpikir punya 3 hari ternyata aku perlu duit itu, kubolehkan lah. Karena jadi, kalau pajak. Nah, itu satu khiyar. Ngarannya boleh. Boleh. Hal seperti itu boleh. Atau bebas daripada aib. ini kadada nol aja, kadada celah. Kalau barang ini kadada minusnya, kadada. Kalau minusnya kadada aja, nah aku tukari bila kadada minus. Bilanya ada minus, boleh kakak. Wah, itu. Yaudah. Nah, atau bebas daripada aib. Itu boleh. Yakni celah. Atau dengan syarat memotong buah-buahan, menukari pohon, tapi dengan syarat buahnya di apa namanya itu, diturunkan, dipotong, diunduh buahnya. Nah itu. Dan ada juga, ini ada beberapa masalah di sini. Jadi menukar pohon dengan syarat buahnya semunyaan diturunkan. Kada menukar buah ini, menukar pohonnya, kada menukar buahnya. Nah, lain nukar buahnya, lain pulang kena babnya. Dan tempo dengan syarat batempo bayarnya boleh. Jual beli dengan syarat tempo, misalnya aku bayar sebulan dua kali bayar, boleh. Ya kah? Boleh. Dan dengan syarat gadai, boleh. Dengan syarat gadai, misalnya aku tukari barang ikam ini, tapi ku gadaiakan. Ya kalau lah barang ini kepada engkau dengan harga sekian. Gadai itu kan artinya meletakkan barang sebagai jaminan untuk bayar utang. Bilanya hutang tidak terbayar jatuh tempo, barang itu dijual untuk membayar hutang itu, atau di terserah dijualnya kepada orang lain atau kepada orang yang menerima gadai. Jadi gadai ini paling aman. Cuma hati-hati orang yang menerima gadai ini untuk menerima barang itu, apa betul barang itu senilai utang itu. Nah itu harus diperhatikan. Dan hukumnya boleh di dalam agama. Aku gadaikan cintaku, mulai pulang lain. Aku gadaikan utas ini, ya kalau bautang duit misalnya 500 ribu, lalu dilihati utasnya, utasnya ini dasar harganya 1 juta lebih, jopang menijual. Nah boleh. Karena apa? Supaya dalam menjual itu, karena utang itu terbayar. Nah itu termasuk menjual dengan dipaksa, mau kada maunya menjual, birnya kada ridho, tetapi sah jual belinya. Karena apa? Untuk membayar hutang sebagaimana dalam bab sebelumnya. Ini kan kada boleh kalau penjual itu dipaksa menjual, kada boleh, kada sah hukumnya. Tapi apabila dipaksa dengan kebenaran, yaitu untuk menutup hutang berupa barang gadaiannya tadi, maka sah jual belinya. Jadi pihak yang menerima gadai punya hak untuk menjual walaupun tidak disetujui oleh orang yang punya barang. Ya kalau punya untuk membuat menjual supaya membayari hutang, hutangnya sisanya dibulikakan. Nah terus bagaimana dengan barang yang digadaikan tersebut? Barang yang digadaikan tersebut diletakkan di rumah atau di dalam kekuasaan orang nang memberi hutang. Bolehlah mengambil ongkos, boleh. Kalau ternyata barang itu perlu biaya untuk perawatannya, maka dia boleh menerima perawatan. Misalnya andak di gudang, tapi kan di gudang ini ada sewanya. Nah lalu ini mengambil sewa, boleh ongkos gadai. Tapi bukan bunga loh ya, kalau bunga beda. Kalau bunga ini kan uang yang tiba-tiba menghasilkan uang. Kalau uang yang tiba-tiba menghasilkan uang itu bunga. Kalau ini kada ongkos. Ongkos mandak kupiah. Nah kupiah ini kugadaiakan. Kupiah ini digadaiakan misalnya 100 juta umpama kupiahnya emas. Nah lo diandak kupiah ini di lemari, ah ini ada sewanya mandak ini. Karena apa? Penjaga keamanannya harus bayar security. Security service ya. Kemudian barangkali perlu dibersihkan berkala dalam setiap sekian hari, dia harus bayar cleaning service. Oh ya Allah. Nah, ongkos-ongkos ini boleh dibebankan kepada orang yang menerima utangan. Boleh. Jadi itu namanya ongkos menjaga barang yang digadaiakan, tapi bukan bunga.
3: Kalau bunga kada boleh, tapi kalau ongkos boleh, atau administrasi boleh. Oleh karena itu saya sarankan, barangkali ada yang hendak mengulah perusahaan gadai, barangkali ada di sini nong duitnya 50 miliar ya Allah. Amin. Oh amin di belakang. Ya kalau lah, lalu mengulah perusahaan gadai syariat. Caranya bagaimana? Ongkos yang diambil itu ongkos titip barang, ongkos jasa catatan, ongkos jasa, bukan hasil dari uang yang dipinjamkan. Karena kalau diambil dari uang yang dipinjamkan itu riba, itu dikhawatirkan masuk kepada riba. Tapi kalau ini kenapa jadi berlebih bayarnya? Nah ini ongkos nyawa mandak barang di sini, ongkosnya ada. Sepakatnya ada kah? Nah pokoknya sebulan mandak rupiah ya, kalau ongkosnya sekian. Nah ya kalau mau berhutang sekian, berhutangnya 50 juta rupiah, harganya 100 juta umpama nih. Rupiah burmur kan nipang ya kalau. Itu tah. Jadi mah anda kupiah nenek sebulannya kena ya kalau 100 ribu. Ujar. Ya pas sepakat tah? Sepakat. Berapa lawasnya anak botang? Nah 6 bulan 600 ribu anda kupiah ongkosnya. Oke deal. Sah. Sah. Dan ini syar'i. Karena apa? Karena ongkos yang diambil itu ongkos mengandak barang, menjaga barang. Pahamlah. Bukan bunga. Duitnya tetap kembali 50 juta, lebih 600 ribu. Kenapa? Untuk ongkos barang. Pahamlah. Ini syar'i. Tapi kalau misalnya ternyata bukan seperti itu, hasil yang didapatkan karena persentase daripada nilai utang yang digelontarkan atau yang diberikan, maka itu riba dan itu haram. Naudzubillah ya. Jadi bedanya tipis, cuma ya hitungannya bisa sama akhirnya. Ya kalau mau bikin perusahaan seperti itu, bikin aja sama dengan yang lain. Berapa gitu orang tuh jar. Biasanya sekian. Nah, hitung juga seorang. Tapi kita bukan bunga. Ongkos titip barang. Siapa yang mau bikin perusahaan? Silakan konsultasi. Nah, itu toh. Nah, bisyaratil rohni tadi. Dengan syarat khiyar atau bebas daripada aib. Ya, ini celah. Atau dengan syarat memotong buah-buahan dan tim tempo dan gadai dan kafil ini yakni tanggungan. Misalnya orangnya itu ditanggung, orangnya itu punya utang, ini nusia bisi utang, lalu dapat, lalu terjadi transaksi jual beli. Jadi ujar nang menukar ini, aku hakun nukari barangnya Fulan bin Fulan dengan catatan Fulan bin Fulannya itu ditanggung keberadaan dirinya, karena kalau katanya diambil orang, dipermasalahkan karena dia punya sangkut paut, dan itu namanya kafil. Kafil itu adalah menjaga awak, yaitu kaf. Ini makanya di Mekah kafil jadi alalah. Biasanya orang ke Mekah biasanya kafilnya siapa aja, artinya yang menjamin keamanan orang itu kada buka, kada melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, ini yang menjamin. Tapi dapat bayaran. Nah, kalau kada ada penjamin, kada kawa. Itu kafil. Sama dengan seperti di fikih. Yang mana semunyaan barang-barang tadi, baik itu tempo, baik itu gadai, baik itu tanggung jawab badan, al-mu'ayyanati saman, yang jelas harganya, ketahuan jelas sekian itu. Nah, fizimati pada tanggungan orang nang menukar. Wal ishadi, dan boleh juga jual beli dengan catatan ishad, disaksikan, ada saksi-saksi. wala yustaratu ta'yinu syuhud, dan tidak disyaratkan menentukan saksi tersebut. Yang penting ada penyaksian dari, ada saksi-saksi, tidak harus saksi si anu. Nah itu fil asah, pada pendapat yang sahih. Aku mau transaksi tapi harus ada saksi-saksinya, tanda tangan. Oke, boleh, tapi harus ada saksinya fulan bin fulan yang jadi saksi. Kada boleh, kada wajib harus ditentukan saksi, saksinya siapa, yang penting ada saksinya. Tatkala tidak ada saksi, ya tetap juga boleh jual beli, tidak harus pakai saksi. Jual beli itu tidak harus pakai saksi, sah. Nah, permasalahannya kalau kada ada saksi itu, kalau pina terjadi persengketaan. Tatkala terjadi persengketaan, maka wajib mendatangkan saksi. Nah, kalau kada ada saksinya, apa dimaaf? Kada kawa, kada kawa dibahas. Aku nukar jar, berdua-duaan aja loninya jar, berlian seharga 100 miliar ya kalau. Berdua-duaan aja, aku juga ada saksinya dan sebagainya. Apa nenek? Cara duitnya julung kayak mampu, sang orang-orangan aja. Ya kalau transfer, ada saksi, transfer jadi saksi nih Pina. Kalau transfer ada bukti kan? Jadi saksi itu kan bukti. Ujar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang nang mengaku wajib ada saksi atau bukti, sedangkan orang nang mengingkari wajib untuk bersumpah, ya kan? Ini rumah punya saya, jadi ada nang mendiami orang. Ini rumah unda mulai baru unda berdiam di sini. Tatkala saya mengajukan ke pengadilan bahwa rumah itu punyaku, harus ada bukti. Buktinya apa? Surat menyurat. Nah, ngarengku surat menyuratnya. Ya kalah. Sekalinya pulang nang di situ mendiami, ada jua bisi surat. Ya kalah. Nah, surat nang mana nang bujur? Bersumpah. Kalau sudah sama-sama bersumpah, lepasnya sudah kau lagi. Kecuali kalau dibuktikan mana nang terdahulu, mana nang terdudi, dan lain sebagainya, itu lain lagi babnya bab pengadilan. Karena ya kah? Bab pengadilan. Jadi terjadinya saksi-saksi itu, diperlukan saksi-saksi itu, bahkan Allah Ta'ala pun mewasiatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl, ya kan? Akhir daripada surat Al-Imran, yaitu surat Ad-Dain, ayatul dain, artinya ayat utang piutang, paling panjang ayat dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian terjadi utang piutang, maka tulis. Dan hendaklah ada orang lain yang menuliskan, dan hendaklah ada saksi supaya jelas. Itu maksudnya. Jadi tatkala jual beli dengan syarat ada saksi, sah. Tapi tidak wajib saksinya fulan, kada wajib. Jelasah. Fa in lam yurhaun aulam yutakaffal muayyanun falil ba'i al-khiyaru, ya Allah. Maka apabila tidak digadaikan, sekalinya kada digadaikan barangnya tadi, atau tidak ditanggung sesuatu tertentu, kada jadi tanggungan inya, maka bagi penjual khiyar, orang yang menjual itu boleh untuk memilih apakah ditaruhkan jual beli atau tidak. Jadi ini adalah pengecualian-pengecualian dua transaksi dalam satu transaksi yang boleh. Tadi kan disebutkan dua transaksi kada jelas, satu-satu kada boleh, tapi ada beberapa yang diperbolehkan, yaitu dengan syarat gadai, dengan syarat bertempo, dengan syarat bebas daripada aib, dengan syarat hak khiyar, hak memilih selama 3 hari, atau dengan syarat ditanggungkan sesuatu atas jual beli tersebut. Yang jelas semuanya itu harga-harganya, maka diperbolehkan. Jadi jual beli bersyarat, tapi syaratnya itu diperbolehkan. Nah itu beberapa contoh-contoh.
2: walau ba'a abdan bi syarti i'taqihi fal masyhur sihhatul bai'i wasyarti wal asahu anna lil ba'i mutalabatul mushtari bil i'taqi wa annahu law syarata mal itki al wala'a lahu aw syarata tadbirahu kitabatu i'taqahu ba'da syahrin lam yasihhal bai'u walau syarata muqtadal aqdi kal qabdi war raddi bi aibin aw ma la warada fihi ka syarti an la yaqulla illa kadha sahha walau syarata wasfan yuqsadu ka kaunil abdi katiban awiddabati hamilan awlabunan sahha dan jika ia menjual budak. Nah, kembali saya katakan perbudakan tidak ada, cuma kita ambil barokahnya, yaitu mengetahui hukumnya aja. Padahal perbudakan kata ada lagi sudah ini ya kalaulah. Dan jika ia menjual budak dengan syarat memerdekakannya, ya kalau aku jual nah budak ini lawan ikam, tapi dengan syarat ikam merdekakan mbak ikam tukare, sah. Ya kalau budak ini harganya 1000, tapi karena ikam hendak nukar untuk memerdekakan 500 saja ku jual udah ikam, umpama. Ya kalau umpama tah, sah, boleh seperti itu. Fal masyhur memerdekakannya, maka pada qaul masyhur, qaul masyhur ini dalam kitab Minhaj Imam Nawawi ini memang unik. Uniknya itu Sidin banyak menggunakan istilah-istilah sahih asah, artinya ini sah, ini nang lebih sah. Banyak kita Imam Nawawi, tapi kitab ini kitab diperpegangi oleh banyak umat seluruh dunia, kebanyakan merujuk kepada kitab Minhajut Talibin, kepada Manhajut Tulab dan lain sebagainya, semua merujuk kepada Imam Nawawi karena beliau adalah ulama yang wara. Mungkin karena waranya, karena ikhlasnya, kitab beliau diterima menjadi rujukan. Padahal kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, paling ngalih ini. Nang lain itu lebih mudah, lebih gampang, bahasanya lebih enak. Tapi kenapa orang senang kitab ini? Karena keikhlasannya mungkin ya. Jadi kebanyakan ada Tuhfatul Muhtad syarah Minhaj Ibnu Hajar, ada lagi Al-Bujairimi syarah Minhaj, ada lagi Mughnil Muhtaj Khatib Syarbini syarah Minhaj. Semuanya merujuk kepada kitab Imam Nawawi, yaitu Minhajut Talibin yang sekarang kita baca ini. Nah, kalau ulun kan mengambil nang ringkasnya saja Minhajut Talibinnya, padahal syarahnya keterangannya itu berjilid-jilid. Tapi memang uniknya Imam Nawawi ini abad ke-7 ya kan, beliau ini menulis kitabnya itu seringkas mungkin, tapi mempunyai masalah-masalah yang banyak dalam kitab itu jadi akan ngalih. Jadi bahasanya itu bahasanya diringkas seringkas-ringkasnya, tapi hasilnya adalah banyak masalah-masalah yang ditulis di dalam kitab tersebut. Jadi Imam Nawawi beliau menggunakan asah sahih, ini lebih sahih, ini sah, tapi ini lebih sah. Ini zahir jelas, ini lebih jelas. Ini kuat, ini lebih kuat. Ini dan sering di dalam kitab Minhaj. Dan semuanya itu boleh diamalkan. Walaupun dengan yang kebalikannya, misalnya di situ asah lebih sahih, maka yang sahih boleh diamalkan. Ini azhar lebih zahir, yang zahir boleh diamalkan. Cuma yang lebih zahir lebih utama untuk diamalkan. Itulah istilah-istilah Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Umur 45 tahun aja Sidin, tapi ngarang kitab sing banyakan sudah. Dan kitabnya bercahaya karena sidquniyah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Orang sudah meninggal itu dipuji karena apa-apa, mun orang masih hidup jangan dipuji ya Allah, karena orang yang masih hidup itu bisa aja beliung. Bisa beliung banyak itu pina apa namanya kancang sudah lu hal-halnya beliung ke kiri, beliung ke kanan dan putar balik. Oleh karena itu ujar Imam Ghazali,
3: umpati orang nang sudah mati di antara kalian, jangan mau umpati nang hidup. Jadi nang sudah mati itu artinya nang sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dibaca manakibnya para ulama, para aulia, mereka sudah terbukti ala husnul khotimah, ya Allah, kemudian jasanya banyak, maka dipelajarilah sejarah mereka dan dijadikanlah panutan. Adapun nang hidup-hidup masih hidup, ujar ulama-ulama, kada usah gin. Karena tidak menjamin bahwasanya nang masih hidup itu akan lurus sampai akhir hayatnya, ataukah naudzubillah dia akan berpaling. Oleh karena itu jangan mengumpati nang masih hidup, umpati nang sudah meninggal dunia dan ala husnil khatimah. Kecuali kita bisa membedakan mana hak dan mana batil. Kalau kita bisa membedakan mana hak mana yang batil, ya kada apa-apa, biar nang masih hidup kita tahu ini hak pati. Kada nang umpat wara toh, tapi mun umpat wara, umpati nang sudah meninggal dunia, bagaimana amalan-amalan mereka, bagaimana sejarah mereka dikisah-kisahkan. Itulah makna daripada haul. Makanya bahaul itu kan orang mati kalau sudah, adalah bahaul orang yang masih hidup. Rasa rikan ninya, kenapa bunda dihauli bunda masih hidup? Orangnya meninggal ala husnil khatimah, lalu manakibnya dibaca, lalu kemudian dipelajari apa sejarah hidupnya untuk dijadikan zikra lil akhirin. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim meminta kepada Allah agar dijadikan sejarah hidupnya sebagai peringatan bagi orang-orang yang terakhir. Jadi dijadikan untuk orang-orang yang kemudian jadi peringatan. Jadi begitu pula kita berataan di masa-masa ini, terutama di masa-masa yang seperti ini, ya Allah, begitu banyak fitnah terjadi bermacam-macam, sampai-sampai ujar Nabi SAW, yaj'alul halim fihi hayran. Di akhir zaman ini fitnahnya itu orang pintar tuh bingung, apalagi orang bungul, ya Allah, orang pintar tuh bingung dengan keadaan, apalagi orang bungul, atau orang nang pura-pura pintar, atau orang nang pura-pura bungul. Sama koden berataan, ya Allah, minta tah keadaan seperti ini. Bagaimana kamu, ujar Nabi, kalau suatu saat tidak ada yang menyeru kepada kebaikan dan tidak ada kadahakun mengingkari kemungkaran, ya Rasulullah, apakah hal itu akan terjadi? Ujar Nabi, lebih daripada itu akan terjadi.
0: Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah, khususnya telah tiba kumandang azan isya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ada yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat isya untuk malam hari ini. Semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama perempat masih kita ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani dari Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin.
3: Apakah terjadi, ujar Nabi SAW, di akhir zaman itulah fitnah-fitnah yang menjadikan orang nang pintar pun akan hairon, artinya bingung. Nang pintar aja bingung, apalagi nang ada pintar. Jadi kita kembali kepada Allah, kembali kepada tuntunan Nabi Muhammad. Di mana kita mengetahuinya? Belajar lawan orang-orang alim, sakakawanya sebisanya. Kemana cari guru? Napa nang kawa? Aja umpat lawan siapakah? Mudah-mudahan bujur. Munnya misalnya ragu-ragu, cari nang engkau kada ragu-ragu. Ujar Nabi SAW, dah ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang engkau ragu-ragu kepada yang engkau yakin nang kada ragu-ragu, itu nang diumpati. Tapi jangan mencemooh, jangan menghina, jangan mendiskriminasi, jangan menjustifikasi, dan jangan. Sudah, pokoknya aku cocok lawan si Dini karena menurutku apa pas. Itu aja sudah. Ya Allah. Siapakah? Kalau Nabi SAW di zaman Nabi itu, ujar Nabi, ashabikan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. sahabat-sahabatku, murid-muridku itu seperti bintang-bintang. Dengan siapa dari mereka engkau berumpat, maka engkau mendapat petunjuk. Tapi itu kan muridnya Nabi, sahabat Nabi. Wah, ini kan jauh banget kita dengan Nabi. Bagaimana? Ya tinggal nang ada-ada nenek. Siapakah guru, siapakah umpate? Tapi bilanya rasa berhalangan, rasa kada cocok, cari nang cocok itu sudah. Pandiri hatimu nang mana kira-kira nang bujur. Mudah-mudahan hati kita ini mengandung cahaya. Ujar Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kalian akan firasat orang mukmin. Orang mukmin itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Mudah-mudahan itu ada. Lalu kalau kita melihat mana nang bujur, mana nang kawa, ya Allah, kalau mencari nang sempurna itu mustahil. Iya kah? Kadada nang sempurna, nang sempurna Nabi Muhammad SAW. Yang lain-lainnya ada celah, ada kesalahan, ada kekurangan. Maka disitulah letaknya kita husnudzan. Husnudzan itu ujian. Ujian bagi kita kepada siapa saja. Kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada kawan kita, kepada siapa yang punya hubungan dengan kita. Husnudzan. Ujar al-imamullah, seorang ulama, arokatat ab in wadakta jami'ama talqa minal ikhwan fi mizani laulat tasamuhu wat taghadi ma masya fi ardil fil ardi insanun ila insani walama bada wajhun nahari li fartima yagsha banil insani min syan'ani. Aku melihat engkau ini uyuh. Kalau engkau selalu menimbang-nimbang apa yang engkau lihat, engkau dengar dari saudaramu, dari kawanmu, selalu ditimbang-timbang bujur kadanya, dipikir-pikir akan benar, berlebihan. Kalau bukan karena saling memaklumi, saling menyadari kekurangan satu sama lain, niscaya tidak ada satu manusia berkunjung kepada manusia yang lain karena banyaknya dosa-dosa, karena banyaknya kesalahan-kesalahan. Bahkan matahari pun jika bukan karena inya maklum dengan dosa anak-anak Adam, niscaya dia tidak akan terbit karena dia menyaksikan banyaknya dosa-dosa anak Adam. Tapi karena inya maklum, maklum aja sudah, ngara manusia banyak kesalahan. Untuk supaya kita berteman baik, maka singkirkan perasaan-perasaan yang tidak baik. Husnudzan. Tetapi untuk kehati-hatian di dalam diri kita, untuk kita ambil makanan, minuman, pakaian, adalah kita selalu hati-hati dalam hal itu. Jadi kehati-hatian dalam mencari rezeki menyebabkan kita sangat memfilter orang-orang yang punya hubungan dengan kita, tetapi kehati-hatian itu tidak menjadikan kita menjustifikasi atau kita menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Terima apa adanya. Siapa yang datang ke rumahmu, itu adalah takdir Allah. Dia datang ke rumahmu untuk jadi tamumu, untuk jadi apa dan lain sebagainya. Dan tidak perlu engkau ingin tahu dia itu orang baik atau tidak, dia itu enggak, serahkan kepada Allah. Yang bisa engkau lakukan, lakukan untuk membantu, yang tidak bisa, belum. Ya kah? Demikian. Jadi supaya kita hidup itu nyaman, hidup itu tenang. Kada apa ngarannya itu, curigation. Wah, itu nyat itu. Nah, curiga aja taruh pada baik. Akhirnya bingung sendiri. Sudah. Jadi kita membahas masalah fikih tadi lah. Jadi Imam Nawawi itu banyak menggunakan istilah-istilah masyhur, ghairu masyhur. Dan jika ia menjual budak dengan syarat memerdekakannya, maka pada kaul masyhur sah. Baik dan syaratnya, sah jual beli dan syaratnya itu. Dan pada kaul asah, nah itu kan kaul masyhur. Sedangkan pada kaul asah yang lebih sahih, bagi penjual menuntut pembeli dengan memerdekakan. Jadi kalau misalnya sudah dijualnya, lalu ayolah kasih mereka Kanjar. Bunyinya kada memerdekakan karena apa? Karena syaratnya tadi kan itu. Syaratnya aku menjual roda engkau ini supaya engkau merdekakan. Sekalinya kada memerdekakannya, tuntut. Maka aku menjual supaya ikam merdekakan. Tapi ini bab budak lah. Nah, penjual ulun hendak nukari motor pian nah berapa harganya? Ya Allah, 1 miliar. Ulun ni hendak membari tuan guru, 500 saja mun membari tuan guru. Bayar 500 ya Allah. Soalnya dia pakainya seorang. Lalu jenang penjual makanya oh bepandir hendak membari tuan guru, kenapa jadi pakai seorang? Kada jadi, kada sah anu, batal. Boleh, boleh. Ini maksudnya. Maksudnya tatkala jual beli itu ada syaratnya, syarat harus diumpati. Kalau memang syarat itu apa namanya? Kebaikan, sebuah kebaikan. Syarat itu sebuah kebaikan karena hak aku akun jual 500 ning nyawa nang barit bari guru mulkani. Umpamanya ya amin. Buhani ama amin nakan aja buhani koler banget lho. Iya buhani kamne. Iyalah. Ma amin nakan aja koler. Minta tah. Mun kada kada hakun aku jual harganya se-M. Iya kala minta tah umpamanya. Penjual menuntut pembeli dengan memerdekakan, dan jika ia mensyaratkan beserta memerdekakan wala, nah wala itu artinya hak untuk menerima warisan atau mendapatkan warisan tuwala, tapi khusus budak. Wah ini budak kada ada. Jadi bilanya aku nelah memerdekakan seorang budak, budak ini sugih mati kada bisi ahli waris, maka aku mewarisi. Iya kala, atau sebaliknya aku meninggal duit sing banyak kada bisi ahli waris, inya bisa mewarisi. Jadi itu wala namanya. Tapi wala itu setelah ahli waris dulu. Kalau kada ada lagi hanya inya. Nah, ini wala itu hak orang nang memerdekakan. Budak, bab budak tadi kita kan kata kau membahas budak karena apa? Kada dawa ini. Jadi kalau dengan memerdekakan, dan jika ia mensyaratkan beserta memerdekakan wala baginya atau syarat atau wala baginya, nomor 17, wala adalah hak menerima waris dari budak yang dimerdekakan, ya kah? Di bawahnya itu kada boleh, kada sah. Nah, ku jual nah budak 1000 lawan ikam merdekakan, tapi walanya kan lawan aku, kesan aku lah, kada boleh. Tetap hak orang yang memerdekakan, tidak bisa dipindah kepada orang lain. Atau syarat tadbirnya nomor 18. Tadbir adalah merdekanya budak setelah mati tuannya. Jadi jangan dijual-jual lagi sudah sampai mati, ya Allah, dengan mati merdekainya. Minta itu tadbir ngarannya. Atau merdekanya setelah 1 bulan tiada sah. Jadi aku jual lodeh ikam budak dengan syarat merdeka setelah 1 bulan, kada boleh. Atau dengan syarat tadbir harus sekali dijual-jual lagi sampai mati merdekanya dan lain-lain, kada boleh. Tapi kita kada kau menggambayangkan karena ini bab tidak ada, budak tidak ada ya. Tiada sah lah jual beli. Dan jika ia mensyaratkan tuntutan akad seumpama memegang dan mengembalikannya jika aib. Atau yang jadi aku ingkuti barangnya, bilanya aib kan aku belikan lah. Atau yang tiada tujuan dalamnya seumpama tidak boleh makan kecuali demikian, maka sah. Jadi apabila ternyata jual beli itu dilakukan, jual beli aku jual sepeda motor tapi jangan dibawa ke Martapura lah, sah lah jual belinya, sah. Tapi kada wajib inya menuruti syarat itu, cuma sah karena syaratnya bukan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang memberatkan menyebabkan kurangnya harga apabila apabila tidak dilakukan. Jadi sama dengan seumpama menjual

boleh disyaratkan dan sah saja jual belinya. Dan jika ia mensyaratkan suatu sifat yang dituju, seumpama adanya budak itu katib. Nah, ini contohnya budak semunyana, jadi kata Allah, itu katib, budaknya itu ahli menulis, yakni bisa menulis, atau binatang itu hamil. Jadi jual beli kambing dengan syarat kambingnya itu hamil atau banyak susunya, maka sah, maka sah saja, karena tujuannya adalah supaya untung lebih. Tapi semunyaan dicontohkan budak, jadi kita sulit untuk menggambarkannya. Walahul khiyaru in akhlafa wa fi qaulin yabtulul aqdu fid dabati walau qala bi'tukaha wa hamlaha batala fil asah wala yasihu bai'ul hamli wahdahu walal hamil dunahu walal hamil bihurrin walau ba'a hamilan mutlaqan dakhalal hamlu fil bai'i. Dan baginya khiyar, kembali saya terangkan, khiyar itu hak untuk meneruskan jual beli atau membatalkan, itu khiyar. Dan baginya, bagi pembeli, khiyar jika menyalahi daripada perjanjian itu, jual beli, pembeli boleh membatalkan atau penjual. Dan pada kaul ada pendapat batollah akad itu pada binatang. Dan jika ia berkata, aku jual kepadamu akan dia dan hamilnya. Jadi aku jual binatang atau budak yang hamil, aku jual kepada engkau budak tersebut beserta anak yang ada di dalam parutnya, batal pada qaul asah, pada qaul yang paling sahih. Artinya ada qaul yang di bawahnya asah atau qaul sahih boleh. Dan tiada sah menjual kehamilan binatang yang hamil sendirinya saja, aku jual nang di parutnya aja. Dan tidak juga binatang yang hamil tanpa kehamilannya, aku jual binatangnya nang di parutnya, kada boleh juga kedua-duanya. Tapi ada syaratnya tadi, yang hamil tanpa kehamilannya, dan juga menjual budak sahaya yang hamil akan yang merdeka. Jadi dua, aku jual nang hamil ini tapi dengan syarat dengan budak yang satunya lagi merdeka, include, kada boleh include, harusnya satu-satu. Dan jika ia menjual yang hamil secara mutlak, nah pokoknya aku jual sudah binatang ini 100 juta, ya Allah, sekalinya hamil secara mutlak, ya sudah tidak apa-apa, masuklah kehamilannya dalam jual beli. Tapi kalau misalnya transaksinya itu seperti yang di atas, yaitu dijual dia dan kehamilannya, maka kada sah. Karena apa? Karena menyebabkan adanya dua benda yang dijual dalam satu barang. Tapi kalau dijadikan satu barang saja karena tidak mungkin dipisahkan, maka sah. Itu gambaran, cuma contohnya ini di sini kayak ini. Nah, contohnya binatang yang hamil, budak yang hamil, karena kalau mikirakan kita, ya Allah, ya kayak misalnya nang lain lebih mudah mungkin, karena kita di zaman ini kan tidak ada perbudakan, ya. Yang jelas

Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Eli. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar dari 7 lokasi yang dilaporkan. Sebagian titik masih dalam proses penanganan, sementara beberapa lainnya belum dapat diverifikasi langsung di lapangan. Disampaikan oleh Dr. Andes Wasis Nugraha, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, bahwa laporan karhutla tersebar di Kecamatan Sungai Tabuk, Cintapuri Darussalam, Aranio, Martapura Barat hingga Martapura dan Gambut. Di Desa Pembatanan, Kecamatan Sungai Tabuk, patroli udara mendeteksi titik api dengan perkiraan lahan terbakar sekitar 4 hektar. Kondisi itu masih berstatus belum terverifikasi karena BPBD belum mendapatkan konfirmasi dari pemerintah desa maupun kecamatan setempat. Kondisi yang sama juga terjadi di Desa Karya Makmur, Kecamatan Cintapuri Darussalam, dengan estimasi lahan terbakar sekitar 5 hektar. Titik api dilaporkan masih aktif dan masih dalam pemantauan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih pendengar dan Sanak Perempat untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Sementara pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan untuk obrolan kita malam hari ini melalui live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Senang sekali untuk kesempatan malam hari ini, Sabtu tepatnya 1 Agustus 2026, saya Eli kembali membersamai dan Sanak Perempat, insya Allah sampai nanti jam 21 waktu Indonesia Tengah ya, dalam obrolan budaya kita malam hari ini di Ruhwi Barakatan, ruang yang mengajak kita untuk mengenal lebih dekat lagi dengan kekayaan tradisi dan juga nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, salah satunya di Kalimantan Selatan. Malam hari ini pendengar, kami berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, selamat berakhir pekan. Sementara kami juga berharap malam hari ini obrolan kita akan memberikan satu pengetahuan ya, mengenal lagi kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, mengenai tradisi yang barangkali pernah dikenal oleh Anda dan Sanak Perempat, kalau mengalami mungkin pernah apa tidak ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, yakni tradisi kawin gantung, sebuah praktik pernikahan yang tentunya ini memiliki proses sejarah asal-usul dan juga nilai-nilai budaya pastinya. Maka untuk mengulasnya lebih dalam, sudah bersama kita malam hari ini pendengar ada tiga narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Gusti Muzainah SH MH, selaku dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Assalamualaikum Ibu. Gimana malam hari ini, sehat juga?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, ini bolehlah, ini tradisinya ada, tradisi kawin gantung. Yang penting harapan kita malam hari ini gak digantung Bu ya. Oke lah, ada juga Kania Arbella, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Selamat malam.
2: Selamat malam Ibu.
0: Gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat ya?
2: Sehat.
0: Jadi ditunda dulu malam mingguannya ya kan. Udah semester berapa ini?
2: Semester 5.
0: Semester 5. Mau lama apa mau enggak nih?
2: Apanya
0: mau lama apa enggak di ini kan udah semester 5.
2: Mau cepat.
0: Oh, mau cepat. Buru-buru amat. Atau karena temanya ini? Iya, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi ya. Ada satu lagi nih pendengar ya, satu-satunya cowok nih ya kan di antara narasumber kita berdua malam hari ini. Ada Abdul Rahim, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari juga. Selamat malam, Rahim.
3: Baik, selamat malam Mbak Nile dan teman-teman RRI IPRO 4 Banjarmasin.
0: Gimana, sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Udah semangat gini masih ditanya ya kan? Enggak, memastikan aja. Kalau iya ya, tadi kan pesannya bahasa Banjar ya kan? Wigas. Wigas. Oke, udah semester berapa juga nih?
3: Sama seperti Kania, naik semester 5.
0: Ah, mau nyama-nyamain aja nih ya kan? Oke, untuk lebih jelasnya mungkin ada yang penasaran juga, program studi HKI itu kepanjangan dari
2: Hukum Keluarga Islam.
0: Hukum Keluarga Islam. Kayak udah berumah tangga aja. Enggak, tenang ya. Tradisi kawin gantung pada masyarakat Banjar, pendengar, menjadi tema kita malam hari ini. Tentu kita juga penasaran apakah memang tradisi ini betul-betul ada di Kalimantan Selatan sehingga ini menjadi sebuah tradisi. Kalau kita bicara temanya tradisi, pasti ini sering dilakukan, kebiasaan. Ya, setidaknya ini pernah begitu ya Bu ya, sehingga menjadi tradisi kawin gantung. Temennya kawin lari gak sih ya? Iya. Seperti apa pengertian sesungguhnya mengenai tradisi kawin gantung ini, pendengar dan juga pemirsa, Anda yang penasaran nanti silakan gabung bersama kami di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp 4 0895 3405 0953. Saya persilakan dulu untuk Ibu Profesor Dr. Hajah Gusti Muzainah SH MH malam hari ini sekilas mengenai tradisi kawin gantung ini seperti apa dan apakah memang benar adanya seperti itu di Kalimantan Selatan. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Bicara tradisi ya.
0: Iya.
1: Jadi sebelum kita ke tradisi, itu ada yang namanya disebut dengan kebiasaan. Mm-hmm. Jadi ada kebiasaan, ada tradisi, baru adat, baru okay, nanti masuk hukum adat. Jadi kebiasaan itu dilakukan oleh masyarakat, tetapi hanya segelintir masyarakat, tidak banyak yang melakukan.
0: Iya.
1: Kemudian dia masuk wilayah tradisi. Nah, di mana kebiasaan tadi sudah melembaga, artinya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Kemudian tradisi tadi bisa berubah, atau tradisi tadi bisa disebut juga dengan adat. Ya. Adat kemudian bisa berubah menjadi hukum adat. Kenapa bisa berubah jadi hukum adat? Karena di sana ada nilai-nilai, ada norma. Nah, di sini norma terkait dengan masalah kawin gantung. Kawin gantung itu seperti apa? Normanya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kalau adat yang sudah melembaga tadi mempunyai norma, maka dia sudah masuk dalam wilayah hukum adat. Bicara hukum adat juga, kita tidak bisa menjeneralisir antara adat masyarakat Jawa dengan adat masyarakat Banjar.
0: Beda pasti.
1: Jadi bicara adat itu bicara lokalitas, tidak bisa digeneralisir. Yang bisa digeneralisir itu adalah dalam satu suku yang sama, dalam masyarakat yang sama, misalnya masyarakat Banjar. Nah, artinya dalam masyarakat Banjar tadi mempunyai norma-norma adat yang sama. Tapi kita ke tetangga kita, ke wilayah Kalteng, Dayak di sana. Nah, walaupun kita berada dalam wilayah yang sama, dalam kepulauan yang sama, Kalimantan, tapi sukunya berbeda. Sehingga hukum adatnya juga berbeda.
0: Kalau itu dibalik, Ibu, situasinya?
1: Seperti apa maksudnya?
0: Ini kan kalau adat kita nggak bisa samakan kan?
1: Betul.
0: Karena ada nilai kearifan sendiri gitu. Kalau misalkan itu walaupun di tempat yang berbeda, tapi kalau masih suku Banjar kan pasti norma-normanya sama.
1: Ya,
0: kalau misalkan situasinya dibalik.
1: Iya. Jadi misalnya masyarakat Banjar yang merantau ya kan di Pulau Jawa, tetapi dia masih kekeh melaksanakan nilai-nilai adat pada masyarakat tersebut. Nah, yang merantau-merantau itu juga masyarakat Jawa di sana masih, karena dia orang Banjar, maka tetap melaksanakan tradisi yang ada pada masyarakat Banjar tersebut. Nah, jadi seperti itu, tidak mesti wilayahnya, tetapi orangnya juga.
0: Ini sebuah pengantar yang untuk memastikan obrolan kita ke depan, pendengar ya, bahwa sudah ada garisnya begitu ya Ibu ya, untuk memperjelas seperti apa arah obrolan kita malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya juga penasaran ini kepada kedua mahasiswa sebagai generasi muda ini, baik saya mesti ngapal-ngapalin ini ya, kan baru perdana ketemu ya, Kania dan juga Rahim. Sebelum mengikuti acara ini, tepatnya obrolan kita malam hari ini, apakah memang sebelumnya sudah pernah mendengar istilah kawin gantung? Bahkan ya sudah jadi tradisi karena memang dilakukan oleh masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat melakukan gitu ya. Baik, saya akan ke Kania dulu.
2: Sebelumnya itu tidak pernah mendengar Ibu.
0: Tidak pernah.
2: Tapi ternyata pas sudah saya cari tahu untuk pengertiannya sendiri, ternyata teman-teman terdekat ulun melakukan kawin gantung juga.
0: Wow, malah sudah praktiknya ya.
2: Mungkin tidak tahu istilahnya, tapi memang dari pengertiannya sama.
0: Sebenarnya teori sama praktek penting mana sih? Gitu. Atau duluan mana gitu ya kan? Ini ada yang teori mulu Bu, prakteknya enggak gitu ya kan? Belum ya kan? Kalau untuk Rahim sendiri seperti apa?
3: Oke, baik, mungkin saya terhelek dulu dengan namanya kawin gantung. Saya tertarik karena bahasanya sangat unik. Kawin gantung, kawin lari. Apakah kawin secara gantung atau kawin secara lari?
0: Kita digantung aja gak enak ya kan?
3: Betul
0: iya
3: banget
0: kan? Gak pasti-pasti ini kan? Iya apa enggak? Apalagi ini udah pernikahan ya.
3: Iya Mbak Dali, maka dari itu jika khusus mendengar kata kawin gantung mungkin belum pernah. Tapi jika tradisi mungkin pernah atau tahu beberapa hal atau beberapa kejadian mungkin yang terjadi seperti kawin gantung. Tapi jika kata kawin gantung pun baru pertama kali mendengar saat mau podcast ini. Tapi mungkin tradisinya juga sudah sering terjadi.
0: Lalu kesan apa yang ditangkap, dirasakan oleh seorang Rahim?
3: Oke, baik. Mungkin kesan terhadap tradisi yang terjadi, khususnya kawin gantung, dari pengalaman pribadi mungkin rasa saya, rasa ulun, para keluarga atau masyarakat itu mempunyai niat baik. mereka ingin benar-benar menyiapkan para pasangan tadi agar benar-benar siap secara mental, secara ekonomi dan secara lainnya mungkin, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah mereka berumah tangga, walaupun itu terjadi setelah akad nikahnya.
0: Wah, berarti ini panjang banget ya kesan. Kalau Kania sendiri kesan pertama mendengar kawin gantung itu berapa? Shock atau memang mana sih ada gitu? Emang iya, ada gitu ya?
2: Iya, kaget. Emang ada namanya kawin gantung kayak
0: gitu. Kayak apa sih gitu? Iya. Nah, menjawab pertanyaan itu mungkin mewakili rasa penasaran pemirsa juga di luar sana. Ibu Gusti Muzainah mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua malam hari ini apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan tradisi kawin gantung ini, dan apakah praktik ini juga masih ada di masyarakat kita saat ini? Silahkan Ibu.
1: Iya. Jadi sebelum saya ke apa itu kawin gantung ya, kita bicara masyarakat Banjar dahulu. Bahwa masyarakat Banjar ini ada dua. Ada yang disebut dengan masyarakat Banjar Kuala, ada yang disebut dengan Banjar Hulu. Masyarakat Banjar Kuala itu adalah masyarakat Banjar yang berada di daerah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Sedangkan masyarakat Banjar Hulu itu ada yang di daerah Pehuluan, Banua Anam, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah. Nah, itu termasuk masyarakat Banjar Hulu. Nah, di mana terkait dengan kawin gantung ini, dari hasil temuannya Kania, ada dua-duanya. Ada di masyarakat Banjar Kuala, ada di masyarakat Banjar Hulu. Nah, ini yang menariknya gitu. Ternyata ada dua kasus, ternyata berbeda ya. Berbeda antara yang terjadi di Kabupaten Banjar, ini yang kita kategorikan sebagai masyarakat Banjar Kuala, dan yang terjadi di masyarakat Banjar Hulu. Nah, di Kabupaten
2: Hulu Sungai Selatan.
0: Itu kandangan ya Bu ya.
1: Iya. Itu yang menariknya tuh, sama-sama dalam masyarakat Banjar, ternyata tradisinya
0: beda.
1: Walaupun secara prinsip sama seperti itu.
0: Beda tapi nggak sama.
1: Iya. Jadi ada
0: sama
1: ada
0: tapi beda.
1: Merahnya.
0: Iya. Lalu bedanya seperti apa?
1: Iya. Jadi nanti akhirnya berbeda hukumnya karena kebiasaan ini nanti kan tradisi ini kita kaitkan dengan huruf ya. Apakah termasuk huruf pasit ataupun huruf sahih. Nah, sebentar sebelum kesana dulu. Sebelum kita bicara hukum.
0: Mukadimah nih kayaknya ya. Udah berat amat ini ya. Santai aja. Ada rencana enggak sih?
1: Sebenarnya ini ya, ini waktu saya masih muda dulu.
0: Sekarang juga muda Bu.
1: Itu saya sudah mengetahui terkait dengan kawin gantung itu.
0: Ya.
1: Bahwa kawin gantung itu adalah mereka kawin sudah melaksanakan ijab kabul, tetapi tidak boleh berhubungan sebagai suami istri atau tidak boleh berkumpul sebagai suami istri dalam satu rumah.
0: Berarti prosedurnya sama ya Bu ya dengan pernikahan umumnya.
1: Terus kenapa seperti itu? Karena belum melakukan resepsi perkawinan atau walimatul ursi.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi seperti itu, belum ada resepsi perkawinan, maka itu dianggap belum sah oleh masyarakat. Jadi keabsahannya diletakkan kepada resepsi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu yang uniknya. Jadi selama belum ada resepsi, kamu tidak boleh ngumpul.
0: Padahal udah di KUA udah sah ini.
1: Betul ya, sekali.
0: Ini kan sekarang lagi, wah, itu berarti zaman Covid, Bu.
1: Ya, waktu zaman tahun 1985 itu ya.
0: Sudah ya. Enggak kan Covid gitu juga. Nikah dulu, resepsinya ntar. Tapi kan ngumpul aja tuh.
1: Iya.
0: Iya, kayak iya aja sih kan ya. Iya.
1: Ketemu mata kuliah apa kita kan ya? Medpen hukum ya.
2: Iya, medpen hukum.
0: Oh, gitu ya.
1: Terus mahasiswa ibu suruh bikin proposal ya, proposal penelitian. Ternyata Kania mengangkat masalah kawin gantung. Terus saya bilang, "Kania, ini menarik loh."
0: Iya.
1: Ternyata dari zaman ibu dulu
0: ada.
1: Iya, sampai dengan sekarang malah punya kamu lebih komplit lagi. Karena ada di masyarakat Banjar Hulu, ada di masyarakat Banjar Kuala. Kalau ibu kan cuma menemui di Banjar, masih di Banjar Kuala.
0: Kania tahun berapa itu melakukan penelitiannya?
2: Itu kemarin, itu saya melakukannya kan dari segi normatif ibu, yang dimana membaca dari artikel dan skripsi kakak tingkat dan dosen. Nah, kalau dari dosen sendiri itu baru-baru ini di tahun 2023 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Kalau kakak kakak tingkat itu dari tahun 2022.
0: Dan ininya di Hulu Sungai Selatan ya. Tapi kan tadi kayaknya sempat bilang juga di keluarga juga ada gitu ya. Nah, biasanya berapa lama
2: teman,
0: sih?
2: Teman,
0: oh, teman gitu ya.
2: Teman dekat. Okay.
0: Jedanya berapa lama itu, Bu? Gantung, berarti istilah gantungnya itu karena jedanya enggak boleh ngumpul itu ya, Bu?
1: Nah, itu yang menariknya ya. Jadi masalah gantung ini bukan gantung tali.
0: Bukan.
1: Bukan. Gantung ini tidak jelas. Tidak jelas ya digantung itu kan.
0: Ya dia sampai di, kapan ya?
1: Sampai kapan? Enggak jelas di bumi tidak, di langit tidak.
0: Waduh. Gitu kan.
1: Tidak ada kepastian. Sama seperti ini. Mereka sudah ijab kabul, mereka sudah nikah, tetapi mereka tidak boleh kumpul sebagai
0: bersama
1: suami istri, tidak boleh satu rumah sampai nanti melaksanakan resepsi.
0: Berarti jadi faktornya gantung ini
1: resepsi.
0: Berarti faktor gantungnya karena resepsi ini
1: betul
0: aja. Bukan tidak maksudnya tidak ada faktor lain.
1: Ada faktor lain,
0: oh,
1: misalnya
0: ada
1: karena masih sekolah.
0: Oh,
1: nah, itu juga.
0: Iya.
1: Jadi banyak faktor itu secara empirik ya. Tetapi intinya selama belum mereka melaksanakan resepsi, karena resepsi itu kan memerlukan
0: biaya.
1: Biaya yang cukup mahal kan.
0: Betul.
1: Nah, jadi dianggap belum sah oleh masyarakatnya, karena inti daripada perkawinan dalam masyarakat adat itu adalah pengumuman. Pengumuman kepada masyarakat berupa resepsi tadi, berupa pesta tadi. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang mengetahui bahwa telah terjadi perkawinan antara si A dengan si B. Jadi dalam masyarakat adat itu segala sesuatunya harus transparan, harus terbuka, tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang sirik, tidak ada yang di bawah tangan,
0: tidak ada. Jadi, di atas meja semua.
1: Dan bahkan pengantennya kan itu mereka duduk
0: betatai berdampingan.
1: Kemudian para tamu di sana kan mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi jelas
0: transparan.
1: Pihak perempuannya ini, pihak laki-lakinya ini ditatayakan oleh orang Banjar dalam resepsi tadi.
0: Dan pendengar pemirsa, kalau misalkan Anda melihat tayangan obrolan kami malam hari ini, kenapa Ibu di tengah-tengah, itu sebenarnya bukan karena kawin gantung antara Kania dan juga Rahim ya. Ini bukan seperti itu, hanya kebetulan saja ya. Baik, ada rencana menikah usia muda?
2: Belum,
0: enggak ada ya.
3: Sama enggak juga.
0: Enggak ada ya. Tapi dengan apa ya, sekilas yang disampaikan oleh Ibu Haja Gusti Muzainah, baik Rahim maupun Kania, sebenarnya sependapat tidak sih dengan tradisi masyarakat Banjar ini?
2: Dari ulun kayaknya. Kalau dari ulun kemarin itu kan meneliti dari dua daerah tuh, Bu.
0: Ya.
2: Nah, itu berbeda. Yang pertama itu dari Kabupaten Banjar. Nah, di mana di Kabupaten Banjar ini memang cenderung ke urf sahih.
0: Artinya?
2: Yang artinya itu adat tersebut sesuai kesepakatan bersama, yang dimana secara sukarela ingin tidak berumah terlebih dahulu, tidak satu rumah,
0: tidak serumah,
2: tapi nikah itu dengan alasan banyak ibu ada uzurnya.
0: Oh, nanti bisa disebutin kan ya?
2: Iya, bisa.
0: Ada uzur.
2: Iya. Kalau yang kedua itu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau di situ lebih ke kayak ke adat. Dimana kalau tidak melakukan itu, maka ada gunjingan dari masyarakat.
0: Wah, memang omongan tetangga lebih pedes ya kan?
2: Iya.
0: Tapi gimana kalau misalkan apa-apa lagi mahal ya kan? Misalkan gak usah nikah dulu juga ini, udah nikah juga gak boleh serumah. Ini maksudnya adat gimana sih gitu ya kan? Tapi emang semua ada hukumnya seperti itu ya. Baik, saya akan ke Rahim lagi nih sebelum ke Ibu. Silahkan Rahim.
3: Oke, baik, berbicara mengenai sepakat atau tidak sepakat, mungkin dilihat dulu apakah adat tersebut masuk dalam al-uruf pasit atau al-uruf sohih tadi kata Ibu. Jika kawin gantung di sini dengan alasan yang tidak jelas dan dapat mendatangkan kemudaratan bagi pasangan, mungkin saya pasti tidak sepakat. Tapi apabila kawin gantung mendatangkan kemaslahatan seperti menunda walimatul urs karena alasan pendidikan ataupun alasan lainnya yang mungkin sejalan dengan hukum Islam, pastinya saya setuju, karena tujuan adat sendiri kan pastinya untuk hal yang terbaik lah bagi kedua pasangan. Mungkin begitu.
0: Iya. Jadi dilihat apa nih faktornya gitu ya kan. Enggak ya, lihat-lihat mau sepakat yang kayak gimana kan gitu. Baik, keduanya sudah punya alasan, Bu. Yang kanan dan kiri. Jadi ini memang masih ada di masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, baik itu dilakukan oleh masyarakat hulu maupun dilakukan oleh masyarakat Banjar Kuala. Tapi sejauh ini tradisi ini kan masih di era yang sekarang sudah serba terbuka ini masih tetap ada, Bu?
1: Masih ada
0: ya. Dan kebanyakan memang kalau misalkan ini harus ada faktornya begitu. Yang lebih banyak menjadi faktor terjadinya tradisi kawin gantung di Kalimantan Selatan ini secara umum itu apa, Bu?
1: Ya, karena tadi berbagai macam faktor ya.
0: Ada yang faktor, paling sering?
1: Ya, faktor usia, misalnya kemudian faktor ekonomi, dan lain-lain. Tetapi yang agak menurut saya agak janggal di sini, mereka ini kan sudah nikah.
0: Iya.
1: Nah, padahal kan dalam hukum Islam kalau mereka sudah nikah,
0: ya udah.
1: Ya udah mereka boleh berhubungan sebagaimana suami istri.
0: Itu maunya pengantin sih, Bu. Maunya tetangga kan gak gitu, Bu. Nanti digunjing lah. Ya gitu ya.
1: Enggak, dalam hukum Islam gitu
0: ya.
1: Tetapi adat ini kok berbeda gitu loh. Nah, ternyata antara hukum adat dengan hukum agama itu dia memang selalu berhubungan, tetapi kadang-kadang hubungannya bisa menyimpang.
0: Jauh
1: bisa,
0: ya?
1: Iya, bisa menyimpang, bahkan bisa bertentangan. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga dia kadang-kadang harmonis, tetapi dalam tradisi kawin gantung
0: konteks ini
1: saya melihat di sini ada pertentangan. Ada pertentangan antara hukum adat dengan hukum agama. Karena dalam hukum agama kalau mereka sudah sah, ya kan? Hanya karena tidak resepsi, kan itu kan bukan
0: sesuatu yang
1: bukan suatu yang dianggap suatu hal yang harus, tapi
0: betul.
1: Karena kewajiban adat seperti itu, keabsahan diletakkan kepada resepsi tadi, akhirnya mereka dianggap belum sah, maka tidak boleh berkumpul sebagai suami istri. Itu bertentangan menurut saya dengan hukum Islam.
0: Apalagi sekarang kan menikah aja kalau udah penuh syaratnya kan nggak masalah ya, Bu ya?
1: Iya, sebenarnya tidak ada masalah, hanya karena resepsi gitu. Betul. Kan.
0: Nah, kalau hanya itu ya.
1: Iya, jadi ini juga bisa di sebagai ini pemberitahuan atau sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa itu bertentangan loh dengan hukum agama Islam, di mana adat itu seharusnya dia tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam itu di atas segala-galanya. Hukum Islam berasal dari Allah, hukum adat berasal dari manusia.
0: Dan kalau nggak salah berarti benar ya, Bu ya. Katanya kan untuk yang sudah mampu dan memang ini kan disegerakan gitu ya. Kecuali apakah ini ada istilahnya kayak semacam perjodohan atau apa gitu di dalamnya, Bu? Apakah itu bisa menjadi faktor juga?
1: Ya, kalau yang selama ini perjodohan tidak saya temui.
0: Tidak ya.
1: Berarti memang intinya tadi prinsipnya walaupun ada versi yang berbeda di masyarakat Banjar Hulu dengan masyarakat Banjar Kuala, tapi versinya sama karena belum melaksanakan resepsi. Nah, di sana akhirnya kan.
0: Aduh, jadi mikir yang anak cowok nih, Bu. Keren cari kerja dulu nih ya kan. Kita udah sah di KUA belum bisa nih kayaknya ya kan. Padahal mungkin tujuannya menikah itu untuk menghindari kemudorotan misalnya ya kan. Ketika itu sudah sah, kenapa lagi sih adat melarang-larang kan gitu ya. Itu katanya pengantin sih, Bu. Dan kita akan cari tahu lagi yang penasaran. Yang ingin bergabung silahkan di 3252602. Tapi kita akan jeda sebentar dulu ya, untuk nanti kita lanjutkan kembali. Tetap bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di Nilo.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita malam hari ini dalam ragam budaya Ruhuy Barakatan mengenai tradisi kawin gantung pada masyarakat Banjar. Secara Islam ini sudah mengikuti prosedurnya ya, sudah sah begitu ya. Tapi secara adat ini ada beberapa pandangan yang menjadikan tradisi ini masih ada di masyarakat kita, terutama tadi sudah dibagi dalam dua kategori, yakni masyarakat Banjar Kuala dan masyarakat Banjar Hulu. Tak kenal aja maka ta'aruf ya kan Bu. Ini udah lebih dari ta'aruf Bu, udah ke KUA atau kita udah apa istilahnya sudah memenuhi persyaratan syarat syahnya sebuah pernikahan, tapi kok ya masih belum bisa kumpul. Tadi salah satunya karena secara adat belum adanya resepsi ya, tapi apakah memang benar hanya karena itu atau mungkin ada faktor lainnya, kita bisa membahasnya lebih jelas lagi. Tapi kita akan beri kesempatan untuk pendengar yang bergabung malam hari ini. Silahkan di 3252602. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dari Plehari.
1: Oh, dari Plehari. Ini agak apa? Mungkin bisa lebih agak kecil volumenya?
2: Lagi. Sana sudah bagus.
1: Nah, sudah bagus. Plehari, Abah Sopian.
2: Iya, baik.
1: Iya, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Kabar baik.
1: Iya. Kemarin kawinnya enggak gantung kan?
2: Nah, ini yang saya tanyakan tuh, Mbak Eli.
1: Waduh. Iya, ampun.
2: Saya kan nikah tahun 97. Menikah bulan Juni. Resepsinya bulan Juli.
1: Sebulan aja.
2: Bulan.
1: Masih di tahun yang sama kan?
2: Hah?
1: Tahun yang sama.
2: Tahun yang sama.
1: Oh, beda bulan.
2: Makanya apa kategori kawin gantung juga gitu kan. Mm-mm. 20 Juni nikahnya, 20 mm-mm. Juli.
1: Resepsinya.
2: Iya. Kemudian saya dilarang selama sebulan itu dilarang ke orang tua saya.
1: Nah,
2: orang bela ke tempat perempuannya.
1: Ya kan tahu Juli aja nikahnya ya. Sekalian ya.
2: Alasannya ada harum lagi nak kayak kena mau nikah berdolan ke situ belum resepsi di sini.
1: Nah, kada harum lagi. Oke. Okay.
2: Nah, ya. Itu alasannya. Heeh. Ibar kamau itu sudah layu pada hulu jar.
1: Waduh. Ya.
2: Nah, mungkin baik. itu aja pertanyaan ulun Bu.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan dari Plehari, menikah di bulan Juni, resepsi di Juli, tapi di tahun yang sama. Dan selama menunggu resepsi tidak boleh bertemu. Alasannya saat itu hilang aroma harumnya. Nah, apakah ini juga disebut sebagai kawin gantung? Silahkan Ibu menjelaskannya ya.
3: Iya, terima kasih. Iya. Nah, ini tambah lagi di data kami nih.
1: Iya.
3: Jadi semakin kuat bahwa tradisi itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Mm-hmm. Jadi walaupun jedanya itu baru 1 bulan, tetapi kan
1: tetap
3: mereka
1: jeda,
3: tidak boleh
1: ya?
3: Kumpul sebelum dilaksanakan resepsi, supaya jangan layu tadi. Dan ada khawatiran juga dari orang tua kalau mereka nanti kumpul sementara resepsinya belum jelas kapan. Kalau misalnya waktu 1 bulan tidak apa-apa kan, tapi kalau misalnya tahunan mengumpulkan uang, takutnya nanti hamil, nah kemudian pas resepsinya hamil tua, bahkan mau melahirkan,
1: capek ya.
3: Nah, itu mungkin ya. Jadi ada nilai-nilai yang harus dijaga tadi sehingga dianggap oleh masyarakat supaya harumnya tadi tetap harum, jangan sampai layu.
1: Nah, atau ini apa ya?
3: Itu.
1: Aura pengantinnya hilang gitu. Kayak katanya kalau misalkan ini pernah dengar sih Bu istilahnya tuh kayak enggak manglingi lagi gitu.
3: Nah,
1: apa sih bahasa Banjarnya
3: Jawa,
1: tuh ya? enggak maksudnya dia tuh didandanin kayak gimana pun sebenarnya kayak enggak ada perubahan gitu, enggak bikin pangling lagi katanya gitu.
3: Karena sudah kumpul sebagai suami istri gitu mungkin, karena itulah mitos-mitos ya.
1: Iya, betul.
3: Mitos-mitos
1: yang memperkuat adat ini ya.
3: Nah, itu contoh lagi kan, data lagi.
1: Berarti yang dimaksud Abah Sopian di Plehari tadi bisa dikategorikan bisa kawin gantung ya?
3: Kawin gantung, walaupun hanya satu bulan. Oh. Karena selama satu bulan itu mereka tidak boleh berkumpul.
1: Kalau ketemu boleh aja Bu?
3: Ya boleh. Ini kan ya satu rumah, kemudian melakukan hubungan suami istri.
1: Oh nggak boleh lebih dari itu ya? Kata-katanya itu. Iya, baik. Hanya sebagai tamu, tapi karena sudah dalam apa ya terikat dalam pernikahan, yeah, mungkin istilahnya kalaupun mau nginep juga nggak boleh Bu.
3: Iya, karena itu tadi.
1: Oh, berarti kalau makan bersama,
3: iya nggak apa-apa.
1: Kepegang tangannya sedikit, nggak apa-apa.
3: Melakukan hubungan sama istri itu nggak boleh.
1: Masih ini ya, mungkin lebih.
3: Satu rumah juga nggak boleh.
1: Maksudnya kan kalau belum menikah nanti kan kalau Mbak Elang kan omongan orang gimana? Iya. Tapi karena sudah menikah sebenarnya kalau dia nggak di situ aja ya nggak apa-apa ya.
3: Iya.
1: Oh, ada tingkatan yang lebih ini karena memang sebenarnya mereka pun suami istri.
3: Ya,
1: gitu
3: sebenarnya.
1: Ya. Sebenarnya.
3: Secara
1: ya.
3: Hukum.
1: Tapi digantung nih Bu.
3: Ya, tapi makanya tadi. Ya.
1: Untung satu bulan kata Abah Sopian.
3: Dikatakan menikah tapi mereka nggak kumpul, Dikatakan mereka tidak menikah tapi
1: kok ya ijab
3: sudah
1: kabul.
3: Ijab kabul.
1: Iya.
3: Nah artinya serba ketidakjelasan digantung tadi, dikatakan kawin tidak, dikatakan bujangan juga tidak.
1: Nah, ini kalau misalkan ada yang sudah menikah nih, tapi satunya di rumah ini, satunya di rumah sana, itu bukan ya, itu beda lagi ya. Beda. Baik, mungkin itu yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Sopian, semoga berkenan. Jadi salah satu alasannya tadi adalah supaya tidak hilang harumnya, aroma pengantinnya seperti itu. Masuk ya dalam tradisi kawin gantung di masyarakat Banjar. Atau pendengar, pemirsa yang punya pengalaman lain silakan bergabung, masih ada waktunya untuk bersama-sama di Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Baik, dari sisi budaya nih Bu, kembali ke sisi budaya, baik Rahim dan juga Kania, kalau ini tadi mungkin kalau itu apa ya terlalu berseberangan dengan agama, sedangkan dalam agama itu kan lebih memudahkan gitu, tidak mempersulit. Tapi ini kok kesannya mempersulit. Nah, apakah ini sekarang di era yang sudah serba terbuka benar-benar masih ada yang melakukan atau mungkin pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan, baik itu di masyarakat Banjar Kuala maupun di Hulu?
3: Jadi terkait dengan tradisi tadi ya, jadi dari zaman saya kemarin tahun 1985 sampai dengan sekarang masih ada.
1: Masih
3: artinya
1: ada.
3: Tradisi tadi tetap melembaga dalam masyarakat, hanya di sini ada perbedaan versi di sini yang terjadi di masyarakat Banjar Kuala dan di masyarakat Banjar Hulu. Kalau di masyarakat Banjar Kuala ini di Kabupaten Martapura, bahwa penundaan hidup bersama tadi itu masih dapat diterima karena para pihak itu masih mau menyelesaikan pendidikannya, kemudian belum siap secara usia, kemudian ekonomi juga. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu tidak memandang masalah usia, walaupun mereka sudah dewasa, walaupun mereka sudah cukup dari sisi ekonomi, hanya karena belum melangsungkan resepsi. Saja mutlak itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi ada dua versi di mana berbeda di sana.
1: Baik, kalau ini kemudian ada dua versi, tapi kan di kedua masyarakat yang terbagi dua kelompok ini kan masih ada ya Bu ya tradisi ini. Lalu kalau memang ini masih ada dan walaupun mungkin tidak banyak ya, tapi catatannya masih ada gitu. Lalu nilai-nilai apa yang sebenarnya bisa kita ambil Bu, karena ini namanya juga tradisi.
3: Iya. Jadi tradisi ya, tradisi kita kaitkan dengan hukum agama. Dalam hal ini adalah masyarakat Banjar beragama Islam. Di mana dalam kaidah usul fikih ya kan, bahwa dalam perkawinan itu harus dipermudah. Iya. Jadi kalau ada hukum adat bertentangan dengan hukum agama, maka yang kita utamakan sekarang adalah hukum agama. Jangan sampai hukum adat itu bertentangan dengan hukum agama.
1: Malah kalah lagi.
3: Nah, sehingga yang terjadi di Kalimantan Hulu Sungai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat Banjar Hulu di sini kan, pokoknya mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama belum terjadi resepsi. nanti akan jadi gunjingan masyarakat. Jadi tidak sesuai ini, di bawah tekanan adat. Apapun yang terjadi selama belum ada resepsi, karena nanti akan menimbulkan gunjingan di masyarakat. Jadi seolah-olah keabsahan perkawinan itu digantungkan kepada resepsi. Jadi masyarakat berubah sekarang kan, jadi tradisi juga harus kita rubah. Nah, karena tradisi itu dia tidak permanen, bisa kita rubah sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang.
1: Sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang. Kalau kita ke Kania dan juga ke Abdurrahim, Abdurrahim malam hari ini ya, jika tradisi kawin gantung ini diperkenalkan kepada generasi, generasi apa sih sekarang nih? Generasi Z ya?
4: Generasi Z, generasi Alpha.
1: Nah itu, Beta.
4: Alpha, Beta.
1: Ya, dikenalkan kepada mereka melalui media sosial lagi ya kan, karena kan eranya memang media sosial. Jadi kalau menurut Kania ataupun juga Abdurrahim, pendekatan seperti apa yang paling menarik supaya tidak menimbulkan salah paham? Karena kalau dari sisi agama kan begini, dari adat begini gitu. Jadi kalau misalkan tidak ingin menimbulkan salah paham, khususnya bagi generasi yang sekarang ini, apalagi dikenalkannya lewat media sosial, lalu pendekatan seperti apa yang harus dilakukan?
4: Oke, baik. Mungkin jika berbicara cara terbaik untuk bisa tetap melestarikan budaya dan juga sejalan dengan hukum Islam, jika terus mendengar kata masyarakat atau kata tetangga, pastinya tidak ada habisnya, Mbak Nelly. Ada tetangga yang mengatakan jika sesudah menikah mereka tidak berkumpul itu bagus, tapi ada juga tetangga mengatakan jika sesudah akad nikah tidak berkumpul itu tidak bagus. Kenapa ini? Kada belum anu ya, kada serumah maka sudah berakad.
1: Tetap diomongin juga.
4: Tetap diomongin juga. Jadi saya rasa tidak ada habisnya jika dengarin kata tetangga. Dan juga sekarang Mbak Nelly, khususnya daerah Banjarmasin dan sekitarnya, saya rasa sudah banyak sekali para generasi Z ataupun generasi lainnya melaksanakan akad nikah paginya dan siangnya langsung resepsi atau walimatul ursnya. Sudah jarang sekali saya masyarakat di kota yang menunda resepsi segala macam, karena mereka menganggap bahwa biayanya mahal. Akad bayar, kemudian resepsi bayar lagi. Bagusnya kalian aja.
1: Efisiensi ya.
4: Betul, efisiensi.
1: Ya, dan dilakukan di hari kerja.
4: Betul sekali.
1: Karena KUA buka. Iya. Baik, itu udah nikah, udah sah aja pakai masih diomongin ya kan?
4: Betul.
1: Gak nikah juga diomongin.
4: Betul.
1: Udah nikah diomongin, udah nikah kapan punya anak? Udah nikah, udah sah, kapan resepsi ya kan? Ya begitulah. Jadi seperti itu ya. Kalau di generasi muda itu ya udah, kalau hal-hal yang memang dirasa itu tidak bertentangan dengan agama dan selama itu baik, ya udah jangan terlalu didengarkan omongan orang. Baik. Betul. Sepertinya prinsip ini akan dipakai oleh Ahim ke depan. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Ya. Kita tunggu undangannya saja. Kania seperti apa?
5: Kalau ulun tadi kan sesuai dengan kata ibu, kalau semakin zaman kan semakin bagus juga masyarakatnya. Nah, karena Gen Z sekarang terus Gen milenial, Gen Alpha
1: baru dengar.
5: Itu semakin maju juga pemikirannya. Mungkin yang seperti kata Ahim itu untuk menghemat efisiensi, jadi lebih cenderung ke langsung resepsi aja, ibu.
1: Oke. Keduanya sepakat seperti itu, ibu. Gusti ya. Jadi kalau lama-lama anak muda udah berpikiran sama gitu kan, apakah tradisi ini memungkinkan bisa terus lestari? Bahkan ini sudah adanya sejak lama ya, tapi karena perubahan tadi, apakah ini katanya tadi adat bisa aja sih di iniin kan berubah gitu. Silahkan ibu.
3: Posisi gantung. Posisi gantung itu adalah posisi yang tidak sangat enak ya. Tidak jelas tadi, ketidakjelasan.
1: Dijelasin ya. Ibu loh ya.
3: Jadi kawin gantung itu adalah posisi yang sangat tidak jelas posisinya. Nah, jadi kawin gantung tadi menurut saya, apalagi kalau kita kaitkan dengan hukum agama, kemudian juga dengan urup, sehingga tradisi tadi yang bertentangan dengan hukum agama, marilah sekarang tradisi tadi kita harmonisasikan dengan hukum agama. Apa kata hukum agama? Adatlah yang mengikuti, bukan adat mengikuti agama. adat harus mengikuti agama. Agama. Bukan agama yang nanti atas nama adat ya. Mm-hmm. Jadi hukum agama itu harus di atas segala galanya.
1: Ya. Jangan dibalik posisinya. Jangan dibalik ya. Posisinya. Karena kalau agama udah pasti ya Bu ya, ketentuan Allah gitu ya kan. Kalau adat kan buatan manusia seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk pendengar Nasanak Pro 4, pemirsa yang menyimak saja untuk obrolan kita malam hari ini di YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Baik, setelah mengetahui latar belakang kenapa jadi kawin gantung ini ada, pengertiannya yaitu tadi karena memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan itu semua. Mungkin karena memang belum adanya resepsi, tapi ini tidak serta-merta kalau hanya ini gitu ya. Walaupun ini masih ada ya di hulu ya Bu ya, di hulu.
3: Dua-duanya.
1: Di dua-duanya juga ada. Masih
3: kuala, cuma versinya beda.
1: Versinya beda ya. Kalaupun masih sebulan enggak ngumpul ya itu sama aja sama gantung. Aja. Seminggu pun kalau belum resepsi, iya. Tapi biasanya jedanya satu minggu biasanya durasinya tuh Bu, nikah di Rabu misalnya resepsi Minggu. Jadi selama 3 hari itu juga enggak ngumpul kan ya?
3: Iya. Kebanyakan seperti itu.
1: Tapi sekarang kalau kata Rahim tadi ada yang sudah mempersingkat ya. Istilah sekarang adalah efisiensi. Paginya akad atau ijab kabul. Betul. Langsung saja resepsi ya. Pakai tema juga ya. Baik, ini hal-hal unik yang ada di masyarakat kita Kalimantan Selatan, walaupun di daerah lain juga ada, mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Mungkin penyebutannya saja yang beda. Berbeda. Tapi mungkin faktor-faktornya itu sama aja ya Bu ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, kalau dari segi generasi muda lagi nih Bu, sebaiknya memandang tradisi kawin gantung ini apakah cukup dikenang sebagai warisan budaya saja, atau masih ada nilai baik yang mungkin bisa diikuti dari tradisi ini?
3: Ya, kalau saya memandang ya, suatu tradisi itu bisa menjadi hukum harus memenuhi beberapa syarat.
1: Di antaranya?
3: Ya, ada kemaslahatan, ada keadilan. Ya. Kalau ini tidak mengandung maslahat dan mengandung tidak keadilan bagi para pihak yang sudah berstatus sebagai suami istri tadi, ya, maka tradisi tadi ini tidak bisa dijadikan hukum.
1: Ini yang jolim omongan tetangga apa kehendak orang tua ya? Kenapa saya dinikahkan tapi gak boleh bersama ya? Bentuk tidak kemaslahatan itu diantaranya?
3: Diantaranya mereka tadi kan sudah sah sebagai suami istri, ternyata hanya karena adat mereka tidak boleh kumpul sebagai suami istri menunggu resepsi. Ya kalau resepsinya jedanya tidak terlalu lama seperti bapak siapa tadi, Sopian ya, cuma satu bulan. Kalau misalnya setahun ya kan, namanya orang saling mencinta itu kan selalu pengen berdekatan.
1: Rindu lah Bu.
3: Tapi ini berjauhan.
1: Ketemu juga nggak boleh. Kawin gantung ya.
3: Iya, ini digantung tadi sangat tidak mengenakan.
1: Hubungan kalau digantung juga nggak enak sih Bu.
3: Iya, nggak jelas.
1: Apalagi udah sah yuk, digantung lagi. Iya, ya kan. Iya. Berarti ini sebenarnya tidak cukup hanya dikenang saja, tapi juga dicari nilai baiknya saja gitu ya Bu ya. Baik, ini
3: jangan
1: masih
3: terlalu lama lah.
1: Jangan terlalu lama diusahakan, jangan terlalu lama. Tapi memang masih ada gitu
3: masih
1: ya.
3: Ada.
1: Cuman gantungnya ini yang bervariasi. Betul. Tergantung faktor apa yang menyebabkan kan itu ya. Betul. Kalau nunggu resepsi, kalau nunggu usianya cukup, kalau nunggu sekolahnya cukup, apa lulus kok cukup ya, seperti itu ya.
3: Kadang-kadang ada orang tua kan, ini kamu tanggung sedikit lagi loh nanti di undangan biar ada gelar sarjananya.
1: Perlu validasi nih kayaknya ya.
3: Jadi adalah kebanggaan dari orang tua kalau anaknya menikah itu sudah punya gelar.
1: Oh, beberapa faktor ya, beberapa bisa betul, seperti betul, ini ya. Kalau misalkan gini Bu, ini udah ijab gitu kan, rencananya mau diadain resepsi juga. Tapi kalau misalkan ada musibah ya, ini kan di luar kendali kita gitu. Misalnya yang nunggulah paling enggak 3 harian. Misalnya ada orang tuanya salah satu pihak yang meninggal misalnya Bu, terus ditunda dulu kan resepsinya karena masa berkabung seperti itu apakah juga masuk Bu?
3: Nah itu tadi kan kita lihat seperti yang kita jelaskan tadi, seperti kan kita yang jelaskan. Nah kalau ada kemaslahatan di sana, maka uruknya tadi adalah uruk sahih.
1: Sahih.
3: Iya. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan, hanya menekankan itu adalah adat. adat yang harus kita laksanakan. Nah itu adalah
1: fasih. Fasih ya. Berarti ini dilihat-lihat nih apa nih yang menyebabkan penundaan seperti
3: yang
1: itu
3: latar belakangi ya. Faktornya ya. Tradisi tadi tetap dilaksanakan. Kenapa tetap digantung?
1: Atau misalnya salah satu pengantin mempelainya sakit tiba-tiba ya, gitu ya kan?
3: Itu kan masuk yang mengandung kemaslahatan.
1: Tapi istrinya pengen merawat, Bu. Misalnya. Kayaknya dirawat pasangan lebih cepat disembuhnya gitu ya. Baik. Ini karena waktunya Ibu ya, Kania dan juga Abdurrahim yang sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin singkat saja pesan baik dari tradisi

0: singkat mungkin Abdurrahim atau Kania yang mewakili untuk generasi muda di luar sana, silakan.
1: Tradisi boleh.
0: Kawin gantung.
1: Sejalan dengan apa yang Ibu sampaikan, ujar orang Banjar, yuk bagamatan kita beralih dari tradisi yang kurang baik menuju tradisi yang lebih baik, khususnya untuk perkawinan dan hal-hal lainnya.
0: Buat apa dipertahankan kalau tidak ada kemaslahatan? Ini pesan baik dari obrolan kita malam hari ini terkait dengan tradisi kawin gantung pada masyarakat Banjar. Sudah kita simak obrolannya malam hari ini. Semoga memberikan pengetahuan dan juga inspirasi untuk kita semua untuk terus mempertahankan hal-hal baik tanpa meninggalkan hukum yang lebih kuat di dalamnya, termasuk juga tradisi kawin gantung pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Baik, terima kasih untuk Abah Sofyan yang sudah bergabung langsung malam hari ini. Demikian juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang menyimak sajian Ruhwi Barakatan. Semoga kita mendapatkan pengetahuan yang sama malam hari ini. Tidak ada kesalahpahaman di luar sana mengenai tradisi kawin gantung. Terima kasih untuk Profesor Dr. Hajah Gusti Muzainah SHMH, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari, untuk kehadirannya malam hari ini. Selalu sehat Ibu, untuk nanti bisa hadir kembali dengan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Demikian juga untuk Kania Arbella dan Abdurrahim, mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah UIN Antasari. Sehat-sehat terus, semoga lancar dengan kuliahnya. Amin. Dan ilmunya nanti juga bermanfaat. Amin. Untuk orang banyak ya. Kita tunggu kehadirannya di lain waktu dan kesempatan. Sekali lagi selamat malam, terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Eli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Selamat malam, Mabar Pro 4 bersama Eli. Ada 725 peserta siap berkompetisi dalam gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran ke-49 tingkat Kabupaten Banjar. Ratusan peserta berasal dari 20 kecamatan yang akan berlomba pada 28 cabang Musabaqoh yang akan berlangsung hingga 4 Agustus 2026. Ajang Syiar Islam resmi dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi tingginya partisipasi seluruh kecamatan dalam pelaksanaan MTQ tahun ini. Menurutnya, kegiatan itu bukan hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi juga mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

pendengar, Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini sudah jam 21.17 menit waktu Indonesia Tengah. Di program 4 Suara Budaya Banjar, untuk selanjutnya kami menemani Anda dalam sajian Tembang Borneo, menghadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan ya. Dan untuk malam hari ini kami juga akan melengkapi dengan satu persembahan legenda atau drama radio produksi RRI Banjarmasin. Hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 menghadirkan cerita legenda Putri Junjung Bui. Selamat malam dan selamat mendengar.

Diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Patmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipah.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipah ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipah ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamongan untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, Gunung Emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang Kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, belum mencoba kok sudah menyerah. Bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sampai saat ini Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Pendengar, sudah jam 21.41 menit waktu Indonesia Tengah. Di ruang dengar Anda masih kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan hingga nanti jam 22 waktu Indonesia Tengah ya, untuk menemani suasana akhir pekan Anda yang saat ini mungkin sedang di rumah saja, sedang beristirahat, atau mungkin ada pekerjaan juga yang harus diselesaikan ya. Semoga suasana malam hari ini, khususnya juga untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas, sehat semuanya, lancar dengan kegiatannya sampai nanti selesai dan melakukan perjalanan pulang ke rumah ya. Sementara untuk berikut ini pendengar, lagu Alok Galing ya, bersama Dara, yang akan kami hadirkan. Mudah-mudahan menjadi sajian lagu-lagu yang menghangatkan suasana di tempat Anda saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat malam dan terima kasih pendengar dan sanak perompat. Anda masih terus bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar. Juga untuk Anda yang barangkali baru saja mendengarkan siaran perompat, baik melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Malam hari ini sampai nanti jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan temani suasana akhir pekan Anda dengan serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dalam sajian ragam irama Nusantara. Kami juga masih terus berbagi informasi ringan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Baik, kita awali dengan satu lagu dari M. Hajir untuk kita nikmati di suasana malam hari ini. Pendengar, jangan mandi ada akan.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.

Malam hari ini pendengar, kita nikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan menemani suasana akhir pekan Anda saat ini Sabtu, tepatnya 1 Agustus 2026 ya. Dan ini juga barangkali pendengar dan Sanak Perempat sudah mendapatkan himbauan ya untuk mulai memasang bendera merah putih per 1 Agustus 2026 untuk memperingati atau jelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026 ini ya. Ada yang mungkin sudah memasang atau mungkin masih belum ya karena kesibukan atau mungkin wah ini belum menyadari kalau ini memang sudah harus pasang bendera ya. Baik, bahkan beberapa waktu yang lalu pendengar sudah ada wilayah atau kawasan yang sudah mulai menyemarakkan suasana jelang peringatan HUT RI tahun 2026 dengan memasang umbul-umbul dengan cat ya warna-warni terutama merah putih di lingkungan tempat tinggal, baik itu di kompleks ya, di perumahan ataupun juga di kampung-kampung di berbagai daerah di Kalimantan Selatan termasuk juga di berbagai daerah di Indonesia ya, untuk menyambut HUT RI ke-81 tahun ini. Mudah-mudahan yang belum ini besok sudah mulai terpasang sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita ya, dan juga rasa syukur kita. Mudah-mudahan di tahun ini ada harapan-harapan baik untuk kedepannya ya, khususnya bagi negara kita. Baik, kita masih akan lanjutkan pendengar untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan tetap bersama di Perempat FM.

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap orang. Namun tahukah Anda, dalam ilmu pengetahuan, listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang statis atau bisa disebut dengan listrik diam. Sebagai contoh, penggaris yang digosokkan ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, secara otomatis kertas akan terangkat seperti memiliki kekuatan magnet. Namun sebenarnya yang terjadi adalah perpindahan muatan antara penggaris dan rambut dan gaya tarik-menarik pada kertas yang bermuatan berbeda dengan penggaris. Sedangkan listrik dinamis adalah kebalikan dari listrik statis, di mana terjadi pergerakan muatan listrik dari elektron yang tinggi menuju elektron yang rendah. Listrik dinamis dapat ditemukan pada listrik yang sering kita

gunung. Ternyata nggak serem melati.

Masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, pendengar, Sekda Kabupaten Tapin, Unda Apsori, melakukan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak 2026 di sejumlah kecamatan. Dalam kegiatan itu, Sekda juga meninjau sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Lokpaikat, Tapit Utara, dan juga Bungur untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan juga lancar, ya. Untuk monitoring dilakukan sebagai bagian dari tugas pemerintah Kabupaten Tapin dalam mengawasi pelaksanaan pilkades serentak di 39 desa, pendengar, ya. Jadi dari hasil pemantauan di lapangan diakui bahwa masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk datang ke TPS dan juga menggunakan hak pilihnya. Jadi diharapkan seluruh tahapan pilkades bisa berlangsung dengan damai hingga selesai, sekaligus semua pihak juga menerima apapun hasil pemilihan dengan

0: ayo Lahasi, tinggal sedikit lagi, mana ngolona?
1: Eh Mat, coba ikan melihat di langit, pinanya sudah mulai kuning warnanya nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning masih aja di situ.
0: Nah iya, mama ulun sudah mulai sarik.
1: Nah ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik-bulik, ulun bulik nah.
1: Tadi hujannya arah papa, langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papa dah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.

di Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status cagar budaya tingkat provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

Baik pendengar, Dangsanak Pro 4, serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sudah kita dengar dan nikmati bersama. Hingga saat ini sudah jam 22.58 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih terus lanjutkan untuk kebersamaan kita di suasana malam hari ini, di suasana akhir pekan, tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Dan untuk lagu-lagu Banjar ini masih kami hadirkan sampai nanti di penghujung kebersamaan kita, tepatnya jam 23.50 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam dan salam bahagia untuk Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

waluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung, ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah, kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyentuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran sa

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Unipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah Lambung Mangkurat dan pemberian

batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

kata bijak hari ini. Terdapat aksi, reaksi, dan interaksi antara dua orang. Seseorang harus menunjukkan kejujurannya dalam sebuah hubungan. Jangan membangun suatu hubungan jika tidak bisa berkata jujur. Randy Poder,

Wahai saudaraku, hati-hatilah dalam perjalanan. Awali langkahmu dengan ucapan bismillah. Pasanglah niat hanya untuk mencari ridho Allah, lalu pasrahkan dirimu hanya padanya. Cobalah, niscaya hatimu akan tentram dan damai. Selamat menjalankan kehidupan. Semoga selamat sampai tujuan. Lakukanlah

Dangsana Pro 4 Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi jam 4.55 menit waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dangsanak Pro 4. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara.

sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak perompak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda telah bersama kami di Suara Budaya Banjar untuk pagi hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz di kesempatan hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Saya Eli kembali menjumpai Anda insyaallah untuk hari ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabar baik hari ini untuk Anda semua, khususnya bagi umat muslim yang sudah siap-siap barangkali untuk pagi hari ini melaksanakan ibadah sholat subuh untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, azan subuh jam 5.11 waktu Indonesia Tengah. Sementara pendengar, bersama program 4 kami akan hadirkan untuk kebersamaan kita di sepanjang hari ini lagu-lagu daerah dan juga sejumlah informasi. Dan kita awali untuk pagi hari ini, kita resapkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran Surah An-Naba ayat 1-20 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi SPDI. Setelahnya ada mutiara hadis dan kita dengarkan untuk lagu-lagu religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

0: sambunglah dan jangan putuskan tali silaturahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan, yaitu hubungan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 ataupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, pagi hari ini Anda juga bisa saksikan untuk kebersamaan kita di sajian Hikmah Subuh melalui YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita, termasuk juga kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah, untuk kita beraktivitas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga pengikut beliau hingga akhir zaman. Termasuk pendengar, kebersamaan kita, silaturahmi kita hari ini Minggu, tepatnya 2 Agustus 2026, Hikmah Subuh bersama Ikadi. Nanti sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan tema kita pagi hari ini yakni kemerdekaan sejati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa, akan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang menjadikan kemerdekaan itu bukan hanya terbebas dari penjajahan, tapi juga terbebas dari belenggu dosa. Ya, akan seperti apa yang dimaksudkan dalam Islam kemerdekaan sejati itu, untuk kita bisa meningkatkan ketakwaan, hidup dengan takwa. Sudah bersama kita pagi hari ini narasumber kita pendengar, beliau adalah Ustazah Hajah Murtaziah STHI MPDI yang sudah hadir saat ini di program 4 RRI Banjarmasin. Semoga perbincangan kita pagi hari ini menjadi pengingat sekaligus juga motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, meraih kemerdekaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena momennya juga pas ini, sudah pasang bendera belum ya kan? Ya, sudah merdeka apa belum? Nah, kita lepaskan ikatannya satu persatu ya. Baik, kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hajah Murtaziah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustaz? Jah ya, biasanya sama Ustadz ya. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pendengar kita, nasana kita, kaum muslimin dan muslimah yang pagi hari ini juga tengah menyimak, semuanya dalam kondisi yang sehat ya Ustazah ya. Harapannya amin. Demikian. Dan satu lagi, kalau kita sudah sehat, merdeka Ustazah. Gak tahu nih merdeka dari apa ya. Yang jelas kita hidup ini mungkin ada permasalahan, ada tekanan, ada ya

0: segala sesuatu yang menjadikan kita itu tidak bebas. Nah, maka kemerdekaan sejati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa, tema yang akan dihadirkan. Sebelumnya kami juga sampaikan, pendengar yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu di 0895-3405-09539. Baik, silahkan Ustazah Hazah Murtaziah untuk menyampaikan uraiannya.
1: Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana seluruh rakyat Indonesia kembali mengenang peristiwa bersejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari kemerdekaan bukan sekedar seremoni tahunan dengan upacara, lomba, atau mengibarkan bendera merah putih. Di balik itu terdapat pengorbanan besar para pahlawan yang rela meninggalkan keluarga, harta, bahkan mempertaruhkan nyawa demi sebuah cita-cita mulia, Indonesia merdeka. Dan peringatan hari ulang tahun kita yang ke-81 kali ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Para pendengar rahimakumullah, kemerdekaan kemerdekaan adalah nikmat yang sangat besar. Bangsa yang dijajah kehilangan hak untuk menentukan masa depannya. Namun ketika kemerdekaan telah diraih, muncul tanggung jawab besar untuk mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita juga perlu bertanya kepada diri kita, apakah kita benar-benar telah merdeka? Boleh jadi bangsa kita telah bebas dari penjajahan fisik, tetapi jangan-jangan hati kita masih dijajah oleh hawa nafsu, syahwat, kemarahan, kesombongan, korupsi, kemalasan, kecanduan media sosial, narkoba, ataupun judi online, dan cinta dunia yang berlebihan. Padahal kemerdekaan yang paling hakiki bukan hanya terbebas dari penjajah manusia, tetapi terbebas dari penjajahan dosa, sehingga kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan hidup seorang muslim bukan hanya memperoleh kebebasan dunia, melainkan mengisi kebebasan tersebut dengan ketakwaan. Para pendengar rahimakumullah, kemerdekaan dalam perspektif Islam, Islam sejak awal datang membawa misi pembebasan manusia. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab hidup dalam berbagai bentuk penjajahan. Mereka diperbudak oleh berhala, hawa nafsu, fanatisme suku, penindasan terhadap perempuan, dan ketidakadilan sosial. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membebaskan manusia dari semua bentuk penghambaan selain kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Yang artinya, Allah adalah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan menuju cahaya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kegelapan yang dimaksud di sini ialah kekufuran atau kebodohan. Jadi kebodohan, maksiat, dan kesesatan. Sedangkan cahaya adalah iman, ilmu, dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan menurut Islam. Berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Kemerdekaan pertama. Yang pertama ialah merdeka dari dosa. Para pendengar yang berbahagia, musuh terbesar manusia bukan hanya musuh yang tampak, tetapi dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan tanpa penyesalan. Dan kita sebagai manusia tahu bahwa kita ini penuh dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang banyak bertaubat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dosa ibarat rantai yang mengikat hati. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin berat hati menerima nasihat dan semakin jauh ketenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Hari ini kita menyaksikan berbagai fenomena yang memprihatinkan. Korupsi masih terjadi, penyalahgunaan narkoba meningkat, perjudian online menghancurkan ekonomi keluarga, penyebaran hoax memecah persatuan, dan media sosial sering menjadi tempat gibah, fitnah, dan ujaran kebencian. Semua itu berawal dari hati yang tidak terjaga. Karena itu, momentum kemerdekaan hendaknya menjadi momentum hijrah kita untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, kemerdekaan daripada hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Para pendengar rahimakumullah, banyak orang merasa dirinya bebas, merdeka, padahal sebenarnya diperbudak oleh keinginannya sendiri. Ada yang tidak mampu melepaskan judi online misalnya. Ada yang tidak mampu berhenti membuka konten yang merusak akhlak. Ada pula yang tidak mampu menahan amarah sehingga merusak hubungan keluarga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisra'ah, innamasyadidu Alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu berkata tidak terhadap ajakan maksiat. Belajar dari sejarah bangsa, kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan. Para ulama bersama para pejuang berdiri di garis depan mempertahankan negeri ini. Kita mengenal resolusi jihad yang menyerukan kewajiban mempertahankan tanah air dari penjajahan. Banyak santri, ulama, dan masyarakat yang gugur sebagai syuhada demi menjaga kemerdekaan. Namun perjuangan bangsa tidak berhenti pada tahun 1945. Kini penjajahan hadir dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi penjajahan fisik, tetapi penjajahan moral, budaya, informasi, gaya hidup konsumtif, penyalahgunaan teknologi, serta lunturnya nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, generasi hari ini harus menjadi pejuang akhlak. Jika dahulu para pahlawan berjuang mengangkat senjata, maka hari ini kita berjuang menjaga iman, menjaga keluarga, menjaga kejujuran, menjaga persatuan bangsa. Mari kita menjaga kemerdekaan dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Takwa bukan hanya rajin salat. Takwa juga berarti jujur saat berdagang, amanah dalam bekerja, disiplin menjalankan tugas, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, tidak menyebarkan berita bohong, menjaga kerukunan antar sesama anak bangsa. Bangsa yang dipenuhi orang-orang yang bertakwa akan menjadi bangsa yang kuat. Korupsi akan berkurang, kekerasan akan menurun, persaudaraan makin erat, kepercayaan masyarakat meningkat. Karena itu, membangun Indonesia sejatinya dimulai dari membangun ketakwaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga membawa ujian yang tidak ringan. Anak-anak kini sangat mudah mengakses informasi, baik yang bermanfaat maupun yang merusak. Media sosial dapat menjadi ladang dakwah, tetapi juga dapat menjadi ladang dosa apabila digunakan untuk menyebarkan fitnah, membuka aib orang lain, atau menyebarkan kebencian. Di bidang ekonomi, kita masih menghadapi kemiskinan dan kesenjangan. Di bidang sosial, kita menghadapi krisis karakter, meningkatnya individualisme, dan lunturnya semangat gotong royong. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan memperkuat pendidikan karakter yang berlandaskan iman dan takwa. Mari kita mulai dari diri kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kita didik anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, biasakan sholat berjamaah, hidupkan majelis ilmu, perkuat kepedulian sosial, dan mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat lahirnya generasi yang berakhlak mulia.
0: Baik, sudah di menit ke-21 jam 6 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Demikian uraian yang sudah disampaikan oleh Ustazah Hajah Murtajiah pagi hari ini terkait dengan tema kita, kemerdekaan sejati bebas dari dosa, hidup dengan takwa. kita menghemat waktu pagi hari ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini, bahwa dalam pandangan Islam itu kemerdekaan sejati bukan lagi yang nampak dalam fisik saja, kemudian kita mengangkat senjata ya, tapi ada hal-hal yang memang harus kita bangun dan kita istiqomahkan begitu dalam kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah ya. Baik, banyak orang yang kemudian merasa bebas Ustazah melakukan apa saja, apalagi wah kita kan sudah merdeka ya. Nah ini momennya juga pas di 81 HUT RI tahun ini Ustazah ya, usia atau angka yang ini kalau umur orang aja udah melewati ini udah dapat bonus ya Ustazah ya.
1: Iya.
0: Baik. Lalu bagaimana Islam membedakan Ustazah antara kebebasan yang benar dengan kebebasan yang justru bisa menjerumuskan kita pada dosa? Silakan Ustazah.
1: Iya, terima kasih. Islam itu kafah ya. Artinya Islam itu mengatur segalanya. Dari perihal akhirat dan termasuk perihal dunia kita, termasuk dalam mengatur kebebasan. Islam punya rambu-rambu. Contoh kebebasan seorang muslimah misalkan, Islam tidak melarang seorang muslimah untuk berkifrah, tetapi punya batas-batas dalam berpakaian, menutup aurat, dan pergaulan dengan lawan jenis, dan juga batas-batas bagaimana dia menyeimbangkan antara kehidupan, kewajibannya dalam rumah tangga dan kewajibannya di luar. Itu mungkin salah satunya ya. Dan juga salah satu contoh yang lain, ketika anak-anak remaja kita itu dituntut untuk lebih giat menuntut ilmu, dalam artian Islam itu sangat-sangat mendorong seorang anak untuk menuntut ilmu, tetapi ada batasnya. Dalam artian ketika menyalahi syariat yang dianjurkan agama, itu tidak perlu dicontoh. Baik dari segi berpikir misalkan atau berpakaian, artinya bebas tetapi kita juga punya rambu. Paduman kita dalam hidup yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan Al-Quran itu sudah lengkap ya. Mau dari sisi mana saja, insya Allah semua sudah ada aturannya. Jadi ketika anak-anak kita ditanamkan kuat pedoman hidup itu ialah Al-Quran dan Hadis, dalam artian kita sebagai umat muslim itu apa-apa kita ingatkan lagi ke pedoman kita, insya Allah ya, tidak akan kebablasan gitu ya.
0: Insya Allah tidak ada kebablasan ya.
1: Iya.
0: Karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa, Islam itu sebenarnya membebaskan, tapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, ada pedoman yang sudah menjadi kunci bagi umat Islam, ya, yakni Al-Quran dan Hadis. Baik Ustazah, sudah menyampaikan beberapa poin penting di tema kita pagi hari ini. Lalu apa saja penjajah ini ya? Kalau dulu kan penjajah itu jelas ya, yang bawa senjata, yang nyerang, yang pengen menguasai, itu penjajah, pengen merebut dan lain sebagainya. Tapi penjajah hati, khususnya hati manusia ya Ustazah, ini kan gak kelihatan ya, bahaya Latin ini. Apalagi di era sekarang ini yang tanpa kita sadari Ustazah bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira apa saja penjajah hati itu yang kalau kita sudah tahu kan kita ini wah ini rambu-rambunya nih jelas nih, kalau merah mungkin stop gitu ya kan, kalau kuning hati-hati, hijau jalan gitu ya kan. Tapi dalam Islam kira-kira apa saja nih penjajah hati? Karena kalau kita tidak menyadari, kita tidak mengetahui, kok kita terobos terus nih Ustazah, atau kita merasa nyaman aman saja gitu. Silakan.
1: Ya, penjajah yang pertama memang tadi tentang hawa nafsu ya.
0: Hawa nafsu.
1: Ya, jadi mungkin ketika contoh bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa syaitan-syaitan itu dibelenggu ya.
0: Seharusnya
1: tetapi,
0: begitu.
1: Tetapi kenapa kok maksiat masih ada gitu ya? Nah, jadi di sini ya, sebenarnya hawa nafsu yang ada pada diri kita Jadi bagaimana kita menghadapi nafsu-nafsu kita ini? Nafsu itu ada terbagi bermacam-macam ya. Ada yang namanya nafsu al-lawamah, ada nafsu al-ammaratu bisu, ada yang namanya nafsu al-mutmainnah. Nah, jadi nafsu yang lawamah itu yang kadang ngajak kita kepada yang tidak baik, tetapi kadang bisa juga sadar gitu ya. Ada juga yang namanya nafsu al-ammaratu bisu, yang suka mengajak kepada yang tidak baik. Dan juga ada yang namanya nafsu al-mutmainnah. Dalam Al-Quran di surah Al-Fajr itu disebutkan ketika seorang muslim yang taat, maka ketika di akhir hayat disebutkan dengan nafsu yang mutmainnah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang atau jiwa yang tenang, mutmainnah itu tenang ya. Nah, jadi puncak daripada sebenarnya kita ini punya nafsu atau di atau diterjemahkan itu dengan hawa nafsu ya. Jadi inilah yang membelenggu kita sebagai manusia. Kadang kita bisa diajak kepada kebaikan dan kadang juga bisa kebalikannya. Dalam Islam juga ada disebutkan bahwa iman, iman itu sebenarnya bisa naik dan turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ma'siyah wa yanqusu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik dan turun. Ketika naik, naik itu dengan taat. Dan ketika maksiat, maka iman itu akan turun. Dan ini semuanya pengaruh daripada nafsu dan nafsu atau hawa nafsu, dan ini tidak lepas daripada godaan-godaan syaitan, baik yang terlihat, godaan syaitan manusia, teman-teman yang tidak baik, yang mengajak kepada tidak baik, dan atau bisikan-bisikan ya, bisikan-bisikan pada diri kita. Kalau yang terlihat mungkin ya teman-teman yang kalau anak muda biasanya ada circle-circle yang yang mengajak kepada hal-hal yang negatif, akhirnya ikut-ikutan juga.
2: Berarti itu pengaruhnya luar biasa ini ya.
1: Iya, pengaruhnya luar biasa.
2: Siapa yang enggak punya bestie? Ayo. Atau bahkan kita enggak ngumpul di satu tempat yang sama begitu Ustazah ya, tapi punya di grup medsos. Nah,
1: iya.
2: Di situ ternyata ya. Padahal tadi kalau enggak salah dengar Ustazah juga menyebutkan medsos itu kalau disalahgunakan juga bisa menjadi ajang gibah ya. Iya. Penjajahan yang sekarang ini kan seperti itu, yang tidak nampak tapi itu sudah ada dalam kehidupan kita. Artinya memang apa ya, teknologi ini kan sekarang sudah berkembang dan kita sebagian hidup kita ini juga memakai itu ya Ustazah ya, mau tidak mau. Tapi kembali lagi nih, harus ada remnya, harus ada rambu-rambunya. Seharian scroll terus nih Ustazah, nggak produktif ya. Baik, kita jeda sebentar Ustazah untuk kita lanjutkan kembali, masih dalam sajian Hikmah Subuh pagi hari ini, kemerdekaan sejati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa. Ini luar biasa sekali kalau kita bisa pegang dua poin ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Gimana gak selamat ya Ustazah? Bebas dari dosa, hidup dengan takwa. Nah, masya Allah, mudah-mudahan kita usahakan ya. Sementara yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
4: Baik pendengar dan juga pemirsa kaum muslimin dan muslimah khususnya yang pagi hari ini masih bersama untuk sajian hikmah subuh Perompat RRI Banjarmasin dengan topik pagi hari ini kemerdekaan sejati bebas dari dosa hidup dengan takwa dan masih bersama dengan Ustazah Hajah Murtaziah STHI MPDI untuk pagi hari ini. Ustazah, kita masih lanjutkan ya, tapi sebelumnya kita juga akan bacakan ini beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya, atau pesan yang sudah masuk, baik juga di live chat YouTube kita pagi hari ini. Dari Sebeki Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amalan atau bacaan apa untuk wujud syukur kita? Mungkin banyak ya rasa syukur yang ingin kita ungkapkan begitu, entah termasuk juga kemerdekaan yang sudah di depan mata ya, yang seharusnya kita isi seperti apa, termasuk juga silaturahmi kita masih tetap baik gitu ya kan, kesehatan masih bersama dengan keluarga, masih dengan pekerjaan, banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, masih dengan kesehatan karena banyak juga orang yang tengah diuji dengan kesehatannya, dan mungkin nikmat-nikmat yang lain atau rasa syukur yang tengah diterima hari ini ya. Lantas seperti apa amalan atau bacaannya untuk wujud syukur kita itu, Ustazah? Silakan.
5: Untuk bacaan khusus itu sebenarnya banyak ya. Yang pertama, ketika kita bersyukur tentang kemerdekaan hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Syukur kita di sini bisa jadi dengan berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sama-sama memperbaiki akhlak keluarga kita, akhlak kita, dan bisa juga dengan ucapan alhamdulillah. Dan biasanya banyak ya agenda-agenda kita tiap tempat itu berbeda-beda. Ada yang dilakukan dengan muhasabah, yeah, doa, termasuk kemarin itu Kementerian Agama juga apa mengadakan doa bersama di awal Agustus, dan dengan kementerian lain juga ya. Artinya itu salah satu amalan kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita selain ucapan alhamdulillah. Jadi itu mungkin salah satunya ya,
4: amalan dan doa yang bisa kita lakukan ya Ustazah ya. Baik, terima kasih untuk Subeki. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Hajah Murtajiah pagi hari ini berkenan dan menjadikan motivasi dan juga semangat kita semua pastinya untuk tetap dan selalu bersyukur. Karena siapapun yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Ini janjinya Allah ya Ustazah ya.
5: Iya pasti. Dan salah satu doanya juga bisa, ini sebenarnya
4: banyak ya,
5: bukan hanya kemerdekaan tapi mungkin nikmat iman Islam yang misalkan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah itu maha suci Allah, artinya ucapan syukur kita kepada Allah ya. Subhanallah wa bihamdi, segala maha suci Allah, bihamdihi dengan hamd artinya ucapan syukur kita, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, sebanyak ciptaannya, artinya enggak bisa dihitung lagi ya,
4: tak terhingga
5: adada khalqi, wa ridha nafsi, dan ridha dirinya, wa zinata arsy, dan seberat timbangan arsy-nya Allah ya. Wazinata arsy, wa midada kalimati, dan luasnya ilmunya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Itu tidak terhingga, artinya kita banyak-banyak bersyukur gitu ya. Alhamdulillah atas segala nikmat, termasuk nikmat kemerdekaan ini ya. Yeah.
4: Ketika mendapat nikmat, mungkin lisan kita lebih mudah ya Ustazah untuk mengucapkan itu. Tapi kadang suka lupa juga nih ya, saking senengnya gitu ya. Dan kalau kita mengingat lagi bahwa ketika kita bersyukur dengan apapun yang terjadi atas hidup kita, maka nikmat-nikmat Allah ini akan datang gitu. Tapi kita rasanya bersyukur kok pas yang momennya senang-senang aja gitu. Tapi gimana sih supaya hati kita ini ya tetap berpegang bahwa ketika sesuatu itu tidak berkenan dengan kita, kita juga tetap bersyukur gitu. Iya. Itu gimana sih Ustazah? Kadang kan susah ya. Nah, itu Ustazah.
5: Iya, sebenarnya
4: membiasakan.
5: Iya. Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mukmin." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. "Inna amrahu kulluhu khair." Sebenarnya semua perkaranya itu semuanya baik.
4: Perkaranya itu semuanya baik ya.
5: Iya, semua. In asabathu, apabila dia menerima kebaikan, syakar, dia bersyukur. Wa in asabathu dara, dan apabila dia menerima kebalikannya, musibah, maka dia sabar. Jadi antara syukur dan sabar itu, itulah kehidupan kita sebagai seorang muslim.
4: Dekat ya sebenarnya Ustaz. Tapi dekat. tapi kayak musuhan gitu ya kan. Udah kayak gini masih disuruh sabar ya kan.
5: Jadi itu ya, ketika kita misalkan bersyukur, nah itu luar biasa itu pahalanya.
4: Bisakah kita coba? Bismillah ya.
5: Bismillah. Ketika diuji kita bersabar. Dan juga ada ucapan yang biasa kita ucapkan.
4: Apa itu Ustazah?
5: Apabila mendapatkan nikmat selain alhamdulillah, biasanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmatnya Allah maka terjadilah nikmat yang baik-baik ini. Dan ketika kita diuji dengan kebalikannya, ya. Para salafus salih itu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal.
4: Alhamdulillahnya tetap ya.
5: Alhamdulillahnya tetap, tetapi sambungannya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan.
4: Berarti kita serahkan lagi ke Allah gitu ya.
5: Iya, dan itu ucapan ketika mendapat sesuatu yang tidak kita senangi. Jadi dua-duanya alhamdulillah.
4: Dua-duanya alhamdulillah. Udah gajian nih tanggal muda, udah rencananya mau makan-makan. Apresiasi buat pencapaian kita, barangkali mau makan di mana gitu. Tiba-tiba sakit gigi, Ustazah. Alhamdulillah ala kulli hal.
5: Iya, betul sekali.
4: Iya, baik. Ini udah tahu nih ilmunya. Kadang ingat, kadang lupa, Ustazah. Terus sedihnya lagi banyak lupanya daripada ingatnya. Gimana sih untuk memacu lagi supaya kita semangat? Maklum umur segini banyak yang dipikirin, katanya sih begitu. Pakai nyalahin umur ya kan, banyak pikiran. Nah, banyak lupanya daripada ingatnya. Balikin lagi. Gimana sih Ustazah, adakah tipsnya?
5: Iya, memang kita ini manusia pelupa ya. Kita itu insan, itu bahasa Arab manusia itu insan ya. Insan itu sebenarnya artinya lupa.
4: Oh, berarti selain tempat salah, tempat dosa, tempat lupa juga.
5: Iya.
4: Kalau masih merasakan itu berarti kita tandanya masih
5: manusia. Tandanya kita manusia. Jadi memang manusiawi lupa manusiawi. Itu ya.
4: Tapi ya ketika lupa ingat lagi.
5: Iya, kita beristighfar gitu ya. Makanya tadi juga disebutkan kalau semua kita manusia itu sebenarnya kullukum khata'un. Semua kita itu pernah berbuat salah.
4: Pernah.
5: Semua kita berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu sebenarnya yang sering beristighfar. Jadi kita disuruh memperbanyak istighfar gitu ya.
4: Jangan sombong. Kita semua pernah salah. Ya Allah, ini singkat kata-katanya Ustazah ya, menjadi deretan yang apa, kalimat yang kita semua pernah salah. Nah, tapi di antara itu yang baik adalah orang yang sudah tahu salah tapi berbuat tobat gitu ya,
5: bertaubat
4: ya. Gak usah pakai nyalah-nyalain orang, kita semua pernah salah. Udahlah, gak usah merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini penyakitnya Ustazah. Kadang kita suka begitu sih ya. Sebenarnya gak boleh suka ya. Kan gak baik, kenapa harus disukai? Ya, baik. Sekali lagi mudah-mudahan untuk Subeki berkenan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah pagi hari ini. Nah, ini kembali lagi tentang kemerdekaan sejati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa, Ustazah. Di bulan kemerdekaan ini kan tadi sudah disebutkan beberapa amalan yang bisa kita lakukan, termasuk memerdekakan hati, memperkuat iman, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Wah, umur udah segini nih, telat banget. Kata banyak ustadz-ustazah yang bilang gak ada kata terlambat. Ya udah, kita semangat lagi dong mendengar itu Ustazah ya. Tapi niatnya iya, memulainya entar dulu, entar lagi. Nah, ini Ustazah, supaya sat-sat itu gimana sih? Ayolah gitu, masih entar gitu kan. Niatnya udah ada nih kan, udah ada nih. Scroll lagi. Ntar aku mau ngaji deh gitu kan. Berapa ayat kayak gak apa-apa gitu, sempet-sempetin gitu. Tapi terlupa lagi dengan kesibukan, terlupa lagi dengan scroll. Nah, medsos bener ini pengaruhnya. Tapi kan kuncinya di hati kita ya. Nah, gimana sih Ustazah mengendalikannya?
5: Iya, ini memang masalah kita semua ya. Jadi ketika kita memasuki usia matang ya, misalkan
4: setengah matang.
5: Dalam Al-Quran itu ada disebut usia 40 tahun ya. Ketika seorang manusia sampai usia dia 40 tahun, maka dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ana walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini singkat padat ya. Ketika seseorang manusia itu mencapai usia 40 tahun, banyak rahasia di usia ini ya, kematangan. Dan Rasulullah diangkat pada usia 40 tahun. 40 tahun. Ada amalan doa yang bagus untuk dibaca kita, yang artinya Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Banyak ya usia 40 tahun ini nikmat-nikmat yang telah kita terima. Wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku. Kita tahu tanpa orang tua kita enggak bisa jadi apa-apa ya. Nah, jadi di sini kita disuruh membaca doa ini menggabungkan antara syukur nikmat kepada kita dan syukur bakti kita kepada orang tua. Wa an a'mala salihan tardah, dan ya Allah mudahkanlah hamba untuk berbuat amal-amal saleh yang engkau ridai. Artinya di sisa-sisa kesempatan yang engkau berikan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan amal-amal saleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Subhanallah, doa ini mencakup tadi doa orang tua dan kemudian ya Allah perbaiki. Di sini kita biasanya sudah punya keturunan ya, yang alhamdulillah dikasih Allah keturunan di usia ini, biasanya punya anak yang mungkin bahkan remaja, dewasa.
6: Ini berat-beratnya Ustaz.
5: Nah, itu dia. Makanya subhanallah doanya, ya Allah perbaiki keturunanku, aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah perbaikilah keturunanku. Dan kembali ditutup dengan inni tubtu ilaika, ya Allah hamba memohon ampun kepadamu. Inni tubtu ilaika. Nah, jadi kembali lagi ketika kita menutup sebuah permohonan dengan doa, dengan doa dan pengakuan kita ketidakberdayaan kita, kita bertaubat kepada Allah dan mohon hidayah darinya ya.
6: Karena kita semata-mata hanya menunggu istilahnya mengharap ridhonya Allah ya Ustazah ya.
5: Iya.
6: Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, ya ujung-ujungnya memang kita menunggu rahmat dan ridhonya Allah gitu ya. Termasuk dengan keturunan kita, juriat kita, seperti itu. Baik, doanya sudah disampaikan oleh Ustazah pagi hari ini. Nah, untuk ini sudah di menit-menit akhir Ustazah ya. Baik, di momen kemerdekaan kali ini, untuk memerdekakan hati, memperkuat iman dan juga mendekatkan diri sudah disampaikan oleh Ustazah, di antaranya dengan memperbanyak kita amalan-amalan tadi ya Ustazah ya, memohon ampun, berdoa, bersyukur, termasuk atas hal-hal yang nikmat ataupun juga sebaliknya, kita tetap alhamdulillah, hanya mungkin ujungnya yang berbeda, tapi muaranya tetap kita bersyukur, itu yang harus kita tingkatkan. Baik Ustazah, apa pesan bagi para pendengar, bagi dangsanak-dangsanak, termasuk juga pemirsa yang pagi hari ini masih bersama kita untuk sajian hikmah subuh, hidup dengan takwa, bebas dari dosa. Sementara kita ini berbuat maksiat, berbuat dosa terus berulang, terus ada yang mungkin sulit ninggalin. Niatnya ada Ustazah, tapi kok masih sulit ya? Atau karena mungkin lingkungan kita masih di situ-situ aja. Kita niat untuk mengurangi gibah itu ada sih Ustazah ya. Ini belum ketemu kawan lagi satu, tahulah ada berita baru, padahal niat dari rumah mungkin udah ada hari ini mau jadi hamba Allah yang kalau berkurang mungkin ini ya, menghapus ini ya, mungkin pelan-pelan ngurangi gitu. Niat ngurangin aja loh, godaannya, ujiannya berat Ustazah ya kan. Nah, gimana sih untuk kita apa ya, ini maksiat yang berulang ya Ustazah ya, padahal niatnya udah ada untuk ninggalin. Silakan.
5: Iya, pendengar radio rahimakumullah, memang yang namanya hidup ini ladangnya ujian ya. Dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, yang Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu apa? liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita ya, mana yang lebih baik amalnya. Walaupun seperti yang Pian bilang tadi bahwa kita itu sebenarnya masuk surga itu bukan karena amal ya, yeah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia, mari kita sama-sama tetap berusaha, berdoa, beristighfar untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Kini tugas kita memerdekakan hati dari penjajahan hawa nafsu dan kemaksiatan. Sebab kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang hamba itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan hari kemerdekaan kita sebagai peringatan sejarah, tetapi sebagai momentum muhasabah. Jangan hanya mengibarkan bendera merah putih di depan rumah, tetapi kibarkan pula panji keimanan dalam hati kita. Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi lanjutkan perjuangan mereka dengan menjadi pribadi yang jujur, amanah, disiplin, cinta tanah air, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling takwa. Mungkin itu sebagai penutup.
6: Baik. Terima kasih Ustazah Hajah Murtaziah STHI MPDI pagi hari ini dengan materi yang luar biasa, kemerdekaan sejati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa. Jangan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih, tapi juga kibarkan semangat keimanan dan juga ketakwaan di dalam diri. Jangan hanya mengenang jasa para pahlawan saja, tapi kita juga harus meneruskan semangat untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah Hajah Murtaziah STHI MPDI yang sudah berkenan hadir untuk memberikan pencerahan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menjadi semangat kita untuk semua menjadi pribadi yang bisa memerdekakan hati, bebas dari dosa, hidup dengan takwa, semata-mata untuk mengharapkan rahmat dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan bentuk ikhtiar kita mengerjakan berbagai amal-amal kebaikan, meninggalkan kemaksiatan. Baik, satu kuncinya bahwa manusia itu kita semua pernah salah, tapi sebaik-baik manusia yang pernah salah adalah manusia yang memperbaiki diri atau bertaubat. Begitu ya Ustazah ya. Terima kasih pendengar yang sudah bersama di Sajian Hikmah Subuh untuk pagi hari ini secara langsung ataupun yang menyimak saja. Semoga pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sajian Hikmah Subuh bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 6 hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Sebanyak 725 peserta siap bako pentisi dalam gelaran Musabako Tilawatil Quran ke-49 tingkat Kabupaten Banjar. Ratusan peserta nang ini berasal dari 20 kecamatan nang berlomba pada 28 cabang Musabako nang akan berlangsung hingga 4 Agustus 2026. Ajang Syiar Islam resmi dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi tingginya partisipasi seluruh kecamatan dalam pelaksanaan MTQ tahun nang ini. Menurutnya, kegiatan nang itu kada hanya menjadi ajang perlombaan membaca Al-Qur'an haja, tapi juga mempererat silaturahmi wan juga memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Bupati Saidi juga mengingatkan gasan seluruh panitia supaya menjaga kekompakan wan memastikan penyelenggaraan berlangsung tertib hingga penutupan. Bupati Banjar berharap sinergi antara panitia wan pemerintah Kecamatan Martapura Timur kawa menyukseskan pelaksanaan MTQ sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain sebagai ajang mencari kori wan koria terbaik, Bupati menilai MTQ juga memberikan dampak positif gasan masyarakat terutama dalam menggerakkan perekonomian melalui bazar UMKM wan juga aktivitas pendukung lainnya. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat pagi, salam bahagia pendengar dan sana Pro 4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini sudah jam 7.12 menit waktu Indonesia Tengah di program 4 Suara Budaya Banjar. Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui aplikasi digital ya, ataupun yang mendengarkan di 87,7 FM, bisa juga di 105,9 MHz ya, program 4 Suara Budaya Banjar. Edisi hari ini Minggu, tepatnya 2 Agustus 2026. Kami menemani Anda untuk pagi hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Semoga pendengar untuk hari liburnya Dasarang Pro 4 hari ini yang tengah menikmati waktu luangnya bersama keluarga, atau mungkin ada rencana-rencana yang sudah Anda jadwalkan hari ini, bisa terselenggara dengan lancar, tidak ada halangan, yang pastinya terus menghadirkan suasana bahagia untuk Anda dan juga keluarga. Terus semangat untuk Dasarang Pro 4 yang hari ini adalah hari libur buat sebagian orang, tapi masih tetap harus beraktivitas ya. Semangat, mudah-mudahan hari ini juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang dilakukan. Semoga juga terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Ada beberapa informasi yang nantinya akan kami sertakan pendengar, maka tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.

satu lagu dari daerah Bali pendengar ya, bersama Widi Widiana dan juga Dek Ulik, Rindu Ayang, mengantar kita di menit ke-25 jam 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja di suasana pagi hari ini kami masih terus menemani dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kami hadirkan, Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali menghadirkan pengobatan gratis kepada masyarakat pada perayaan Hari Suci Tumpek Krulut yang bermakna kasih sayang khas Bali, pendengar ya. Jadi disampaikan oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bahwa pengobatan gratis dilakukan serentak di 4 kecamatan di Kabupaten Bangli, di antaranya di Desa Kedisan untuk wilayah Kecamatan Kintamani, kemudian Desa Selati untuk Kecamatan Bangli, Desa Adat Kebon, Desa Sulahan untuk Kecamatan Susut, dan Banjar Tembuku Kaja, Desa Tembuku untuk Kecamatan Tembuku. Layanan kesehatan merupakan implementasi Surat Gubernur Bali pada 29 Juli mengenai pelayanan kesehatan gratis Tumpek Krulut ya. Jadi Hari Suci Tumpek Krulut ini punya makna memuliakan manusia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagai informasi pendengar, Tumpek Krulut hari suci sesuai tradisi Hindu di Pulau Dewata yang jatuh pada setiap 210 hari sekali atau 6 bulan sekali sesuai dengan kalender Bali. Jadi sejumlah warga di lokasi sasaran juga menyambut positif pengobatan gratis sekaligus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memperoleh konsultasi tanpa dipungut biaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
2: Makasih, Pak.
1: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 sampai dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama kacapan asam.

Lagu ini pendengar yang baru saja kita dengarkan dari Aceh ya, sudah melengkapi kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Selamat pagi untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar di program 4 Suara Budaya Banjar ya. Ya, musim kemarau itu biasanya juga identik dengan permainan layang-layang pendengar ya. Di beberapa daerah juga ada untuk kegiatan seperti ini, bahkan sudah menjadi ajang festival ya. Nah, sementara di Garut pendengar, disampaikan oleh Bupati Garut Abdusi Syakur Amin bahwa untuk festival layang-layang yang melibatkan 13 negara merupakan momen untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Garut, Jawa Barat ke tingkat internasional. Ya, ini yang pasti untuk Kabupaten Garut sebagai upaya untuk mengenalkan lagi Garut kepada komunitas internasional. Dan Garut pendengar memang baru pertama kali menggelar festival layang-layang tingkat internasional, digelar di kawasan pegunungan sebagai daya tarik tersendiri dalam penyelenggaraan kegiatan festival layang-layang. Ya, masyarakat dari berbagai daerah, tidak hanya pengunjung lokal Garut saja, tapi juga ada dari kota besar dan juga mancanegara datang ke Garut untuk menyaksikan festival layang-layang. Jadi ini juga apresiasi untuk penyelenggara yang sudah melaksanakan festival di wilayah Garut, dan ke depan itu harapannya bisa dilaksanakan kembali dengan lebih meriah dan juga melibatkan banyak peserta dari berbagai negara. Masih dengan lagu-lagu daerah di kesempatan pagi hari ini, setelah dari Aceh ya, kita akan ke Madura untuk menikmati satu lagu berikut ini.

0: kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai, mari rawat bersama sungai kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, Das Anak Pro 4 itu tadi untuk serangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara yang sudah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai segala kegiatannya di hari Minggu hari ini. Mungkin tadi ada yang menikmati udara pagi di Kota Banjarmasin dan sekitarnya dengan olahraga ya, atau ya sekedar jalan-jalan menikmati suasana hari libur karena cuacanya juga mendukung untuk pagi hari ini. Semoga untuk Das Anak Pro 4 juga yang tengah melakukan aktivitasnya terus diberikan kemudahan dan juga kelancaran, dan kami berharap lagu-lagu yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini bisa menemani suasana di tempat Anda. Tetap bersama di Pro 4 FM, kita jelang jam 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin mempercepat penanaman padi seluas 846 hektar pada lahan program optimasi lahan atau OPLAH. Lawan Jua Cetak Sawah Rakyat, gagasan meningkatkan produksi beras, Lawan Jua mendukung target swasembada pangan nasional. Wakil Bupati Tapin Haji Juanda memandahkan hingga 30 Juli 2026, realisasi luas tambah tanam pada lokasi OPLAH 2025 mencapai 146 hektar, sedangkan di lokasi cetak sawah rakyat sudah mencapai 700 hektar. Disampaikan juga, percepatan tanam dilakukan seiring penyaluran bantuan benih padi, sarana produksi pertanian hingga alat wanjua mesin pertanian dari Kementerian Pertanian, gasan kelompok tani secara bertahap. Kabupaten Tapin juga dipercaya mewakili Kalimantan Selatan pada gerakan tanam serempak 50.000 hektar yang dilaksanakan secara nasional di Desa Harapan Masa, Kecamatan Tapin Selatan. Selain mendorong percepatan tanam, pemerintah Kabupaten Tapin juga berharap seluruh bantuan pemerintah pusat